0: Bambang ada di rumah walaupun mama dan juga abah tak ada. Kira memang sampai kelas memang pantang Bambang nak buka TV.
1: Memang tak buka ah, cerita dia.
0: Jadi
1: so lepas maghrib sampai isyak lah waktu untuk baca Quran.
0: Alhamdulillah.
1: Waktu untuk cari ilmu. Ha, itu je.
0: Alhamdulillah. Macam cinta dengar tu, macam cinta pantang buka TV, cinta dengar cerita Korea.
1: Saja nak lambung tu kan. Tak saja nak lambung tu kan. Saja nak cari pasal tu kan. Baik jemi juga macam-macam jemi. Baik sebenarnya mereka jemi ke 7 atau 3 4 kau tau. Okey, banyak kita nak kongsikan berkaitan dengan patah larang.
0: Yeah.
1: Okey, 0427389.
0: Ada boleh kan ruangan WhatsApp kami telah 0105080957.
1: Kita boh dia sikit tadi. Demoh kita tak berhenti ni.
0: Bukan abang benda betul. Cintan kalau boleh ke Korea tu kurang-kurang sikit cintan.
1: Abang sekali lagi.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, Lila dah panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yeza terus ceriakan pagi-pagi anda bertemankan GPM dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
2: Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Yeah. Pantang larang pantang dalam keluarga larang. Ni.
0: Betul, bang.
2: Bagi anda sendiri, apa benda yang ataupun pantang larang yang memang anda cukup takut lah benda tu anda buat depan mak ataupun ayah anda.
0: Yeah.
2: Okay, dan benda tu memang dari turun-temurun lah.
0: Betul.
2: Kita dah berkongsian daripada rakan pendengar kita ni.
0: Yeah.
2: Siapa ni Chombi?
0: Halo, selamat pagi.
2: Kita nak...
0: Halo.
2: Okey.
0: Halo.
2: Sabar. Baik.
3: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Topik hari ini memang menarik. Saya cuba ingin kongsikan pendapat saya.
0: Baik.
3: Pantang larang yang sehingga kini diamalkan dalam keluarga saya adalah jangan sekali-sekala tinggalkan kasut di pintu masuk rumah. Ataupun mana-mana tempat yang kita pergi. Jangan tinggalkan. You boleh tinggalkan sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pintu. Tapi jangan tinggalkan betul-betul depan pintu.
2: Tengah-tengah.
3: Itu tradisi yang diamalkan sehingga kini di kalangan kami. Okay, terima kasih kerana memberi peluang saya untuk kongsikan pantang larang yang diamalkan dalam kalangan kami.
2: Terima
0: kasih Kavita Ka.
2: Tapi betul juga kan, kalau letak kasut depan pintu nanti kalau orang masuk nanti kalau tengok orang sengaja tak geram pun benda tu.
0: Dia mengganggu, bang.
2: Dia mengganggu. Nombor satu mengganggu lah.
0: Okey, macam kalau Chombi pula, Chombi takkan letak apa kasut tu di tepi pintu sebelah kiri atau sebelah kanan.
2: Habis tu Chombi tak kat mana?
0: Chombi tak tengah-tengah.
2: Tak tengah-tengah sebab apa?
0: Biar mengganggu. Bila letak kasut tu mengganggu. Okey, tak apa lah. Tak boleh lama-lama nak balik. Kalau tak kiri kanan, cik lah kata apa? Eh, main tak kiri kanan, macam nak tidur orang sini.
2: Macam tu lah
0: kan. Boleh jadi juga kan. Kita macam-macam lah pantang larang.
2: Itu perkongsian daripada rakan pendengar kita kan.
0: Terus
2: kita ada pemanggil berikutnya. Halo, siapa yang talian? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
4: Ya.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Salam ni Keti Rumah Batu.
0: Keti Rumah Batu apa abang Keti?
4: Abang
0: boy.
4: Dia dah hapai lah Keti Rumah Batu.
0: Habis tu okey, tak apa, kita tukar lain lah, senang mau.
2: Baik, baik. Habis tukar tukar cepat.
0: Okey, Keti Batu Karang.
2: boleh macam tu.
0: Okey, Keti Batu Karang.
4: Apa apa boleh, janji sihat.
2: Baik. Keti.
4: Today.
0: Alhamdulillah. Keti Batu Karang okey ke begini?
4: Okey, alhamdulillah, happy sangat.
2: Sangat pula punya Batu Karang. Rumah batu lah. Baik. Keti. Keti.
4: Ya.
2: Keti.
4: Ya.
2: Dah menyorok belum?
4: Dah lagi, aku duk ingat nak apa.
0: Wow. Makan modal.
2: Makan modal lah kalau beli. Baik, Keti. Mukadimah sikit, Keti.
4: Apa dia?
2: Mukadimah sikit.
4: Salah. Kerja simple tak kena. Ni tak simple. Saya nak bagi satu lagu. Abang kata abang bujang. Rupanya abang sembarang. Comel-comel mama mani. Singa adik seorang.
2: Dia macam adalah sama sikit.
0: Dia punya ayat dia. Ingat apa ingat Chombi, ingat Bamba manis. Nak recommend adik seorang macam mana?
4: Abang kata abang bujang. Rupanya abang temberan.
0: Abang cuk lah tu.
4: Chombi temen Bamba manis. Tinggal adik seorang.
0: Ingat nak rekomen adik seorang.
2: Tak apa, kami faham perasaan adik Keti kita. Sebab abang cuk kita kan lah sibuk. Ni abang cuk mesti tak ada kat rumah kan?
0: Tak ada, rumah cikgu.
2: Rumah cikgu. Tak rumah cikgu. So abang cuk balik hari apa je Keti?
0: Hari raya.
4: Mana nak tahu?
2: Kesian. Dah pesan kat abang cuk ni, kena pergi adik sikit lah.
4: Dia dengar lah. Patah kata dia panas, dia kipas. Aku panas, aku kipas.
0: Kesian.
2: Baik. Katie.
4: Ya.
2: Kami hari ni sembang berkaitan dengan pantang larang dalam keluarga ni kan.
4: Oh, tu
2: kan. Sebabkan Katie seorang yang cukup bahagia sekarang ni, hidup dengan Abang Chok, ditemani cikgu. Betul, kan. Jadi mungkin ada pantang apa, pantang-pantang larang dalam keluarga yang diamalkan dari dulu lagi sehingga kan Katie ni bahagia sampai macam ni sekali.
0: Okey, jom kita.
2: Apa dia?
0: Salah satu pantang Katie.
2: Apa dia?
0: Pantang tu nenek aku ahli muzik.
2: Oh, macam ni keras tu.
0: Engkau dengan keturunan kau. Allah kasih.
2: Keras dengar tu.
0: Okey.
4: Ni dulu. Tak dengar ni lah abang.
0: Dah, kita baru nak abang.
2: Kami tengah lena ni, tak mau dengar. Tengah dengar lah ni.
4: Dari dulu kan macam arwah tok lah.
0: Arwah tok siapa?
4: Arwah tok kata, apa ni, chat makan, jangan ubah tempat.
0: Jangan ubah tempat, okey.
4: Nanti dapat laki banyak.
0: Laki banyak, okey. Oh,
2: okey,
4: okay, baik.
0: Okey, baik.
4: Kalau banyak kan? Kalau banyak jantan, kalau ubah tempat, nanti duk atuk. Yang lepas duk atuk, nak kahwin banyak.
0: Okey, tak apa. Okey,
2: tak apa. Okey.
4: Cuma pendapat je.
2: Sebab Katie masa tu makan kerja nak berubah. Sebab makan kat pintu, sebab makan kat lapor, sebab makan kat bilik. Betul tak?
0: Betul. Kadang-kadang makan sambil berlari.
2: Sambil berlari makan. Dahsyat tu.
4: Tapi tak atok lagi lah. 42 tahun seorang tu sajalah bancuk seorang.
2: Alhamdulillah. Tapi
0: bancuk atok.
2: Berbalik bancuk.
0: Macam mana tu?
4: Datang itu pantang orang tua-tua kan. Lagi satu kan. Hari raya tak bagi sapu rumah. Hari raya jangan sapu. Nak sapu petang raya, siap-siap sapu wang.
2: Pasal apa bagi tak bagi? Tak boleh?
4: Nanti dia kata nanti resi tak masuk, resi lari. Itulah untuk-untuk punya dulu kan.
0: Okey, jadi macam ni Katie yang Comi nampak lah. Maksud Katie ni kira sehari sebelum raya tu tak apa.
2: Tak apalah, pagi raya tak boleh, petang
0: pagi,
2: boleh.
0: Pagi raya tu tak boleh sebab apa? Bila kita sapu tu sampah tu kita sapu ke pintu depan untuk buang. Jadi rezeki tak masuk lah, rezeki keluar.
2: Betul.
0: Jadi nak mengelakkan rezeki tu keluar, faham? Vacuum ya.
2: Sapu. Vacuum sedut lah.
0: Vacuum sedut.
2: Dia sedut rezeki lah.
0: Sedut segala sampah yang ada di luar rumah tu sedut.
2: Tapi
0: rumah.
2: Kita modernkan petua tu cantik tau.
0: Tak ada masalah.
2: Betul tak kan? Sama orang cakap dulu, kalau mak tengah sapu sampah, jangan duk kacau. Takut penyapu tu kena kaki tak menikah.
0: Betul.
2: Contoh orang kata macam tu kan?
0: Contoh. Comi tengok.
2: Zaman law ni bukan pakai penyapu dah.
0: Bukan, mam.
2: Habis tu?
0: Ada buat penyapu. Macam mam kata tak sihat ni. Apa nama ni, macam mana dia punya
2: kalau mak tengah sapu sampah, orang perempuan jangan duk mai kacau, jangan bagi kaki tu kena menyapu. Takut tak menikah.
0: Sembang pasal tak menikah ni kena. Macam tu lah saya dengar. Ada seorang ni member, waktu mak dia sapu memang menyapu kena kaki, faham? Seminggu 3-4 kali.
2: Apa dia?
0: Lah kali menikah 4.
2: No.
4: Siapa dia?
0: Macam contoh Tan Sat, Katie beritahu makan dengan ubah-ubah tempat. Nanti apa?
2: Nanti ramai lelaki.
0: Ramai lelaki.
2: Ramai lelaki bagi orang perempuan.
0: Jadi Katie, kita nak cakap dia boleh, Katie. Kita boleh rusi ada roda. Betul tak?
2: Baik.
0: Kita tak ubah tempat. Kita duduk atas rusi tu yang sama tu kan. Cuma kita tarik, gesek, gesek pipi sikit.
2: Sampai tarah tu, no? Baik.
4: Itu dah kan? Kalau Katie ni sendiri punya kan?
0: Katie pun kena kasi. Katie pun tua.
4: Pantang orang buka duit beg, Katie.
0: Duit beg? Duit pantang.
4: Beg duit. Beg tu lah.
2: Beg duit ke duit beg?
4: The first kecil tu.
2: Baik.
4: Pantang.
2: Yang tu buat... Ni, Katie.
4: Pasal depan nak cek kita punya rahsia kan.
2: Baik, itu pantang Katie lah.
0: Contohlah. Okey, contohlah. Okey, dalam purse tu Katie bubuh ubat demam. Dengan ubat sakit kepala.
2: Ubat gout.
0: Waktu tu contoh kata Katie bubuh ubat gout. Bambang kata lah bubuh ubat gout. Lepas tu pula Katie dekat dapur. Waktu tu kira duk pesiar ikan lah, tangan kotor. Betul tak betul? Pers tu, Pers tu ada tepi KT. Kemudian Bambam kata Bambam my goat. Bambam nak makan ubat. Tapi KT suruh Bambam buka Pers tu ambil ubat goat. Ah, pantang juga kalau ke mana?
4: Yang tu tak apa, diizinkan.
2: Diizinkan. Oh, ada ni lah. Ada pilihan lah.
4: Macam sengat-sengat kan. Contohnya bancuk lah.
2: Okey, bancuk.
0: Bancuk.
2: Okey, tak apa-apa. Dia dengar dengan bancuk. Okey, bancuk. Tuduh je. Contoh. Okey, okey, okey. Anak-anak
4: kau kan.
0: Ya.
4: Mak-mak. Adik. Mak-mak. Tadi adik ambil duit dalam beg mak RM2. Nanti Kati jadi meriah kan?
0: Jadi meriah.
2: Oh, macam tu. Sebab apa? Sebab apa?
4: Hei, pasal apa tak tanya mak lu? Pada-pada nak buka beg mak lah.
0: Kalau kalau beritahu kat mak, mesti mak marah kan? Betul tak betul?
4: Dahlah, kalau minta
0: elok-elok,
4: takkan nak marah.
0: Takkan punya. Kita ambil satu bangcuk. Bangcuk dapatkan cikgu. Kalau dia beritahu, mesti KT tak bagi.
2: Betul.
0: Kalau beritahu pelan-pelan pun, cakap elok-elok pun, mesti KT tak bagi. Jadi jawab dia tambah dulu, baru cerita kemudian.
4: Ha. Itu memang pantang untuk nenek.
0: Pasal apa?
4: Pas,
2: yang
4: tu hak kita orang ambil memang pantang. Kalau ditajarkan,
2: tak apalah. Dah redha kan?
0: Bukan ambil.
2: Kongsi.
0: Bukan ambil. Kati kongsi. Kita hidup di atas muka bumi ni, ada sebatang pohon yang mengeluarkan oksigen, kita kongsi ramai-ramai.
4: Ya,
0: Sal,
4: jawapan dia ni.
0: Diam tu, Kati.
4: Aku tak mahu jikalau aku dimadu.
0: Asyik.
4: Dan saja ke rumah orang tuaku.
0: Kati, Kati, Abang Cuk ada bagi, Abang Cuk ada bagi tahu dekat Cumbi kan. Apa nama ni? Kati ada menyanyi lagu tu dekat Abang Cuk. Tapi Abang Cuk kata, Cumbi, bukanlah Abang Cuk tak mau piantang Kati balik rumah mak pak dia. Rumah pak dia pun tak ada apa kampung, tak ada apa bantu-bantu. Ha, nak tak tahu mana.
2: Lah, Cumbi
4: tahu
2: lah. Lah, Cumbi bukan tak tahu.
0: Cumbi ni tuan penasihat Abang Cuk.
2: Betul.
0: 25%.
2: Okay, Abang Cuk ni leh. Cumbi lah tu. Cumbi
0: lah rekomen. Kalau nak tahu, Tok dia menikah bomo ni rekomen. Abang Cuk menikah, Cumbi rekomen.
2: Alamak.
4: Penasihat
2: berlingkup. Baik, terima kasih, Kati.
4: Okey, sama-sama. Semoga anda berdua ada persiapan yang baik.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin, insyaAllah.
4: Yang first kali, kita doa masa main kerja, balik kerja dengan selamat. Yang balik dengan selamat, yang sampai di rumah.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Masih banyak tau, Kati.
4: Okay, sama-sama.
0: Jumpa
4: lagi tak banyak
0: umur. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu kongsian dari KT sendiri kan.
0: Ya,
2: sebab apa kata sebut berkaitan dengan patah larang ni kan. Ada banyak patah larang.
0: Betul.
2: Dan mungkin kalau kita nak kongsikan banyak macam ni eh. Tetapi setiap orang tu dia ada berkaitan dengan keluarga dia sendiri tau.
0: Ya.
2: Okay. Sebab apa kita tengok kan. Patang larang zaman kita kecil dululah eh. Apa patah larang yang paling kita ingat daripada mak ayah ataupun nenek moyang kita? Dan adakah kita takut melanggar patah larang tu kerana percaya akibatnya ataupun kerana takut kena marah?
0: Okay.
2: Dan ada tak patah larang yang sampai sekarang ni kita masih buat secara automatik dulu? Secara automatik lah. Kita amalkan benda tu kan. Sebab dulu mak kata, contoh eh, jangan duduk atas bantai. Okay. Nanti bisui. Kita pun takut sungguh. Dan bila dah besar pun kita tertanya kan, betul ke duduk atas bantai tu boleh menyebabkan bisui? Ataupun itu cara orang tu nak ajak kita menghormati barang tu.
0: Okey, macam contoh bila bapa kata orang tua-tua dulu tak bagi kita duduk atas bantai sebab takut bisui. Ini kenyataan yang sebenar lah. Hasil kajian daripada Profesor Mark saya.
2: Baik.
0: Profesor Mark saya, Saiful Izzam Hashimi lah kan. Jadi orang dulu-dulu tak bagi duduk atas bantai sebab waktu tu bantai dibuat daripada kekabu.
2: Betul.
0: Jadi bila kita duduk atas bantai, kita latam, kita tekan, kekabu tu akan jadi
2: nipih.
0: Dia akan nipih. Dia akan jadi keras, bang. Kita jenis duduk. Sebab kalau dulu kita ingat, dulu bukan kata bantai, bam, tilam pun dia pakai tilam kekabu.
2: Betul.
0: Sebab tu sebelum kita lepas habis apa nama ni tidur kan juga sebagainya, akan diberikan satu kayu kecil rotan untuk kita pukul, lepas tu kita jemuk dekat tengah panas. Nak bagi dia empuk dan juga gebu balik. Jadi bila kita duduk-duduk, kita duduk latam, lama-lama batu tu akan keras dan sakit kepala kita nak tidur. Betul.
2: Tapi tu contohlah yang bagi tadi.
0: Ya, betul.
2: Kan? Sebab apa kadang benda yang kita buat tu disebabkan benda tu pantang larang, benda yang kita takut nak buat.
0: Betul.
2: Sebabkan takut mak ayah kita marah. Kita pergi, kita dah besar kan, kita fikir balik kan, cepat lah macam ni kan.
0: Dan kena fikir juga
2: contohlah.
0: Ada juga pantang larang yang ada sebab dan juga munasabah dia ni. Contohnya jangan bermain di luar lepas gelap. Sebab apa? Sebab kita pergi main lepas gelap, kita tak nampak, kita tak buat torchlight bomb.
2: Nampak.
0: Cuba kita buat torchlight bomb.
2: Mak kena malam balik rumah. Nak main bila esok pagi?
0: Ai bang. Saya tengah memperjelaskan kenapa bang-bang di sini.
2: Buat torchlight. Amin tu keluar main, bawa lampu. Mak Amina, dah boleh malam. Bukan kena siku. Kena hawing tu kena tajuk ni.
0: Betul ni marah nampak. Ni baru nak function sikit ni dah marah. Pasal apa? Relax lah kan. Ikut yang pertama. Okay. Jangan bermain dengan pisau atau benda tajam. Sebab apa benda ni kadang-kadang ialah takut kita pegang benda tu melukakan diri kita sendiri. Kalau kita tak melukakan diri kita, kita akan melukakan orang lain.
2: Betul.
0: Lagi orang tempat, jangan membazir makanan. Itu sebab dia lah. Dan banyak lagi lah. Jangan bercakap kasar dengan orang lebih tua. Sebab apa?
2: Yang ni
0: mengajak mengajak kita supaya hormat dan namanya adab.
2: Betul.
0: Nak temu orang tua. Bukan kalau kata adab, kata kalau lah ni lah kan, budak-budak muda lah ni, dia tak tahu dah bam, dia nak lalu depan orang tua, dia buat tak reti.
2: Dia buat tak reti je kan.
0: Kalau macam Comi dulu bam, nak lalu depan orang tua ni macam ni. Tengok ni. Tengok ni.
2: Tengok. Ya, tengok. Okey. Ha.
0: Tumpang lalu lah. Tu tunduk tu tunduk. Sampai kadang-kadang orang tanya, anak teruna siapa? Ni tak tahu. Ya Allah, kadang-kadang teringin nak buat menantu
2: tapi nak lalu anak. Itulah
0: lebih kurang.
2: Okey, tapi sebenarnya adakah disebabkan kita dah tak didahkan dengan patah larang ni?
0: Betul. Bakal
2: orang zaman lah hilang adab.
0: Betul.
2: Kan, terutama sekali budak-budak kan. Sebab kalau kita fikir balik, ada patah larang yang sebenarnya bertujuan untuk menjaga keselamatan dan membentuk disiplin.
0: Betul.
2: Cuma dulu orang tua-tua mungkin gunakan bahasa yang mudah diingati supaya anak-anak terpatuh. Ha, kan? Dan patah larang yang mana yang bagi anda, anda rasa memang ada sebab logik dia dan masih relevan sampai sekarang ni?
0: Sebab kita ambil satu contoh. Kalau macam tadi kan Sawai kata Cik Anwar tak sani, tak boleh bersuai, bersiul dalam rumah. Bersiul dalam rumah. Kita kalau orang Pulau Pinang, kita ambil satu contoh. Pasal apa tak boleh bersiul dalam rumah? Bersiul lah. Kita setengah pergi bersiul, setengah pergi bersiul.
2: Betul.
0: Okey, sebab apa? Dia takut sueh. Ada orang tua-tua tu tak mahu sebut. Takut sueh masuk rumah tengah malam.
2: Oh, takut ular.
0: Itu kalau di Pulau Pinang. Kita ambil satu contoh. Kalau di Kedah. Ini saya macam contoh. Di Kedah, di Perlis. Yalah, macam pak menakan saya, nenek saya ada buat bendang kan. Jadi bila satu ketika panas, angin tak ada. Cara nak pergi angin bersiul.
2: Oh, bersiul ya?
0: Bersiul. Duduk dekat bendang tepi padi, tepi bendang. Macam mana nak pergi angin? Bersui.
2: Baik. Dan ada setengah orang cakap kalau bersui dalam rumah ni kan, malaikat tak masuk. Itu ada juga.
0: Betul ya?
2: Macam apa tu, jangan duduk bersui dalam rumah ni. Jangan buat macam tu. Malaikat tak masuk rumah. Nampak? Dia memang kadang benda yang tak logik pun ada juga. Disebut kan. Tapi sebabkan abang kata jangan buatlah benda macam tu, abang kata jangan buat.
0: Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau macam orang kata, kalau di belah Kedah Perlis lah, bersuih tepi bendang tu, kira cerita dia memang orang tak nampak lah. Itu orang-orang nak pergi angin. Siapa pun tak nampak. Tapi bersuih dalam rumah nampak macam, kira orang kata apa, minta maaf cakap lah. Saya minta maaf cakap. Kadang-kadang kita tengok, kita panggil bahasa utara kan. Jangan kata dalam rumah bang. Kita ambil satu contoh lah, budak lelaki 23, budak perempuan. Orang lelaki juga orang perempuan, sambil jalan tepi jalan, orang ramai tengok bersuih, nampak macam budak ni jual betul ya. Betul tak? Macam dia macam orang kata berkurang apa, macam kasak lah. Betul. Lebih kurang untuk contoh lah.
2: Baik, banyak contoh yang kami berikan. Kami tak tahu juga apa pertalangan dalam keluarga. Betul. Anda yang mungkin bagi setengah orang benda tu tak apa pun. Tapi bagi anda benda tu sangat-sangat luar biasa. Call kami 04-2107-389
0: atau boleh kan ruangan WhatsApp kami telah 0105-08-0957.
2: Yes, GPM dia Combi
0: Adi Bambam
2: Acu. Ini ni Eton di geng.
0: Temberang.
2: Oh, ini yang memibuh tadi ni. Abang ingat Abang Bujang. GPM dia Combi
0: Adi Bambam Acu.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Paling-paling pada.
1: Anak kora menendang ragi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.41 minit pagi waktu ini GPM Gang Pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Ya, masih lagi Bambang.
2: Ya, yeah. Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita sembang berkaitan dengan pantang larang. Orang tempat dan keluarga kita lah.
3: Yeah.
2: Pantang larang orang lama kan. Dan sebelum tu Chombi, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan bantuan khas pemandu teksi. Kereta sewa yang mana akan diagihkan mulai esok.
3: Baik.
2: Yang mana bantuan khas kewangan secara sekali bayar sebanyak RM1,000 kepada 38,000 orang pemandu teksi. Termasuk kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara akan diagihkan bermula Rabu ni.
3: Dan Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata bantuan khas ini akan dibayar kepada penerima secara terus akan dilaksanakan seawal minggu ini. Dan menurutnya lagi pelaksanaan itu selaras dengan Pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada hari Jumaat.
2: Bermaksa ini antara bantuan yang terawal lah.
3: Betul.
2: Kan dalam Belanjawan 2027 diumumkan pada hari Jumaat hari itu.
3: Hari Jumaat.
2: Ni. Hari Rabu esok lah. Okay, akan dikreditkan ke dalam akaun pemandu-pemandu yang berkaitan. Okay. Baik, pantang larang dalam keluarga. Bagi anda yang nak kongsikan dengan kami, 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Duk elok lah
4: ni.
2: Dia duduk datang mana ni?
4: Dalam pos lah.
2: Tutup radio tu, duduk berpokok jambu orang cakap.
4: Oh, ni tutup dah ni, duduk berpokok jambu ni.
2: Betul ke? Cuba ketuk sikit berpokok jambu tu.
4: Tak.
2: Tak dengar pun. Dia punya gelak seronok kan ni macam ni. Ni dah menyerok, dah menyerok belum ni Cik Jah?
4: Kena si lemak
2: bumbu. Patut lah.
3: Patut seronok yang amat.
4: Member bagi nasi lemak.
2: Member bagi, member buat kenuri pula. Alhamdulillah. Nasi lemak lho apa?
4: Nasi lemak
2: lho
4: daging.
2: Fuh, nasi lemak lho daging pula. Patut dia punya gelak dah lain macam makan ni.
3: Daging tu gulai ke sambal tomeh?
4: Ha?
3: Daging tu gulai
4: ke sambal tomeh?
2: Sambal tomeh.
4: Okay.
2: Baik, Cik Jah. Dah kena nasi lemak, daging sambal tomeh. Daging pula tu kan? Bagi mukadimah sikit.
4: Mukadimah
2: pula dah. Sambil menyanyi. Seronok. Kenyang hati. Perut kenyang.
4: Cumbi Bambam makan lagi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ada lagi.
4: Loh, tak akan lagi.
2: Cepatlah. Mukadimah sikit.
4: Tak dah. Ni. Nak ku nangis tak berair mata. Nak ku rayu pada siapa. Cumbi yang comel, Bambam Mansuri. Cubalah sambung lagulah ini.
2: Cumbi sambung, Cumbi.
3: Kalau nak merayu, menantu ada. Siapa lagi kalau bukan Bambam ni? Anak terakhir dah pi reja. Tengok nanti hujung tahun ini. Masuk tak? Masuk tak?
2: Dia ambil rentak idea aku dah. Azai sambung lah. Yang tetap. Cik Jah.
4: Ya, Bambam.
2: Okay. Baik, hari ini sembang berkaitan dengan pantang larang dalam keluarga Cik Jah sendiri. Daripada Tok Nenek Cik Jah sampai ke bapa Cik Jah, sampai ke mak Cik Jah, sampai ke Cik Jah sendiri.
3: Apa pantang larang?
2: Nak tahu juga.
4: Pantang larang pantang larang nak tidur tu. Market tidur. Kena simpan tempat tidur dulu.
2: Simpan. Bola mana?
3: Bola lemari.
4: Jangan tak simpan tempat tidur. Orang tak rezeki tak ada. Orang tutur kata.
2: Tapi tu bapak Cik Jah kata lah.
4: Tok Nenek lah.
2: Tok Nenek.
4: Okay. Satu lagi satu. Lalu depan orang kena tunduk.
3: Macam Cumi.
4: Bagi hormat kan.
2: Tapi kena menerak. Ni Cik Jah.
4: Cik Jah.
2: Ya. Cik Jah kata kalau depan orang tunduk tanda hormat, tapi kalau menerap terus macam mana?
4: Menerap tak nampak apa duduk orang tu.
2: Hormat. Jadi dua benda. Tapi dua benda yang Cik Jah cakap ni lah sebenarnya lebih kepada adab yang orang budak-budak zaman sekarang ni tak amalkan tau.
3: Betul.
2: lalu okay, depan okay, orang okay, tak okay, tunduk okay. Satu.
3: Betul.
2: Dah lalu yeah. depan orang buat tak tahu lah. Kan tak respect, tak hormat, tak tunduk. Macam yang kedua bapa. Lepas jangan cakap macam tu. Lepas tidur.
3: Berapa kali dah cumi dia tegur? Berapa kali dah cumi dia tegur Abang Bam? Lalu pawan tua kena tunduk, kena tunduk.
2: Ya no. Okey tak apa cumi. Lepas ni Abang tunduk macam cumi lah eh.
4: Bangkit tidur, bangkit cumi pun orang tua lah.
2: Betul. Dua benda ni, dua benda ni kadang-kadang benda. Kadang kita rasa macam benda tu simple, tapi sebenarnya benda tu lebih kepada adab tu.
3: Betul. Kan? Benda yang paling simple ni sebenarnya orang tak boleh buat, Bam. Sesimple-simple tak benda yang orang tak boleh buat.
4: Sapu malam-malam. Betul dulu. Sapu tak pergi sapu.
3: Pasal apa dia tak pergi sapu malam-malam?
4: Tak tahulah. On
2: Toto kata kan.
3: Tanya Jomi ni, Jomi boleh cerita.
2: Pasal apa Jomi?
4: Jomi pandai, Jomi boleh.
3: Pasal apa orang tua-tua dulu tak bagi menyapu pada waktu malam? Kena faham.
4: Pasal apa Jomi?
3: Kena faham Makcik Jah. Waktu tu orang tua-tua dulu dia tak pakai lampu yang lampu duk tekan lampu karat ni. Dia pakai pelita ayam tau.
2: Betul.
3: Jadi bila sapu-sapu, kadang-kadang takut kita ni sambil menyapu ni, orang tua-tua, orang perempuan ni, dia menyapu sambil sembang.
2: Betul.
3: Dia tekuih pelita tu. Pelita sungguh tu jatuh terbakar pergi rumah, masalah pula. Lagi satu, keadaan cahaya pelita tu tidak orang betul-betul menyinari lantai. Kita tak tahu apa yang berlaku sekejap lagi.
4: Betul-betul dulu Cik Zah pun dia pakai pelita tu juga.
3: Betul-betul. Cik Zah pakai Cik Zah pakai pelita ayam juga ke?
4: Dayan dengan
3: dapur
4: kayu.
3: Allah, Cik Zah, Cik Zah kena cumi lambat.
2: Pasal apa?
3: Pasal pakai pelita yang memang tak terang apa Bambam.
2: Ya kan?
3: Macam cumi di rumah pakai pelita beruang.
2: Pelita beruang? Besar sikit. Level biadab dia macam. Terima kasih Cik Zah.
4: Sama-sama Abang
2: Jembin,
4: selamat menjalankan tugas.
2: Baik, terima kasih.
3: Baik,
4: Syamin. Baik. Keluarga Bambam dan Jumbi semua bagi sihat.
2: Amin, Syamin. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia cita kita. Baik, kita kasihkan kiriman daripada Siti Hajar. Salam Jumbi and Bambam.
3: Salam juga.
2: Patah larang dalam keluarga kami kalau dengar bunyi haiwan yang nama dia Hiang. Tu ada jangan buat macam tu. Okey, dia kata patah larang dalam keluarga kami kalau dengar bunyi haiwan yang nama dia Hiang tu ada orang nak meninggal dunia. Lepas tu kalau biawak lintah nak berlaku kecelakaan untuk kita.
3: Okey.
2: Contoh lepas biawak lintah kita tu, lepas kita jatuh ke, tangan terkepit kuku ke, itu dia ingat. Dia macam ni.
3: Hiang ni manusia, Bang.
2: Hiang eh? Hiang? Manusia? Manusia? Maksud Jumi?
3: Hiang ni perempuan.
2: Hiang perempuan? Itu leng Jumi.
3: Dia ejaan dia macam ni, Bang. Tapi cara sebutan dia tak betul.
2: Habis tu?
3: Hayang.
2: Hayang. Baik. Memang datang tu.
3: Betul. Betul yang marah dah, Bang.
2: Jomim datangkan Bambam. Memang datang lah cerita.
3: Betul. Betul tak betul? Hayang kan?
2: Ya.
3: Jawablah.
2: Baik, kita nak tambah seorang pengen terakhir untuk jam ini. Hello, siapa talian?
0: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Pak Long E.
0: Ya.
2: Apa abang?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sihat seadanya. Pak Noi. Mukadimah sikit, Pak Noi.
3: Itu kita mahu.
0: Okay, no problem.
2: Baik.
0: Pergi kenduri di Indra Lokan. Rumah kenduri, rumah pasangan. Banyak pantang larang masih diamalkan. Tapi janganlah melanggar syariat.
2: Janganlah melanggar syariat. Pergi ke rumah beda. Sambil makan.
0: Ada lagi.
3: Kira nak masuk.
2: Okey, teruskan.
0: Jumbi. Jumbi comel sangat.
2: Macik.
0: Bam.
3: Sweetnya. Okey, silakan. Pergi ke rumah. Kita suruh. Silakan, Mamam. Silakan. Nampak cara tu? Silakan.
2: Pergi rumah beda. Duk cari makan.
3: Pergi rumah beda nak cari makan. Okey, bagi susah sikit.
2: Okey. Dengar macam ni. Pergi ke rumah beda. Mencari makan. Sambil bawa Sebekah kurma.
3: Sebekah apa kurma? Cari buah lain lah, nak bagi susah-susah.
2: Jadi itu sambung Jumbi.
3: Apa pula sambung? Tadi macam Cina Jumbi nyanyi sampai habis kan. Lain bamba pula terus macam habis.
2: Oh, dahsyat lah.
3: Nampak
2: Cumi sambung lah.
3: Apa pula?
2: Pergi ke rumah beda mencari makan.
3: Ini tak ada. Tadi Cumi main sampai habis kot. Cumi tak minta apa.
2: Dahsyat lah tu. Hayang tu.
3: Hayang.
2: Pergi ke rumah beda mencari makan. Sambil bawa sebekah kurma.
3: Mana kurma?
2: Kurma lah.
3: Tadi dah tukar aprikot.
2: Kurma. Panoi. Ya. Dalam keluarga Panoi, apa yang diamalkan? Sampai sekarang
3: yang Panoi nak kongsikan dengan kami semua.
2: Sabarlah, Syai. Ya. Okay, boleh tu? Baik, Panoi. Bagi Panoi sendiri dalam keluarga Panoi, apa patah larang yang Panoi ingat ya, sampai lah? Ya.
0: Pertama, ketua ibu bapa lah. Dah ambah lah. Dia pertama di meja makan ni.
2: Meja makan? Okay.
0: Makan semasa makan ni jangan cakap lah nanti lah.
3: Jangan cakap, okey.
0: Dia dulu memang dia tak benarkan bercakap.
3: Betul.
0: Sama kalau makan bercakap, dia akan makan, jangan makan polok. Pengipas polok.
3: Polok.
0: Makan penuh dalam mulut, dia tak mau. Ini mana nak telat. Bahaya lah kan.
3: Betul.
0: Dia jangan polok, jangan bercakap. Bila bercakap, benda dulu dalam mulut penuh. Dia takut tersembokkan muka orang ke apa kan.
3: Baik, faham.
0: Dia pertama macam tu. Dia hang nak makan, hang duduk, dia diam makan. Kalau dah habis makan tu pun, kalau nak tambah, dia kena simpan sikit nasi tu di ujung tepi pinggan tu.
3: Jangan makan sampai cerah.
0: Kalau hang nak tambah, hang kena buat sikit. Dan ada sikit, dah tak banyak pun. Wata apa, ada secubit tu lah. Kalau dah pinggan dah cerah, maknanya kita habis buat di busingki lah. Tak tambah lah.
3: Baik.
0: Satu, kalau lagi, kalau makan ni, kena minum lah. Makan lain lah. Minum. Minum ni kalau jangan minum, nafas tu jangan hembus balik dalam cawan. Dalam gelas.
2: Itu sebab apa?
0: Ya, boleh keluar. Orang kata apa, kalau kita hembus balik kita punya udara dalam
3: dalam cawan.
0: Dia orang panggil apa, carbon dioxide tu. Dalam badan kita yang keluar tu, dia racun. Mendatangkan mudarat. Dia kena makan, tahan nafas. Minum, tahan nafas. Kalau minum tu sejuk, tahan.
2: Baik.
0: Minum pula, tahan nafas, minum. Dia tak boleh bernafas dalam air.
2: Baik, itu antara yang apa pesan mak dan ayah Panoi sendiri no.
0: Kalau dalam rumah juga. Tingkap ni kalau 10-15 minit pula azan, mesti tutup rapat.
2: 10 minit sebelum azan.
0: Tutup 10 minit ke 15 minit sebelum azan lah.
2: Azan apa? Zohor?
3: Tu maghrib, tanya.
2: Maghrib. Ya, Zohor sebab azan ya.
0: Pintu tutup, tingkap pun tutup. Kalau ada cermin, dulu kan ada cermin apa, orang tak tahu, mari set board ni kan. Nah, tutup dengan kain.
3: Tutup dengan kain pintu mari set board tu.
0: Cermin
3: set board tu.
0: Cermin muka. Dia kira bukan, kita kalau kita kata guruh baru kita tutup kan.
3: Betul.
0: Takut kalau dengan tiba-tiba ada kilat ke apa, dia takut dia pantul balik. Itulah dia yang dia kata, masih lagi kita hari ni tak pakai dah, tak guna dah. Kalau tak makan tu, masih lagi tak cakap. Kalau nak cakap, kalau orang tua dulu dia strict sikit.
3: Betul.
0: Cakap, hampir duduk dulu. Dalam jalan pun, kalau satu lagi ni, kalau kita panggil, ibu bapa kita panggil, kalau tak menyut yang kata apa, tak.
3: Menyut lah, tak bersaut.
0: Kita panggil tu, nama pilih nama kita tak balas balik, kata, ya kan? Kalau ada Pak Menakan dipanggil, jangan bukui dah, tampak muka.
3: Dia akan tampak
0: on the spot, dia akan tampak. Kita tertengah-tengah. Sebab apa dia tahu siapa hang nak penampak hang. Semua mahang panggil dua kali hang tak sebut. Ini aku bagi ini penampak ni ha. Sebab ni dia kira on the spot. Orang tertua dulu memang dia pergi penampak. Kalau mak pak panggil tak sebut, memang kena.
2: Itu dia.
0: Banyak pengendalian lah. Kalau orang tertua dulu kita boleh ambil. Kita hari ni payahlah, budak-budak memang susah, kita tak
2: buat. Baik, betul. Baik, terima kasih banyak Panoi untuk perkongsian pagi ni lah.
0: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tengok kan, Cumbi, banyak ramai orang yang bagi pandangan berkaitan dengan larangan nak berkeliaran waktu maghrib kan.
3: Ya, waktu malam kan. Kita panggil waktu, orang tua-tua dia panggil waktu senja.
2: Waktu senja. Ada banyak pendapat juga berkaitan dengan waktu senja ni kan. Sebab apa? Mak ayah kita cukup marah bila kita berkeliaran pada waktu senja kan. Dan walaupun ada hadis dhaif yang mengatakan yang mana jin Ummu Sibyan, okay, yang berkeliaran pada waktu tu, yang memang sukakan budak-budak, sukakan ibu hamil kan, okay. Dan dalam masa yang sama, waktu tu adalah waktu syaitan berkeliaran tau. Dan kesan daripada kata apa, waktu maghrib tu, bila kita berkeliaran tu kan, banyak benda-benda yang negatif lah yang akan berlaku. Antaranya orang kata apa, budak-budak akan jadi kerah kepala. Betul. Tak dengar cakap. Betul. Rumah tangga terganggu. Syaitan tumpang dalam rumah tangga kita. Dan secara tak langsung negatifnya banyak berbanding dengan positif kan. Jadi walaupun ada pendapat yang mengatakan tak ada kaitan dengan jin Ummu Sibyan tu, tetapi waktu tu adalah waktu orang kata apa, syaitan berkeliaran. Jadi waktu senja tu, waktu maghrib tu adalah waktu untuk kita duduk dalam rumah kita dan jangan berkeliaran. Tapi sekarang ni waktu tu lah waktu jam je, Mie.
3: Betul. Dan apa yang Bambam kongsi tentang ni betul. Dan tapi saya nak betulkan sikit lah, Bam. Kalau daripada saya sendiri lah kan, kalau guru saya dulu, dan saya memang amalkan tiga waktu, Bam. Tiga waktu, Bam. Tak? Nombor satu waktu senja,
2: betul,
3: waktu maghrib, tengah malam.
2: Tengah malam.
3: Tengah malam ada waktu dia. Dan satu lagi rembang.
2: Tengah hari rembang.
3: Tengah hari rembang, pukul 12 tengah hari, betul kan? Waktu dia. Tapi kalau kita tengok kan, selalunya kalau budak-budak apa nama ni, kanak-kanak ni, bila bila kita bagi tahu benda tu, dia akan menjadi satu persoalan tau. Jin tu apa nama. Jadi bila kadang-kadang kadang-kadang sebelum pukul 7 tu, Bam, dia ada pukul 5 lebih kat pukul 6 tau. Dia ada satu ketika tu waktu matahari apa nama ni terbenam tu, dia akan jadi langit akan jadi warna kuning.
2: Betul kan?
3: Masukkan satgi mambang kuning, Mami.
2: Sebenarnya benda tak wujud pun.
3: Orang tua-tua dulu. Jangan duduk abang mama. Tu tengok kuning lah, tu mambang kuning nanti.
2: Nampak lah kan.
3: Mambang kuning tu.
2: Dia macam-macam benda yang dicipta dari mereka untuk menakutkan kita. Betul. Dan beri kesedaran kepada kita. Waktu tu jangan duduk lewat. Waktu tu duduk dalam rumah. Pimain balik.
3: Nampak tak? Tak boleh imagine tu, mambang kuning. Mambang kuning.
2: Tak apa, Jemi jangan fikir banyak sangat. Sebab 9 pagi tadi kita utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Dan banyak lagi nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Bagi anda yang mungkin ada pandangan anda, cerita anda, pantang larang dalam keluarga anda, mungkin kalau kita cerita di meja makan, ada orang selagi ayah dia tak makan, pantang orang lain tak boleh makan.
3: Ayah dia kena makan
2: tu. Ayah dia kena makan tu. Sebab apa? Nak menghormati ayah sebagai ketua keluarga.
3: Dan dalam masa yang sama, kalau dia dah habis makan lagi, ayah dia tak habis makan,
2: tak bangun,
3: jangan bangun, jangan basuh tangan, tunggu sampai habis.
2: Nampak tak? Walaupun setengah orang cakap, alah dah habis makan, basuh tangan lagi yang kering. Bukan. Sebab apa? Itu pantang larang keluarga dia.
3: Tapi dalam salah satu perkara yang diamalkan, contoh pantang larang dalam family ni, contoh kalau kami nak makan, kami makan sekali tau, Bang. Kami tak tunggu bulan puasa baru nak buka puasa sekali tau. Jadi bila kita makan sekali, kadang-kadang dia akan kita adaptasikan benda tu. Kok mana pun, kita akan makan sekali dengan satu family. Ada setengah-setengah orang yang tak suka.
2: Ya, hari biasa makan biasa ya.
3: Makan biasa. Ha, macam pasal aku, macam pasal.
2: Time bulan puasa buat tu maghrib ya.
3: Betul eh?
2: Kan. Baik, untuk nama kita nak kongsi ini 0427389.
3: Boleh dengan ruangan WhatsApp kami jalan 0105080957.
2: Yes, GPM dia Combi.
3: Dan dia Bambam.
2: Acu.
5: Nak lain lagu paling fresh dan trendy on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baharu berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masa jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau dengan kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara lekpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Terbaik semua.

0: Exam 9.15 minit pagi waktu ini, geng pagi mutiara GPM. Masih lagi bertemankan dia, Chombi.
1: Ya, masih lagi Bambang.
0: Yes, Chombi. Ya. Kita masih nak teruskan berkaitan dengan topik kita hari ini.
1: Betul.
0: Sembang berkaitan dengan pantang larang dalam keluarga anda.
1: Ya.
0: Mungkin kerap kita dengar pantang larang yang biasa-biasa yang kita sebutkan tadilah.
1: Betul.
0: Kan? Ada waktunya, ada bendanya. Kadang-kadang benda yang kita rasa macam bagi orang lain benda tu biasa.
1: Ya.
0: Tapi bagi anda, benda tu sangat-sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Sampai sekarang pun dia tak buat benda tu sebabkan mak ayah atuk tok wan dah pesan dari dulu jangan duk buat benda tu.
1: Ya.
0: Baik, kita memanggil berikutnya. Halu, siapa talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zu.
2: Ya. Pak
0: Abang. Alhamdulillah, sihat. Pak Zu, Pak Abang, Pak Zu.
2: Macam biasa lah.
1: Dengar pula Zu, Pak Zu begini.
0: Itulah Pak Zu, okey ke Pak Zu?
2: Ya.
0: Pak Zu okey ke hari ni?
2: Macam biasa lah. Macam kemarin juga.
0: Macam biasa. Macam kemarin. Kemarin Pak Zul tak telefon pun nak kami tahu.
2: Telefon tak dapat.
0: Awak yang tak dapat Pak Zul.
2: Saya dengar. Saya jari pun tak dapat.
1: Kalau macam tu Pak Zul kena menyanyi lah pagi ni.
0: Nyanyi sikit Pak Zul.
2: Tak payah menyanyi lah. Pantul cukup lah.
1: Kenalah. Kenal lagu ni. Jari-jari ku sakit semua. Kerana telefonmu tiara FM pam-pam.
0: Tapi Pak Su nak buat pantun.
1: Pantun.
0: Pantun. Cermin nak jawab. Silakan.
1: Ya.
2: Jari-jari ku sakit semua. Kerana telefon tak dapat.
0: Racun itu pasti.
1: Ya. Nampak.
0: Baik.
1: Dengan Chombi ni semua termakan ni.
0: Baik, Pak Su ada pantun ke Pak Su?
2: Ada.
1: Baik, silakan.
2: Pok, bujang lapuk.
1: Boleh,
0: pok, bujang lapuk.
2: Janji hantar Sri P. Ramli.
1: Janji hantar Sri P. Ramli.
0: Okay. Okay.
1: Baik.
2: Walaupun Bambang dan Chombi terlalu sibuk. Sempat juga memberi nasihat di setiap hari.
1: Okay. Ya, Chombi jawab.
0: Chombi jawab. Silakan Chombi. Okay. Habis Chombi ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik.
1: Dia pagi ni pantun Chombi lain sikit.
0: Lain sikit.
1: Kena dengar betul-betul.
0: Okey, baik. Bambang dengar. Okay.
1: Dengar Pak Suman lah.
2: Ya.
1: Hai mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang angin. Mambang berasal dari Gunung Si Mambang. Okey, Bambam.
0: Apa yang habis lah?
1: Dia mambang tu kan Bambam.
0: Mambang tanah, mambang ribut, mambang pokok. Mambang pun tak tahu lah mambangnya.
1: Apa yang kau lukis? Ini mambang.
0: Yang ajar ini tau. Baik, Pak Su. Pak Su?
1: Tak boleh, segera. Mambang apa saya?
2: Tidak ingat.
0: Pak Su?
1: Risau.
0: Pak Su?
2: Yo.
1: Mambang!
0: Pak Su? Senyap. Betul-betul mambang lah.
1: Ingat, ini semua
0: cubaan. 0421-0173-89.
1: Baik,
0: nak kongsikan cerita anda. Baik, kita sebelum Chombi, kita nak baca kiriman di ruangan TikTok Live Travel. Kita daripada Amar Amran,
1: okay.
0: Apa cerita dia?
1: Bambam, jangan makan mie segera, nanti cepat mati. Tengok rumah sebelah tu, anak dia dah mati dah kemalangan.
0: Mati kemalangan kan? Mati makan mie segera.
1: Mati kemalangan, Mam.
0: Pasal
1: nak keluar pergi beli mie segera. Nasi ada di rumah, mak masak tak mau makan. Lagi tu keluar tiap rembang.
0: Baik, teman panggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dah lah Chombi. Bapak Insaf ni. Cinta sihat.
3: Cinta, alhamdulillah. Apa Chombi yang comel, Bambam yang sweet, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Jadi, Mama dah sarapan?
3: Nak sarapan, nak tergelok dengan macam-macam hari ni.
1: Pasal apa?
0: Pasal apa,
1: Mama?
3: Tergelok dengan ni lah, anak-anak menantu ni lah.
1: Khabar ya Allah, Mama. Betul lah.
3: Happy sangat lah, bukan hati yang dah senang.
1: Mama tak suka ke menantu Mama Fadil Muhammad ni seronok?
0: Chombi Maria.
3: Pasal suka lah tu yang korang nak pasal nak pukul nasi pukul bihun.
1: Bungkui nasi pi bungkui bihun. Ni nak tanya lah ni kan. Ayah anda marah.
3: Ayah anda tu tak apa. Ayah anda pun dah senyum seorang.
0: Oh, nampak tak Combi? Nampak tak? Nama pun Combi. Suami Miss Ali.
1: Tengoklah nak bungkui nasi pi bungkui.
0: Bihun.
1: Teriak kat siapa?
0: Bubur sampai tu meh. Baik.
1: Okey.
0: Baik, cinta okey lah cinta lah hari ni.
3: Alhamdulillah.
0: Okey,
1: jadi Makcik Intan.
3: Ya.
1: Dalam keluarga Makcik Intan juga lah. Topik kita hari ini adalah yang bertajuk pantang larang dalam keluarga. Keluarga anda lah daripada
0: apa
1: mungkin
0: benda daripada mungkin tok ke tok wan dulu ke ayah apa Cik Intan ke.
1: Baik, sebab apa Makcik Intan pun sedia maklum. Tadi kan menantu Makcik Intan dah kongsikan dah tadi waktu maghrib tu tak boleh nak tengok TV sebab waktu tu sampai ke tengah malam orang kata apa nak baca Quran, nak solat, nak qiyamulail dan juga sebagainya.
0: Kena wei pagi je ni. Jangan cacat ni.
1: Okey, bagi Makcik Intan sendiri.
3: Cinta pun ada kat pantang larang. Okay. Tapi tak banyak asalnya.
1: Dengar apa, Mam? Dengar.
3: Bukan apa pun. Kalau bila makan, jangan ambil kosong. Ini tak banyak sikit. Buah ayak sikit dalam tu.
1: Buah ayak
3: tengah orang makan-makan kering. Ya, kering. Dengan orang tua tu tak bagi.
0: Oh, pasal apa yang tak bagi cinta sebab lepas makan. Makan kita kena clearkan dalam pinggan tu.
1: Tapi Mak Cinta kata kena buat apa?
3: Kena buah ayak.
1: Ya Allah. Macam.
3: Tak apa.
1: Dia memang makan dalam pinggan saja ke Makcik Intan?
3: Dalam pinggan. Kalau dia pisang tak payahlah kan. Kalau pinggan tu kan setengah orang suka makan dia biar kering.
1: Ya Allah.
3: Tangan kering, pinggan kering. Ya. Jadi untuk tu dia pantang.
1: Oh, sebab
3: apa tak tahulah.
1: Oh, sebab apa Makcik Intan bila cerita ni saya teringatlah sebab apa cerita dia. Saya sebelum ni lama ni duk tengok Bambang makan. Tak ada lah tapi semenjak dua menjak ni bila dia makan dalam plastik pun dalam plastik dia buah ayak tak buah kering. Oh Makcik Intan nasihat dia ni lah. Alhamdulillah Makcik Intan berubah dalam nanti Makcik Intan ni.
3: Itulah Makcik Intan nasihatkan diri Makcik Intan pun tak betul ya.
1: Betul. Okey, selain mana tu apa dia Makcik Intan bagi tahu luah kat Makcik Intan sebab apa menantu Bambam ni pun nak dengar juga.
3: Oh tu lah. Mana nak tahu kan.
1: Ya kan. Amin.
0: Ne.
1: Orang tuan-tuan nak sembang. Budak-budak duduk diam. Orang tuan-tuan nak sembang.
0: Oh biadabnya orang tuan ni. Jomi dengar Jomi. Hari dia 100 kali sebut menantu.
1: Orang tuan-tuan nak sembang.
3: Orang tuan-tuan cakap nak tahu jadi menantu sungguh.
1: Amin. Okey baik.
0: Saya doa tolak balau ni.
1: Okey, lepas tu Cina.
0: Okey.
3: Lagi satu nak masuk rumah orang kena ketuk bagi ni salam.
0: Dengar tu Combi masuk rumah orang ketuk bagi salam. Ni penyorok belakang tu sampah belakang rumah orang. Okey. Ni penyorok belakang rumah orang tu Cina.
3: Kan. Nak duduk tepi-tepi tu jangan duduk kat depan pintu tak berjaga.
1: Betul.
3: Kena orang tak pakai tu tak aurat ke macam mana kan.
1: Betul.
3: Yang orang tu kita lah pesan kan.
1: Okey, termasuk Makcik Intan sendirilah.
3: Masuk
1: Cik Intan
3: pula tua
1: dia
3: kena pesan
1: kat
3: anak-anak pula.
1: Betul.
3: Makan jangan berdiri. Makan jangan sembang. Duduklah
0: dia
3: lah makan.
0: Saya
3: pantang tengok orang berdiri makan.
0: Semua saya
1: tahu
0: ni.
1: Sebab tu kan
0: Makcik Intan. Bagi Abang cakap pula.
1: Combi beritahu kat Makcik Intan. Combi teringin lah nak pergi jumpa Makcik Intan. Nak suruh menantu Makcik Intan ni bawa. Tapi bila Makcik Intan kata apa, Makcik Intan tak suka orang makan sambil berdiri. Macam Combi ni bukan sambil berdiri, dia sambil berlari.
3: Tapi Cik Intan tak apa.
1: Tak apa. Tak apa.
3: Orang ketua
0: dia kira saya boleh jadi Combi menantu gentle. Lari pun tak apa.
3: Macam Intan pun macam tu
0: juga. Oh macam Intan pun sambil lari makan. Diam.
3: Tak dengar orang
0: tua-tua
3: kita
0: dia pesan
3: tapi kita tak buat.
0: Bayangkan Cik Intan makan sambil berlari.
1: Teman Combi kan? Combi berlari
0: macam Cik Intan nak sok Combi. So Cik Intan lari sekali.
1: Bukan Combi pegang nasi, pegang pinggan sambil berlari tau. Lepas tu Cik Intan lari sebelah kiri. Combi nak pergi mana ni? Lepas tu Abang Jom lari sebelah kanan. Sabar Combi, sabar.
3: Yang tu betul. Tua-tua dulu kan. Dia dah lain dah.
0: Kalau ni cerita kita tadi potong orang tua-tua lah dari leng dah. Leng macam mana tu?
3: Leng macam tu tak ikut sangat cara orang tua-tua. Yang mana dia berasa dia kena ikut-ikut lah. Tapi dia ni sebenarnya pun tak ikut. Macam dia pesan kat anak-anak dia jangan berlari. Sebab dia pun nak berlari.
0: Nampak. Itulah pasal.
1: Combi memang pasal berlari tak apa. Dan Makcik Intan, ada lagi tak Makcik Intan yang contoh apa pantang larang dalam keluarga yang turun-temurun lah daripada mak ayah Makcik Intan bawa kepada Makcik Intan.
3: Ada.
1: Yeah.
3: Cuma maghrib dia tak bagi ya, kan, keluar. Dia tak, sebelum maghrib balik.
1: Kalau macam tu,
3: sampai lepas maghrib nak balik.
1: Macam tu memang Comi tak boleh pergi rumah Macik Intan lah. Sebab saya kerapnya time dekat-dekat nak maghrib tu Comi akan keluar nak pergi masjid Macik Intan. Tapi dah Macik Intan tak bagi
3: pergi masjid tu bagus lah.
0: Itu menantu Bisali ni. Comi makam lari pun Cik Intan kan belakang. Takkan pergi masjid, takkan nak follow makam.
3: Takkan tak boleh kot.
0: Betul-betul menantu pilihan lah.
3: Dia terima
1: je apa-apa. Apa-apa lagi Macik Intan, Cuba luahkan.
3: Yang tu saja yang tak tahu pun ingat pun. Yang lain tu tak tahu lah pula.
1: Okay. Dia mesti ada satu yang betul-betul paling pantang dalam hidup Macik Intan lah sampai ke hari ni.
0: Cik Intan tak boleh. Tak terima
1: kalau
0: benda tu.
1: Kalau buat.
3: Kalau tak boleh terima tu, kalau bila orang ramai jangan duduk sangat.
1: Jangan duduk apa?
3: Jumpa. Jangan bila orang ramai kita duduk dalam bilik berkurung je kita. Pasal apa kan? Mem jumpa. Tak mau cakap pun tak apa. Kurang-kurangnya mem salam. Mai jumpa dengan kawan adik-beradik ke apa.
0: Cik Intan macam kata kat nak Cik Intan ya.
1: Macam Intan.
3: Betul Cik Intan nak Cik Intan pun macam tu. Tak pasti nak ajak ni pun macam mana. Zaman-zaman lah ni budak-budak raya.
1: Macam Intan. Kira Macam Intan. Macam Intan tak suka kira bila orang main rumah duduk dalam bilik macam tu.
3: Dah anak kita lah kan. Jangan orang duduk. Orang tak kisah nak duduk taman apa dia. Orang duduk lah.
1: Kalau tapi macam tu. Macam tu Comi tak boleh lah. Sebab Comi kebanyakannya dalam bilik Macik Intan. Sebab apa? Comi takut. Comi takut bila Comi keluar lagi. Banyak orang yang tengok Comi, kebanyakannya semua jatuh hati.
0: Ayam tengok pun tengok dah.
1: Macam mana Macik Intan ni Macik Intan?
3: Tak apa Cik Intan.
1: Tak apa.
3: Macam tu.
0: Bila mak betul dah sayang, aku ambil lah semua yang ada. Kau buat lah apa kau nak buat.
3: Baik. Dia tengah tak sayang. Tengah tak sayang ni apa? Tak apa. Dia
1: benci kalau nanti halau pula. Betul.
0: Itu yang sampai hati benang baru kelong-kelong.
1: Ni Macik Intan. Kalau dah benci, kalau dah sayang, terima segalanya. Kalau dah benci, kata walaupun duduk sebelah rumah, bayam-bayam pokok pisang masuk rumah pun pergi balai report noh.
3: Betul, tak boleh. Saya tak mahu dah. Nanti sayang ni ambil lari makan. Tak apa.
0: Macam
3: mana, tak apa.
0: Baik, apa-apa. Terima kasih Cik Intan. Sporting pagi ni Cik Intan.
3: Cik
0: Intan melawak. Sama-sama Cik Intan.
1: InsyaAllah Cik Intan. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Cik Intan.
1: Assalamualaikum.
3: Semoga berjaya.
0: Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Cik Intan. Assalamualaikum.
1: Nampak tu. Mula-mula pantang. Makan sambil berdiri. Comi berlari. Tak apa Comi.
0: Belikan belakang.
1: Sanggup ikut belakang.
0: Aduh.
1: Tak kenal ada di rumah pukul 7. Comi tak boleh terima. Sebab Comi sebelum pukul 7 keluar anak habis masjid. Boleh terima. Tak
0: duduk tu bilik.
1: Yang paling tak suka, paling pantang sampai kelah duduk bilik. Paling tak boleh kalau orang main tengok. Comi tak mau keluar bilik. Tak apa Comi, memang pasal apa pun tak apa.
0: Nampak dah ni menantu macam ni. Apa habis duit atas mak mentua anak ni
1: dia, apa dia?
0: Menantu macam ni lah ni.
1: Nak buat macam mana abang? Kita kena faham abang. Kalau kita dorang ni kira macam birah lah. Nampak dia pusing balik.
0: Borah pun habis. GBM dia Jomi.
1: Dia bapak
0: Acu. Teruk macam ni.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Bila keluar keras, tutup kipas dulu.

0: Pani, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 9.37 minit pagi waktu ini, Jami menghampiri ke penghujung tugasan kita untuk edisi hari ini. Dan kita masih lagi sembang berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan
3: Pantang larang.
2: Baik, kita kira katakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM ni. Apa cerita Jami?
3: Daripada Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara salah satu pantang saya dalam keluarga saya ialah jika makan dengan tangan tu nak cedok lo, kena tangan kiri, jangan guna tangan kanan. Tujuannya lebih kepada adab dan kebersihan lah, tak mau berlemuh.
2: Betul juga no.
3: Betul lah.
2: Oh, tangan kanan dah makan, tangan kanan dah pegang camcok tu.
3: Ada setengah tu kan? Ada setengah apa nama ni, dia pantang tu dah makan tangan kanan, cedok guna tangan kanan. Macam apa dikongsikan oleh Azmi Senggora Pulai, sama macam family saya, makan tangan kanan memang cedok elok kena tangan kiri. Sebab tak mau bagi apa
2: berlemuh lah.
3: Dia punya camcok tu.
2: Camcok tak nak kotor. Tapi tak apalah kalau setengah orang yang makan orang turun cedok kan, okey je.
3: Alhamdulillah, macam saya ni jarang lah makan pakai tangan, bam.
2: Oh, habis tu?
3: Ataupun camcau pun saya kurang.
2: Habis tu makan pakai apa?
3: Sebab saya kebanyakannya kalau makan, saya banyak orang tolong suapkan.
2: Yalah, Cumbi. Faham. Letih dengan orang. Baik, kita sempat memanggil mungkin terakhir untuk hari ini. Halo, siapa kita lihat?
4: Bam.
2: Hello.
4: Boleh, Pak Su ni.
2: Pak Su. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Su. Tadi Pak Sepo duduk tang mana ni?
4: Duduk
3: tempat
4: tadi
3: juga
4: putus.
3: Hai,
2: menggunting duk kerat merata ni.
4: Oh no.
2: Baik, Pak Su.
4: Ya.
2: Nak sembang pasal topik kita hari ni, pantang larang ni.
4: Ya, saya ada dua pantang larang.
2: Oh, okey, apa dia?
4: Yang sama arwah mak saya tadi dulu. Kalau kita nak makan. Bagi orang perempuan. Kena pakai tudung.
3: Kena pakai?
2: Pakai tudung.
4: Tidur ataupun bapa tidur kepala lah.
3: Okey.
4: Kalau lelaki kena pakai topi.
3: Sebab?
4: Lepas kalau kita makan begitu, kita makan tu berkat diterima oleh Allah.
3: Ingat takut kutu je tu.
2: Tu.
4: Pakai tudung.
3: Pakai tudung. Okey.
2: Kalau makan
4: dan lagi satu pula. Dari arwah perempuan saya.
3: Okey.
4: Perempuan saya kata, kalau kita nak duduk di rumah,

0: Kena pakai baju.
1: Okey, baik.
0: Saya kata kali tak pakai baju. Saya kata orang masa dulu-dulu lah. Orang lain tak ada orang dulu-dulu.
1: Okey.
0: Yo.
2: Ya, ya, dengar. Tengah-dengar ni.
0: Orang dulu, walaupun depan
2: sekarang
0: ada kurang,
2: ada panjang. Oh, iya
0: ke?
2: Walaupun
0: kalau kita pakai baju, orang tak nampak lah benda tu. Kalau orang dalam rumah, kita nak cari-cari siapa, kita boleh tahu orang masuk, dia ada dalam rumah.
2: Okey, baik. Pak Su, tadi Pak Su kata kalau waktu makan, kena pakai tudung. Duduk dalam rumah pakai baju. Walaupun di antara adik-beradik sendiri pun kena buat macam tu juga?
0: Semua kena buat macam tu.
1: Habis kalau kita duduk seorang-seorang?
0: Saya kata...
1: Kalau kita duduk seorang-seorang, Mak Su?
0: Mak Su, apa sampai lagi? Kalau nak makan, kena pakai topi.
2: Ya, nampak dah.
1: Macam Pak Su lah ni, duduk seorang makan pun pakai topi juga?
0: Makan kena pakai topi. Ya, yang ni pun pakai topi ni.
1: Pakai topi keledar?
0: Ya.
1: Pakai topi keledar
2: lah. Ya, kot. Hello. Dah ni, ni Pak Su, pakai kepiah ke pakai topi? Cap tu.
1: Pakai topi keledar yang orang nak tu.
0: Ha?
2: Tak apa.
1: Betul lah tu Pak Su. Terima kasih Pak Su.
2: Baik, terima kasih Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sedia. Tak apalah. Ulang 10 kali lagi risau. Baik. Itu perkongsian dari Pak Su kita sendiri kan. Ya, baik. Okay, baik. Jadi tak apalah. Soalan lagi lah Sumi.
1: Kita cuba satu lagi panggil terakhir ni.
2: Halo. Hello.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kemarin dulu dah hari ni belum.
2: Mama.
3: Ya ya.
2: Ya sihat ke mama?
3: Alhamdulillah Tuhan bagi kita semua
2: sehat.
3: Alhamdulillah. Kita doa lah semua siapa penyakit-penyakit semua pihak lain yang
1: penyakit.
2: InsyaAllah. InsyaAllah Tuhan bagi. Baik, Mamo. Kita kesetukan masa ni. Cerita pasal pantang larang dalam keluarga Mamo sendiri lah. Apa yang Mamo amalkan dari dulu lagi sampai lah.
1: Sampai ke lah.
3: Daripada mak Mamo ajak. Mak Mamo ajak pantang larang ni. Mak mau kena buat sendiri. Ya, mamu kena buat sendiri. Pantang apa-apa-apa, mamu kena buat. Habis mau buat, baru dapat ikut mamu. Mau tak boleh kata, ay, tak boleh makan. Ay, tak boleh makan. Kita mau ajak kat dia. Tapi yang mau duk ajak kat anak cucu, mau duk ajak lah. Nak jalan depan orang yang mana. Yang mana nak makan depan orang. Yang mana nak tunduk depan orang.
2: Betul. Yang tu lebih kepada adab lah.
3: Nak basuh tangan
2: Mamu, Mamu.
3: Ya.
2: Mamu, yang tu Mamu cerita tu lebih kepada adab lah. Tapi kita nak tahu satu benda yang memang bagi orang kebiasaannya biasa. Tapi bagi Mamu sendiri, Mamu cukup pantang. Betul. Kalau orang buat benda tu dalam keluarga Mamu sendiri. Kalau makan basuh tangan, makan dan bercakap tu biasa.
3: Jangan memadaikan satu sebarang. Cukupnya pantang sekali.
2: Pantang sekali.
3: Satu sekali kadang-kadang dapat buka ayat tu dapat lepas dalam tu sekali. Masa pinggan tu kan tak dapat buka ayat tu. Yang tu mahu cukup pantang lah yang tu. Pantang nombor satu yang tu. Buka lampu sampai tanya buka lampu. Semua tu kau pasang. Mama memang mahu marah. Kalau siapa pun mahu marah. Bukan kepada anak.
1: Mami
3: pun sama sekali.
1: Kalau comi, Mamu gamak kan nak marah?
3: Ya, memang gamak lah.
1: Sampai hati Mamu nak.
2: Kalau Bambam?
3: Awak tak sampai hati.
2: Mamu?
1: Gamak lah.
2: Gamak sampai hati.
1: Nampak sangat tak sayang kat
2: comi. Nampak sangat yang Mamu meluat kat kami, marah-marah kami.
3: Mama dengan comi, Mama mutuh. Memang. Elok, dua-dua orang tu elok.
1: Mamu tak apalah.
3: Dua-dua orang elok.
1: Mamu, tak apalah kalau Mamu rasa meluat kat Cumi, tak suka kat Cumi, dah, Mamu hantar balik Cumi rumah mak pak Cumi.
3: Mamu sayang.
1: Mamu kalau tak suka Cumi, Mamu hantar balik kat rumah mak pak Cumi tau.
3: Mamu tak boleh hantar bumi.
2: Ni, Bambang ke depan ayat macam tu. Ni, Mamu. Mamu, Bambang ke depan ayat macam tu. Jombi lah ni, hampir balik sendiri lah.
1: Dah, yang syok lah. Mamu hantar balik Jombi rumah mak. Betul macam bergaduh rumah tangga lah.
2: Baik, terima kasih Mamu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia. Dah ya, Mamu tak suka hantar cumi. Macam kan rumah tangga.
2: Baik, cumi. Kita dah sampai di penghujung tugasan kita untuk hari ni. Dan daripada Madam Pempu ni.
1: Okey, apa kata dia?
2: Apa cerita cumi?
1: Apa kata dia? Assalamualaikum, cumi. Cumi cengat tweetnya. Pantang larang nenek mak pak saya. Telur obuih, telur mentah jangan bawa masuk rumah waktu maghrib. Ha, telur obuih, telur mentah. Okay.
2: Telur tak masak tu lah.
1: Okay. Nanti ada makhluk halus ikut masuk rumah. Nanti ada gangguan. Salah seorang ahli keluarga tak boleh tidur. Sakit-sakit satu badan berlarutan sampai 2-3 hari. Uish, membelah ke apa ni? Pernah terjadi pada keluarga saya. Suami saya akan ikhtiar baca ayat-ayat suci, buat ayat minum apa semua. Alhamdulillah, tiap-tiap kali bila suami atau anak beli telur waktu dekat nak maghrib, saya buka je pintu mereka nak masuk. Terdiri satu sosok makhluk tinggi berbungkus kain putih belakang mereka.
2: Alamak.
1: Hanya sekelip mata aja saya nampak. 2-3 kali berlaku macam tu. Nak beli telur, beli waktu siang. Itu pengalaman saya bab pantang larang sebab musababnya terpulang pada pendapat masing-masing. Nampak rasa? Tak ada rasa lah.
2: Nampak dah. Tapi itu mungkin bagi Madam Pempu sendiri lah. Orang kata apa, benda yang pernah berlaku. Mungkin benda tu tak disengajakan. Contoh. Disebabkan malam tu tak enak lena. Dan waktu yang sama, waktu beli tu nampak.
1: Betul.
2: Tapi tak apalah, itu pantang baik keluarga dia. Baik. Jadi banyaklah pantang larang yang kita dengar hari ni. Dan bapa nak kongsikan satu pantang daripada bapa mama sendiri lah. Dia kata kalau waktu malam sebelum tidur, clearkan apa yang ada dalam sinki. Kalau ada periuk hak tak basuh, basuh. Ada pinggan hak tak basuh, basuh. Okay. Jangan biar esok pagi baru nak buat. Sebab apa? Orang dulu kata, Bahamah kata lah, bila kita biar penuh dalam sinki kita tu hak tak basuh tu, naik rezeki kita akan terhalang. Basuhkan, sempurnakan apa yang kita makan. Dah, alhamdulillah dah basuh perut kita kan. Pinggan yang kita makan tu basuh lah, jangan biar.
1: Jadi kalau tak mau rezeki terhalang, kena basuh. Kalau nak lagi lancar, bang, pegang pinggan mangkuk periuk belakang, lempang keluar rumah.
2: Itu no.
1: Lancar
2: itu memang kena sungguh lah cerita dia.
1: Lancar untuk beli pinggan mangkuk periuk belanga bau.
2: Ya, sebelum tu lancar lain dulu lah cerita dia.
1: Dan itu kalau bambam ada benda yang sesimple-simple cumi yang memang betul-betul kira my whole family lah. Adik, kakak, mak, ayah saya paling tahu, kata saya pantang tu lah. Kipas angin. Ini pasal kipas angin,
2: bang.
1: Benda kecil. Kipas angin kan dia boleh bergerak tu, boleh stop kan.
2: Betul.
1: Saya cukup pantang kalau orang bagi stop.
2: Pasal apa?
1: Tak tahu. Saya cukup pantang sangat-sangat kalau orang bagi stop. Saya suka bagi berjalan, bagi kepala dia berpusing. Sebab dia konon-konon, okay, satu bilik ada letakkan kipas tu, dia bagi stop. Talar dekat seorang tu, dia kata nak bagi sejuk. Sebenarnya tak sejuk, bang. Sebab memang di depannya mengembus, tapi di belakang dia menarik wap-wap yang panas tu di belakang untuk dimbuskan balik ke depan. Itu yang paling pantang untuk nenek saya. Kalau dah buka kipas, biar berjalan.
2: Kita berlainan, cumi. Mama kalau kipas pusing itu, cukup talar kat muka mama, sudah orang lain cari kipas lain.
1: Kalau cumi tak, cumi akan pusing. Nampak sangat, kata kalau dari sini boleh nampak, bang. Maksudnya cumi tak pentingkan diri.
2: Yes, mama pentingkan diri sebab panas kot. Tak apa, cumi, nanti kita beli kipas seorang satu lah. Kita beli kipas seorang satu.
1: Lah ni cumi dah tak pakai kipas.
2: Habis tu?
1: Cumi beli peti air ekstra. Kalau cumi panas, cumi duduk dalam tu.
2: Elok, nanti bawa kunci terus satu. Baik, tugasan kami sampai di penghujung untuk hari ini. Apa juga pantang larang. Betul. Ingat, ia berkait sangat rapat dengan adab.
1: Betul.
2: Sebab tu orang dulu bagi benda yang menakutkan kita, bukan sebab nak bagi kita takut.
1: Betul.
2: Tetapi nak kita berwaspada dan berjaga-jaga. Sebab ada benda hak tak baik yang ada di belakang dia.
1: Betul.
2: Dengar bunyi burung hantu waktu maghrib, duduk dalam rumah, bukan sebab ada orang mati. Tapi supaya kita menghormati waktu maghrib, waktu yang tak baik untuk kita berada di luar rumah kita. Jadi duduklah rumah saksinya.
1: Tapi tak apa, saya diterima walaupun saya sebelum maghrib.
2: Betul. Nampaklah kisah kamu betul lah. Baik, insyaAllah esok kami akan kembali temankan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
2: Jaga diri.
1: Yes, everybody.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103. Mai nak habar?
2: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Todi ada yang main dah.

Jam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pertemankan saya Syabi Misha Zoni Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersamaan 2 jam adil awal 1448 Hijriah. Mesti fokus mutiara sehingga jam 3 petang hari ini. Terima kasih buat rakan setugas tadi pagi GPM Bambam dan juga Combi menemani anda. Kini Mimi pula akan temankan anda sehingga jam 3 petang ini. Baik, untuk hari ini kita ada I Love, kita ada juga Everlasting Memory, kita ada juga Konti Sukan hari ini. Nak cerita tentang apa topik kita hari ini, Konti Sukan kita? Persediaan Sukan Si Malaysia 2027 Kluster Pulau Pinang jam 11.30 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus stay bersama dengan kami, okey? Dan Everlasting Memory hari ini ada tema kan Mimi? Adalah saat ini Mimi kongsikan dengan anda. Okey, jam 1.30 hari kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan masuknya solat fardu Zuhur hari ini bagi kawasan negeri Pulau Pinang 1:07 tengah hari. Terus stay bersama dengan kami. Jom berhibur dulu bersama dengan ini dia Nadira, Cuba Jadi Aku. Terfaham.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 2 bilion ringgit. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit, sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: #belanjawan2027 #apakitadapat.
2: Dalam segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Baik, hari ini adalah hari Selasa. Hari ini kita ada I Love, yang mana Mimi nak kongsikan dengan anda tips dan juga petua kekeluargaan untuk anda semua. Hari ini kita nak buka topik kisah tentang pengasuh yang red flag. Kadang-kadang kita ni tengah mencari pengasuh ni kan. Ada anak kecil, kita ni kerja kan, masa pun tak menentu. Anak ni kita nak pergi bubuh kat siapa lah pula, nak bagi dekat mak kita, nak bagi kat pak kita. Dah makin berumur kan, mak dengan pak kita pun dah tak larat nak jaga anak kita dah. Jadi macam mana kita nak cari pengasuh? Tapi kita jadi risau juga, pengasuh ni pula kan kadang-kadang ada yang red flag, yang nampak je muka baik, suci je bagai kan, tapi kasih sayang tu kita tak tahu boleh ke dia bagi kasih sayang sepenuhnya ke anak kita. Macam mana dia jaga anak dia, kan? Jadi kat sini memang kadang-kadang ni membuatkan ibu yang berkejaya ni akan ada perasaan ragu-ragu kan, lepas tu berat hati ataupun mungkin trauma lepas baca banyak kisah penderaan kematian yang melibatkan penjaga anak di rumah dan juga di taska. Jadi setiap kali keluar rumah ataupun keluar berita kan, anak kena dera dekat rumah pengasuh ataupun taska kan, pastinya kita akan timbul satu perasaan iaitu risau. Terutama sekali di kalangan ibu ayah yang tidak menjaga anak sendiri. Jadi Mimi nak kongsikan, ini adalah antara tanda red flag pengasuh dan juga perubahan tingkah laku anak-anak yang boleh kita lihat. Okey, pertama sekali, ini dia, ibu bapa kena lebih cakna lah. Termasuk tidak membenarkan ibu ayah melawat rumah ataupun pusat jagaan secara mengejut. Sekiranya seorang pengasuh tu dia tak bagi mak pak tu melawat anak ataupun pusat jagaan tu secara mengejut, tiba-tiba mai, pasal apa kan? Biarlah aku nak tengok anak aku, aku buat spot check kan. Dia tak bagi, mesti ada pasal tu kan. Lepas tu kan, dia selalu saja bagi alasan lah, anak puan ni punyalah nakal, punyalah buah, tak reti duduk diam, usik orang ni, usik orang ni. Tapi padahal kita tengok, kita tahu anak kita ni kadang-kadang dia baik je dekat rumah kan. Tapi kadang-kadang anak ni pun pandai berlakon juga. Macam anak saya kat rumah baik je, dekat pusat jagaan tu lagi baik. Okay kan, kita kena tengok lah juga, kita ni mak bapak ni, kadang-kadang kita yang kenal siapa anak kita ni kan. Okay, lepas tu anak ni tiba-tiba jadi terlalu takut tanpa sebab yang jelas. Bila dia cakap dia tak nak pergi lah, dia tak nak pilih rumah acik tu, dia tak nak pilih rumah acik ni, dia tak nak pilih taska tu, tak nak pilih, macam-macam alasan lah dia bagi. Memanglah kita mula-mula kita jadi stres juga, kenapalah tak nak pergi ni kan. Kita bagi juga dia pergi, kita bagi juga dia pergi. Lepas tu kita kena selidik lah, tengok kan, sebab apa dia tak mau pergi tu, mesti ada pasal. Duduk tanya dia elok-elok, kalau anak yang pandai bercerita. Kalau anak yang baru setahun dua tu, memang payahlah kita nak tahu cerita kan. Kalau yang pandai bercerita tu, yang mula popek-popek-popek tu, bolehlah dia cerita daripada A sampai Z sebab apa dia tak mau pergi. Okay. Lepas tu kita juga nak tengok juga kalau ada terdapat lebam pada bahagian tubuh badan anak yang kurang jelas. Kena check ni sebelum pi hantar anak dekat tempat mengasuh tu, check dulu badan dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tengok ada tak kesan-kesan lebam ke apa ke. Kadang-kadang kita tak tahu, malam tu dia kena ketik nyamuk, kita dah salahkan pengasuh, padahal pengasuh tu okey je. Dah salah kita, kita bisa salahkan pengasuh pula kan. Kita kena check dulu body anak kita ni okey tak, ada luka-luka tak, ada kena gigit nyamuk ke, kena gigit orang ke apa ke, kena check tengok. Kalau tak ada, insyaAllah okey. Lepas tu kan, setiap kali nak pergi hantar dekat pengasuh, anak tu asyik teriak je. Dia riau, riau, riau, riau, riau. Pasal apa dia riau? Kenalah tanya dia pasal apa dia riau. Adakah dia riau tu sebab dia tak suka kat makcik tu? Contohnya makcik tu nama makcik Ju. Dia tak suka makcik Ju tu garang. Kan hari-hari marah dia, hari-hari marah dia. dia takut. Kita pun kenal lebih nasihatkan Makcik Ju tu. Contoh, contoh. Ni contoh-contoh ayat. Lepas tu suami Makcik Ju tu pula, Pakcik Razif. Oh, pun garang juga. Ha, kan? Ha, garang juga, cengih juga. Lepas tu anak dia pula nama Bambang. Eh, bukan. Tiba-tiba Bambang pula masuk dalam ini cerita, kan? Okey, jadi orang kata itulah contoh-contoh kita kena tanya anak kita pasal apa yang dia raya.

Cakap lagi. Ah, nak cerita dengan siapa pula lagi ni? Aduhai, dia pun nak suruh cerita pasal anak siapa pula lagi ni. Tapi apa-apa tak kisahlah kan, kepada siapa sekalipun kita hantarkan anak kita ni, kepada pengasuh ke, taska ke, apa ke, yang kalau kata hantar kepada tadika ke, taska ke, kita kena tengoklah ada tak dapat pengiktirafan daripada JKM, dia ada dah tak dapat kelulusan kan. Orang kata apa, badan-badan yang berkenaan okey ke tak okey ke kan. Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, kalau kenalah tengok betul-betul. Sebab apa, kita risaulah. Kadang-kadang tu ada yang jenis taska ataupun tadika ni dia tak dapat pengiktirafan. Kita kena selidik habis-habis. Ataupun tanya kawan-kawan kita yang lain. Eh, okey ke hantar dekat pengasuh ni? Hantar dekat mereka ni okey ke? Ada dengar cerita apa-apa tak? Kadang-kadang pengasuh ni pun, yang muda-muda ni pun, kita kena tengok juga. Kadang-kadang mereka ni stres ke apa ke kan. Macam mana, okey ke? Boleh nak? Boleh nak terang ni? Tu dia, mereka ni bully aku sungguh. Yang ni dah dikatakan bully. Okeylah, banyak lagi Mimin nak kongsikan dengan anda. Tapi kita berehat dulu seketika. Terus setiap bersama dengan kami, Ultra FM, segalanya untukmu.

0: Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Itu dia I Love untuk hari ini. Baik, tadi kita nak berkongsikan cara-cara ataupun ciri-ciri pengasuh yang red flag, yang kita takut, yang kita risau kan, bila kita nak hantar anak kita pergi dekat tempat pusat asuhan dan sebagainya. Almaklum lah, kita ni pun kadang-kadang kita kena tengok juga, kita ni bekerja, kita ni ada trauma dan macam-macam lagi kan. Okey, seterusnya, pilih rumah pengasuh ataupun taska yang ada ciri-ciri keselamatan, terutama sekali berdaftar di bawah JKM.

Okey, katanya ibu bapa perlu menjadi lebih cerewet ataupun picky apabila memilih pengasuh. Antaranya termasuk bertanya tentang tambah-tambah kalau dekat tadika ataupun taska kan, ada CCTV tak? Lepas tu tanya, dekat sini kan rumah pengasuh ni, budak-budak berapa ramai kan? Berapa ramai budak besar, berapa ramai budak kecil kan? Lepas tu macam mana pengasuh nak disiplinkan budak-budak ni? Ada tak prosedur kecemasan yang dijalankan kalau jadi apa-apa? Kita sebagai ibu bapa ni kenalah ambil tahu kisah-kisah ni semua. Sebab apa, kadang-kadang kita macam tak kisah je pun, alah ambil pergi lah, hantar pergi je lah kat sini, okey kot, kita kerja ni, kita tak ada masalah nak fikir benda-benda tu semua. Jangan kita buat lagu tu. Sebab apa, kalau kata kita pilih macam tu kan, takut nanti jadi apa-apa kerana kita menyesal tak kesudah. Okay, terutama juga sikap ibu bapa yang boleh perhatikan apabila memilih seseorang pengasuh tu, bukan sekadar pandai menguruskan budak-budak, tetapi juga bergantung kepada cara pengasuh tu bercakap, memberi respon saat menangis, dan juga waktu dia pegang anak kita tu kan. Salah satu perkara yang paling penting adalah ibu bapa perlu mencari pengasuh ataupun taska yang berdaftar di bawah JKM. Ini kerana mereka tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak JKM serta perlu mengikuti latihan dan juga kursus dalam bidang asuhan dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Itulah yang penting sekali kan. Jadi kalau kata hantar dekat rumah makcik jiran sebelah tu, ialah kadang-kadang dia seorang kan, tengoklah pula dia pandai layan anak kita tak. Dia pandai usik-usik anak kita tak. Kalau dia pandai diamkan anak kita yang tengah wow wow wow wow tu, okey lah. Kira boleh dapat grade A lah, bolehlah kita hantar dekat dia kan. Tapi kenalah selalu juga. Okey. Seterusnya, jangan judge ibu ayah hantar anak pada pengasuh. Tetapi kena gesa penglibatan pihak berkuasa. Mungkin ada yang menganggap lebih selamat sekiranya anak tidak dihantar kepada pengasuh sewaktu masih terlalu kecil. Tapi kita kena ingatkan juga bahawa sesetengah ibu bapa tiada pilihan selain kedua-duanya bekerja demi kelangsungan hidup depa. Jadi masyarakat ni kena berhenti judge untuk ibu ayah yang bekerja dan mula berjuang untuk sistem penjagaan anak yang lebih selamat. Jadi wanita juga perlu berpendapat memandangkan kes penderaan kanak-kanak telah kerap kali dilaporkan, malah sehingga menyebabkan kematian. Ini bermakna ia bukanlah satu benda yang kecil. Jadi penting untuk masyarakat mula cakna dalam memastikan perlindungan kanak-kanak, termasuklah menggesa penglibatan berterusan daripada pihak berkuasa. Antaranya pemantauan taska dan juga pengasuh, latihan penjagaan kanak-kanak, kesihatan mental pengasuh, dan juga tindakan undang-undang yang lebih tegas. Itulah dia ya. Baik, banyak lagi Mimi akan kongsikan lagi dengan anda selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Kita berhenti dulu bersama. Ini dia Ziana Zain, Sangkar Cinta. Mitra FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ramai segalanya untukmu. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi untuk berkongsikan tips dan juga pengetahuan, ilmu kekeluargaan dengan anda. Cara untuk mencari pengasuh ataupun hindarkan diri kita daripada pengasuh yang red flag ataupun berbahaya untuk anak-anak kita, okay? Baik, banyak tadi tips yang Mimi dah kongsikan dengan anda semua. Apa yang kita kena tengok, apa yang kita kena perhatikan, kan? Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tingkah laku, taska tu, tadika tu, dan juga pengasuh sendiri, supaya kita lebih cakna dan juga ambil tahu tentang keseluruhannya, okay? Baik, seterusnya, cara untuk kenal pasti lebam pada badan anak disebabkan oleh dera. Okay, ni dera ni kita kena tengok betul-betul tau. Okey, di sini Mimi nak kongsikan, ada doktor perubatan bernama Dr. Hadi Kamal yang mana menerangkan ibu ayah boleh membezakan lebam pada badan si kecil sama ada disebabkan oleh kecederaan mahupun penderaan. Okey, bagi penderaan yang berlaku secara fizikal terhadap tubuh badan kanak-kanak, dia berkata ia kebiasaannya melibatkan bahagian tertentu termasuklah pergelangan kaki hingga ke hujung jari termasuk tapak kaki, pipi, leher, lengan bahagian atas, pergelangan tangan hingga ke hujung jari termasuk tapak tangan, alat sulit punggung, celah paha dan juga paha. Jadi doktor ni juga turut berkongsi beberapa tanda lain bahawa mungkin anak kita mungkin mengalami perderaan emosi, iaitu seperti kerap mengigau ataupun mengalami mimpi yang buruk. Menjadi lebih klinggi dengan ibu ayah, kerap menangis, tingkah laku yang impulsif menunjukkan tingkah laku tidak bersesuaian dengan umur seperti hisap jari dan terkencing di atas tilam. Sebaiknya usah memandang remeh tentang hal pengasuh. Ibu ayah ni layak untuk memilih yang terbaik demi keselamatan anak-anak tersayang waktu keluar untuk mencari rezeki. Usahakan yang sebaik mungkin untuk dapatkan pengasuh yang berjiwa penyayang dan yang paling penting sekali, tidak berkira. Kita sebagai ibu bapa pun sebenarnya janganlah terlalu berkira sangat kalau kita dah hantar anak kita tu dekat pengasuh, terutamanya pengasuh yang sendirian, kan, rumah orang, kan. Jangan berkira sangat. Kalau ada lebih tu, kita bagi lebih. Mungkin kita boleh bagi makanan lebih ke, kita bayar lebih ke, barulah dia pun macam tak berkira sangat dengan kita. Dia jaga anak kita elok-elok. Saat ni kita pula duk bayar kurang, bulan ni kurang, bulan ni kurang, makin lama makin kurang. Lepas tu duk berkira pula makan minum dia, anak sendiri pun nak makan pun kurang. Jangan tanya apa siapa pengasuh tu duk getu anak kita. Bila pengasuh tu duk getu anak kita tu, mulalah. Kan? Ni semua ni salah siapa? Jadi kita jangan duk turun jari ke orang tu, jangan duk turun jari ke orang ni. Kita sebagai ibu bapa tu kena lebih prihatin untuk anak-anak kita, bukan untuk orang lain, anak kita sendiri, kan. Jagalah yang terbaik sendiri. Okey, macam mana? Okey ke? Boleh katakan ni? Okey. Kalau nak tahu juga lebih lanjut, jangan lupa jam 11 suku saat ni lah. 11.30 lah? 11.30. 11.30 ya? Kita dah konti sukan. Semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: lagi?
1: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua yang terus bersama-sama kami menonton di Sukan Plus siaran 111, juga anda yang menonton live di Facebook Mutiara FM RTM Pulau Pinang, layan kami di frekuensi 95.7 MHz. Konti Sukan untuk kali ini di Pulau Pinang, kita nak bawakan kepada anda semua update-update terkini berkenaan dengan sukan berprestij, antaranya yang akan kita harungi pada tahun depan, Sukan C 2027. Dan menariknya untuk anda hari ini, kita bersama-sama yang berbahagia Dato' Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bahagian pembangunan merangkap Pengarah Malaysia SEA Games Organizing Committee 2027 Cluster Pulau Pinang. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baju.
1: Selamat pagi, amin.
0: Selamat pagi tu. Baju tu pun dah nampak lain macam.
1: Kita kena bersedia, amin.
0: Bersedia.
1: Bukan tak lama lagi.
0: Orang kata last kita jadi tuan rumah untuk Sukan C antaranya pada tahun 2017, Datuk.
1: Betul. Dah 9 tahun. Inilah julung dia balik semula.
0: Allahuakbar. Jadi pastinya persiapan dan juga preparation kita luar biasa, Datuk.
1: InsyaAllah.
0: Jadi kalau ikutkan, Datuk, penganjuran untuk Sukan C 2027, tarikh tepatnya tu kurang lebih bila, Datuk?
1: Untuk makluman, Kejohanan Sukan Asia Tenggara atau lebih dikenali sebagai Sukan C ke-34 Malaysia 2027 akan berlangsung pada 18 September hingga 29 September 2027. Okay. Itu mengambil masa tempoh selama 12 hari dan melibatkan 4 buah negeri sebenarnya. Ini merupakan orang kata apa, antara yang jadi sejarah kepada kita. Sebab sebelum ni kebanyakan Sukan C bertumpu di Lembah Kelang. Tapi bagi edisi kali ini dianjurkan di 4 buah negeri, iaitu di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan semestinya Pulau Pinang.
0: Itu menjadi kebanggaan dan topik utama kita nak sembah hari ni, Datuk. Sebab tuan rumah antaranya untuk kluster yang akan terlibat antaranya di Pulau Pinang. Jadi kalau ikutkan di daerah mana dan di mana tu, Datuk, untuk berlangsungnya Sukan C?
1: Untuk makluman, kita bagi edisi Sukan C ke-34 Kluster Pulau Pinang, kita tumpuan kita lebih di Pulau Pinang lah. Kita ada venue-venue yang telah kita kenal pasti. Dan sebelum kita bercakap pasal Sukan C ni, sebenarnya baru-baru ni telah berlangsung juga sukan bertaraf antarabangsa di Pulau Pinang. Sama ada orang Pulau Pinang sedang atau tak, kita dah berjaya menganjurkan Sukan Pekak Multisport Championship peringkat Asia Pacific yang telah berlangsung pada 3-10 Oktober baru-baru ini. Dan Malaysia telah menduduki ranking yang ke-6
0: dalam, jadi, dalam dunia pastinya
1: di Asia Pacific, peringkat Asia Pacific yang telah di disertai oleh sebanyak 19 buah negara. Jadi bercakap berkaitan dengan Pulau Pinang, jadi sebenarnya kita rasa banggalah sebagai orang kata apa, negeri Pulau Pinang. Saya rasa bukan setakat kerajaan negeri, malah keseluruhan rakyat Pulau Pinang. Saya rasa amat mengalu-alukan lah penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa seperti Sukan C. Dan matlamat kita adalah untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai hub penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Dan pada tahun 2004 yang lalu, sebenarnya sejarah bagaimana Pulau Pinang boleh orang kata terpanggil untuk menganjurkan kejohanan ini adalah apabila Kementerian Belia dan Sukan menawarkan peluang kepada negeri-negeri seluruh Malaysia sebenarnya untuk menjadi host dengan Kerajaan Persekutuan siap bersama. Dan Kerajaan Negeri sebenarnya pada awal telah menawarkan untuk mempertandingkan sukan snooker dan beliat sahaja pada ketika itu.
0: Dua sukan je?
1: Sukan snooker dan beliat. Sebab alasan kita ataupun kita punya kekuatan kita, di Pulau Pinang kita ada 3 orang atlet snooker bertaraf dunia yang telah membuktikan keupayaan mereka dalam lapangan sukan tersebut. Contoh atlet ataupun atlet-atlet yang kita yang selalu mewakili negara daripada Pulau Pinang, iaitu atlet Lim Kok Leong, kita ada, kita ada Moh King Hoon serta Rory To Chuan Leong yang buat yang kata apa, telah beberapa kali menyumbang pingat emas terutama dalam kejohanan Sukan C. Dan seterusnya sebanyak 6 acara. Daripada satu acara kita telah apa tu melihat kapasiti kita untuk menganjur kejohanan tersebut, maka KBS telah kata apa, menawarkan sebanyak 5 lagi acara, iaitu selain daripada snooker tadi, kita akan juga menganjurkan judo, pingpong, tinju, floorball dan juga sepak takraw. Yang uniknya, sepak takraw ni ia akan menjadi cabaran kepada kita sebab kalau kita tengok sejarah bermulanya sepak takraw tuan, sepak raga jaring ni sebenarnya bermula di Pulau Pinang. Dan cabaran yang kedua adalah apabila kita pada tahun lepas di peringkat Sukan C kita telah berjaya memenangi pingat emas, acara dua pingat emas. regu berpasukan dan juga regu dandi Sukan Asia baru-baru ini juga. Kita berjaya mengekalkan satu peringkat.

0: Tunjukkan di venue yang telah kita kenal pasti, iaitu di Penang Waterfront Convention. Ada empat sukan yang akan kita anjurkan di situ, iaitu pingpong, tinju, judo dan juga snooker. Manakala floorball dan juga kita ada floorball sebenarnya, floorball, tinju, judo dan juga pingpong di WCC. Tinju. Dan manakala sepak takraw dan juga snooker akan diadakan di Spice Convention Center di Bayan Baru.
1: Tu antara tempat-tempat yang akan menjadi tumpuan. Jadi untuk anda semua dah boleh standby, dah boleh mark dah dekat tarikh-tarikhnya tu, sebab dia bermula pada 18 hingga 29 September kan tu kan.
0: Ya betul.
1: Jadi preparationnya tu orang kata kurang lebih hampir kurang setahun lah untuk persiapannya tu kan. Jadi untuk dari segi tempat yang Datuk kongsikan tadi pun, pastinya persiapan kena 100% juga kan. Jadi untuk persediaan khusus bagi acara Pulau Pinang ni macam mana setakat sekarang ni Datuk?
0: Okey, itu satu soalan yang baik lah. Sebenarnya kesemua sukan di Pulau Pinang kita bernasib baik sebab dia lebih berkonsep sebagai indoor games. Jadi di Dewan Tertutup Convention Center di PWCC tersebut, kita pun orang kata dah siap sedialah untuk penggunaan venue tersebut pada bila-bila masa, dan tidak memerlukan sebarang kerja-kerja major untuk kita buat penyelenggaraan. Yang diperlukan hanyalah kemasukan peralatan sukan untuk pertandingan, kalau mungkin ada overlay-overlay yang kita kena buat tambahan, dan termasuk juga apa ni, papan tanda, lampu spotlight serta tempat duduk penonton yang kita perlu tambah di situlah. Jadi boleh dikatakan tahap kita kini dalam lingkungan 80% dalam siap sedia untuk penganjuran tersebut.
1: Walaupun orang kata masa tu ada lagi, tapi persiapan dah 80% dah tu.
0: Ya, betul.
1: Kiranya
0: tapi tiga venue yang utama kita seperti saya maklumkan tadi, PWCC, Spice Arena dan juga Spice Convention Center.
1: Baik.
0: Arena untuk sepak takraw lah, itu yang acara kita akan menjadi tumpuan. Spice Convention adalah untuk acara snooker.
1: Yeah. Jadi Datuk, kadang-kadang orang kata kan setiap sukan, contoh macam sukan C, dia ada dia punya platform ataupun dia ada dia punya prosedur spesifik yang perlu diikuti. Jadi kalau untuk penganjuran sukan antarabangsa, sukan C yang penuh berprestige ni, ada tak kerja-kerja naik taraf dari segi teknikal untuk nak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh sukan C ini?
0: Seperti yang saya maklumkan tadi, kita nasib baik sebab kita kebanyakan kita dah boleh kata venue kita dah venue baru lah juga, contoh macam PWCC. Jadi untuk soalan tadi tidak sama sekali lah, kecuali kita perlu sediakan peralatan dalaman yang akan menyerikan lagi tahap kejohanan serta penganjuran sukan tersebut, serta penyediaan peralatan sukan yang akan digunakan bagi membolehkan pertandingan dilaksanakan mengikut Piawaian Sukan Antarabangsa serta SEA Games Federation.
1: Baik Datuk, untuk hari sukan ataupun kata apa, musim sukan SEA Malaysia 2007 ni, orang kata apa, antara yang menjadi tumpuan juga sebab di Pulau Pinang, jadi memerlukan ramai juga sukarelawan ataupun orang kata bantuan yang akan disalurkan oleh mereka-mereka orang awam khususnya. Saya difahamkan ada lebih daripada 1,000 ke 2,000 orang juga Datuk.
0: Ya betul, lebih kurang begitulah bilangan jumlah yang kita dapat lah. Sebenarnya kita dapat banyak pertanyaan daripada orang awam untuk participate sebagai sukarelawan kan. Tapi buat masa ni kita belum buka lagi pendaftaran. Hanya pendaftaran sukarelawan akan dibuka pada Hari Sukarelawan Sedunia yang akan berlangsung pada 5 Disember 2026 di seluruh negara. Dan di Pulau Pinang insyaAllah lah kita akan buka booth di Kubang Menegung nanti sepenuh dengan Pesta Pulau Pinang pada tarikh yang sama juga. Jadi bolehlah kalau yang berminat tu boleh sama-sama datang untuk dapat sebarang pertanyaan ataupun ingin penjelasan, boleh datang ke booth Sekretariat Maksud Kluster Pulau Pinang.
1: Dia satu hari je Datuk?
0: Kita buat satu hari je. Tapi sistem tu buka mulai 5 Disember, maknanya dia once saya buka tu boleh orang kata apa, yang berminat bolehlah orang kata apa membuat permohonan melalui sistem tersebut. Sekiranya berminat untuk menjadi sukarelawan, kalau Amin berminat pun, Amin bolehlah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan sukan C
1: 5 Disember. Jadi dah boleh set dah untuk setkan diri anda. Dia ada kriteria tertentu ke Datuk?
0: Dia dari segi kriteria sebenarnya, kita akan ada latihan kita akan berikan, kepada mereka-mereka yang telah pun

0: saring sebab dia akan ada pemilihan, bukan semua yang kita pilih akan melalui proses saringan dan latihan akan diberikan berpaksikan kepada kerja-kerja sokongan penganjuran serta urusan bagi kelancaran logistik sehinggalah kepada skop menjadi pasukan sorak negara.
1: Jadi itu antara kriteria yang kita perlukan dan pastinya orang yang bersemangat, orang yang committed tinggi lah Dato' untuk kita berikan sepenuh perhatian untuk Sukan SEA 2027 kali ini.
0: Setuju dengan dengan Amin. Kita perlu bersemangat Amin.
1: Betul.
0: Sebab kita sekarang sedang menghitung hari. Orang kata apa, bagi orang pihak Jawatan Kuasa Penganjur sebenarnya kami mengharapkan agar semua penduduk Pulau Pinang, masyarakat dari negeri-negeri jiran utara serta seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya dapat sama-sama memberikan sokongan terhadap penganjuran Sukan SEA pada kali ini, yang mana sokongan itu adalah penting supaya kejohanan kali ini kita dapat menganjurkan dengan dengan gilang dan gemilang.
1: Tiga tempat utama yang perlu untuk anda remark dalam kalender anda, iaitu di PWCC, di Spice Convention dan juga di Spice Arena.
0: Betul Amir.
1: Kan, tempat pun dah clear dah Dato' kata.
0: Tempat pun kita dah boleh kata 89%. 80% lagi dah clear sebab kita menunggu apa ni bilangan atlet yang akan menyertai kejohanan tersebut.
1: Baik Dato'. Dato', jadi kiranya setiap permainan, setiap persiapan dah 80% dari segi tempat tempoh venue-nya. Mungkin boleh kongsikan juga persiapan dari segi atlet-atlet kita macam mana pula Dato', dan juga ikutkan marking kita macam-macam Dato' katalah sepak takraw pun kita punya benchmark. Dah tahun lepas pun kita dah ragut emas dah. Jadi kalau untuk kali ni berapa pingat yang akan dijulang oleh kita Dato'?
0: Buat masa ni saya pun tak boleh nak bagi orang kata apa satu target sebab masih lagi di peringkat peringkat Indo. Hanya kita tumpukan kepada 6 jenis kluster sukan tersebut lah. Yang saya rasa yang perlu kita hadapi dan merupakan cabaran yang paling penting bagi kita adalah seperti mana yang saya maklumkan tadi adalah sepak takraw.
1: Jadi itu antara tumpuannya yang kita harapkan dan kita inginkan yang terbaik lah untuk Sukan SEA kali ini. Dan kalau kita ikutkan upacara pembukaan untuk Sukan SEA di Sarawak Dato'
0: Ya betul. Kali ini upacara pembukaan, perasmian pembukaan akan berlangsung di Sarawak. Penutup akan dibuat di Kuala Lumpur. Sebab masing-masing ada dia peranan untuk sebagai penganjur.
1: Dan pastinya untuk kita juga, untuk update-update yang akan kita bawakan kepada anda, boleh follow di media sosial KBS untuk nak tengok bagaimanakah venue dan juga tarikh-tarikh sukan-sukan penting yang kita akan bawakan kepada anda. Dan pastinya di akhir-akhir pertemuan kita Dato', sikit Dato' untuk kongsikan harapan Dato' untuk Sukan SEA Malaysia 2027 secara keseluruhannya dan Pulau Pinang secara khususnya Dato'.
0: Sedalam orang kata apa, perkataan yang kita kata yang pendek yang boleh kita maklumkan bahawa kita bukan setakat nak menganjurkan sukan ni sebagai orang kata apa, sebagai benchmark. Kita nak jadikan sukan ni adalah sukan yang gemilang, terbilang dan orang kata apa, dapat menjadi sejarah kepada kita. Sebab belum tentu lagi dia akan datang semula ke Pulau Pinang. Mungkin lagi 10 tahun dia akan main kat sini. Kita tak tahu bila lagi. Yang penting kita kena tumpu pada slogan Sukan SEA, raikan perpaduan.
1: Raikan perpaduan. Jadi itu antara slogan dan juga kata-kata semangat untuk anda untuk Sukan SEA Malaysia 2027. Dan apapun untuk anda semua, terus kita semarakkan semangat kita di lokasi-lokasi yang telah pun dikongsikan, iaitu di PWCC, di Spice Convention dan juga di Sukan Arena, sukan-sukan yang akan kita highlightkan kepada anda semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia, Dato' Muhammad bin Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Bahagian Pembangunan Merangkap Pengarah Malaysia SEA Games Organizing Committee 2027 Kluster Pulau Pinang. Terima kasih Dato'.
0: Terima kasih kembali kepada Amin.
1: Ya, terima kasih juga untuk anda semua yang terus menonton kami di Konti Sukan di siaran 111.

0: Duk menyanyi ni, ush, dia macam tak bisa dia dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Fokus Mutiara 10 3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengar Mutiara FM. Fokus Mutiara 10 3 main nak habar.

0: Ini ush dia macam tak bisa dah dengar.
1: Itulah hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau mana tahu antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude The Beatles. Selain tu lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tuhan dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM setiap hari Selasa jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

0: you.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Drabam segalanya untukmu 12.04 tengah hari untuk jam ini. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Everlasting Memory. Okey, hari ni tema kita Your Chosen. Pilihan anda, anda nak minta lagu apa? Yang penting lagu-lagu English All This Song. Bermula daripada tahun era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampailah tahun 2000. Okey, maklumkan saja dekat Mimi di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah kalau ada lagu tu nanti Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Tapi yang penting lagu English lah. Ha, jangan nak minta lagu orang Melayu pula. Ha, lagu Hindustan ke kan? Okey, sebab hari Selasa dan juga Khamis kita ada Everlasting Memory. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan lagu. Ini dia permintaan daripada Cik Aziz dari Padang Serai. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu daripada Bryan Adams dengan lagunya Heaven. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM. Segalanya untuk mengurusi ruangan Everlasting Memory.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengan segalanya untukmu. Jangan cari pasal tengah-tengah hari ni. Ha, tiba-tiba ada. Okey lah, baik. Ha, masih lagi bersama dengan Mimi 12.33 minit tengah hari. Masih lagi bersama menerusi ruangan Everlasting Memory. Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Itu dia lagu daripada kumpulan Shampoo dengan lagunya Trouble. Permintaan lagi daripada Mr. Hot Guys tadi. Diharap terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi, okey? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan. Siapa ni eh? Kejap. Tiba-tiba hilang pula dah. Mana orangnya ni? Okey, ini dia. Kak Siti Hajar Sherif dari Flag Padang Tembak. Nak dengarkan lagu daripada Madonna. Ini dia La Isla Bonita. Jom kita dengarkan bersama di Putra FM. Segalanya untukmu.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Berjalan segalanya untukmu, itu dia Where Is The Love, Black Eyed Peas. Seketika tadi lagu peminta daripada Kak Bariah. Kita diharapkan Kak Bariah terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu daripada Syahid KGS. Ha, Syahid KGS katanya nak dengarkan lagu daripada George Michael, Careless Whisper. Jom kita dengarkan bersama menerusi ruangan Everlasting Memory. Trafam!

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

kita nampak bahawasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring.

0: peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, tetap ronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Danan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, Mai nak habar.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

minit tengah hari dah ketika ini. Baik, untuk pandu muslimin dan juga muslimat, telah pun masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tadi jam 1.07 minit tengah hari. Kini masih lagi bersama dengan Mimi sehingga jam 3 petang nanti. Banyak info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Mungkin yang tengah lepak dekat kedai makan tu kan. Dia fikir nak makan apa lah agaknya tu kan. Masih duduk jenguk-jenguk lagi. Kedai makan favorite tak buka. Alahai, pasal apa tak buka pula dah. Pergi ke mana pula kan. Lupa tutup hari ni. Kan. Aduh, apa pun itulah dia nasib kita. Kadang-kadang nak makan apa pun tak tahu. Bertabah lah kan. Makan je lah apa yang kita rasa nak makan. Jangan sekat-sekat lagi, okay. Jom kita teruskan lagi hiburan ini dia bersama dengan Syed Iqbal. Marhabam. Syafaham segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan perasaan anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Drive FM segalanya untuk mu. Alhamdulillah nampaknya cuaca kita hari ni nampak begitu baik sekali, begitu tenang sekali. Ada yang tanya, Mimi jerubu ke pagi ni? Alhamdulillah, apa yang Mimi nak kongsikan dengan anda untuk tengah hari ini setakat pukul 1 ni, di beberapa tempat di Pulau Pinang nampaknya keadaan bacaan indeks pencemaran udara di Pulau Pinang berada dalam keadaan biasa ataupun baik. Yang mana di Seberang Jaya dengan bacaan 61, Seberang Perai 59, di Gelugur 56, di Balik Pulau 52. Semuanya berada dalam keadaan biasa dan baik sahaja. Jadi mungkin disebabkan pagi tadi ada hujan sikit kan, jadi jerubu tu pun makin berkurangan. Jadi kita doakan semoga keadaan cuaca kita kembali pulih seperti biasa. Hujan-hujan juga, tapi kadang-kadang macam pick up juga hujan, Mimi baju banyak tak kering, tapi kalau tak hujan jerubu pula, sampai ada yang kesihatan terjejas. Jadi apapun, kena jaga kesihatan juga, kena patuhilah tengok keadaan persekitaran dan juga keadaan sekeliling kita. Okey, jom kita teruskan lagi hiburan berikutnya, masih lagi bersama dengan Mimi Mercy Fokus Mutiara sehingga jam 3 petang nanti. Drive FM.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan.
0: #Belanjawan 2027, #apa kita dapat?

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Metro FM segalanya untukmu. Okey, saudara, di sini Mimi nak kongsikan berita ni. Berita tergempar lah juga kan pagi tadi, yang mana pengunjung pasar awam sama gagah hari ini tergempar dengan penemuan mayat seorang lelaki berbalut kain di dalam longkang kawasan pasar itu. Mayat dalam keadaan terbaring itu ditemukan kira-kira jam 7 pagi sebelum orang awam menghubungi polis untuk memaklumkan kejadian tersebut. Jadi Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Dennis Lim Kuang Keng ketika dihubungi pemberita mengesahkan kejadian itu dan berkata siasatan lanjut sedang dijalankan. Jadi mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat. Sebelum tu juga pagi tadi memang tular dekat di media-media sosial kita lah. Di beberapa media sosial terkenal di Pulau Pinang mengesahkan katanya ada mayat berbalut kain ditemukan dalam longkang di pasar awam sama gagah. Mayat siapakah itu? Apapun, kita tunggulah nanti statement yang akan dikeluarkan oleh Ketua Polis Pulau Pinang nanti. Apapun semuanya, itulah kan, tak puas hati bunuh sana bunuh sini. Orang takutnya minta simpang lah kan. Kita ni kalau boleh janganlah cari pasal dengan orang. Selalulah berlaku, orang kata apa, berkelakuan baik, keadaan baik, jangan buruk sangka ke orang kan. Kalau yang jenis suka dendam-dendam ni, macam kita tahu, kita pada hal kita tu tak ada ni apa pun, dia pula berdendam dah, lain pula ceritanya. Kalau boleh elakkanlah benda-benda yang tak diingini tu terjadi. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

produk penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Drive FM segalanya untuk mu. Baik, rancang hujung minggu anda bersama dengan keluarga yang mana program Madani kita Kebun Bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung pada hari Sabtu ini 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam bermula dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Jadi untuk anda semua bolehlah ramai-ramai untuk sertai Breeze Walk, Sukan Rakyat, Pertandingan E-Sport serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan. Dan lebih menarik lagi ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan pelbagai lagi. Jadi hadiah lumayan cabutan bertuah berupa motosikal EV dan juga basikal menanti anda. Jadi tunggu apa lagi? Pakat turun padang ramai-ramai. Kita jumpa kat sana mai tau. Jangan tak mai. Okey, dekat mana? Dekat FRU Unit 3 Air Hitam Pulau Pinang. Sebenarnya dengan program Madani kita Kebun Bunga at Bukit Bendera dekat Air Hitam sana. Jadi orang-orang hitam yang area-area situ, Kampung Melayu, Kampung Baru, Kampung apa lagi yang Kampung Syed Mada kat situ. Orang mana tembak bolehlah ramai-ramai untuk memeriahkan lagi program Madani kita. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM segalanya untukmu.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, tension, stress.
1: Oh, itu.
0: Kanan semua dia koyak, otak semua teringin terbalik, tak tahu nak buat.
1: Teruknya kena rasuk apa sebab tu?
0: Aku memang pressure tau lah ni. Tak boleh tekanan, tekanan.
1: Sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ni aku dah, sabar, sabar, sabar, sabar. Aku dah ubat untuk ang ni.
0: Ubat?
1: Ha, ang dengar ni.
0: FM. Apa ni?
1: Ah, yang ni lah Mutiara FM 95.7 segalanya untukmu.
0: Lega.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habak? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 main nak habak.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baiklah, saudara pejam celik. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir dekat ujung-ujung. Dan terima kasih untuk anda yang temankan Mimi dari jam 10 pagi sampailah sekarang. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok malam. Mimi akan temankan anda semua bersyukur nama esok malam tau. Janji tau, kita punya dating, okay, esok malam. Selepas ini anda akan bertemu dengan rakan setugas. Siapalah agaknya? Amin ke, Q ke, Fas ke? Nak tahu? Kena terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untuk musim itu bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tak payah nak tembak.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obor. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang bersama kami
2: berdua lah. Teman apa semua, Amin dan juga Fazrina. Hingga jam 8 malam untuk edisi kali ini. Dan apapun untuk apa semua, terima kasih Fokus Mutiara bersama-sama Mimi.
0: Ya, hari ini edisi 13 Oktober 2026 bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
2: Ya, Alhamdulillah. Di hari yang kedua untuk bulan baru dalam bulan Islam. InsyaAllah kita mengharapkan yang terbaik untuk kita semua. Dan cuaca hari ini pun terbaik juga sebab sejuk, hujan.
0: Pagi tadi panas. Hujan.
2: Betul tu. Apapun untuk apa semua, senantiasa sediakan payung sebelum hujan. Nak ke mana-mana sahajalah. Dan pastikan urusan anda insyaAllah senantiasa dipermudahkan.
0: Dan buat anda dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus layan
2: Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor pulut hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor je dalam lauk yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
4: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. InsyaAllah seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
3: Kita kena pergi ke satu masjid di Temerloh. Semayang subuh mereka macam semayang Jumaat. Saya pergi lah tuan-tuan, bulan lepas saya pergi Temerloh. Masjid ni saya pergi lebih kurang 7-8 tahun lepas. Saya sampai, saya duduk dalam kereta sementara nak tunggu bang. Saya duduk tengok orang duduk main. Tak berhenti naik motor ni. Ramainya buk-buk ni. Bila sembahyang maghrib, ramai sungguh. Yang seronoknya, mereka tak naik kereta. Mereka naik motor. Maknanya orang situ. Kalau naik kereta, mungkin orang jauh. Saya pun habis-habis ceramah tu, pengurusi dia kata, Ustaz, Ustaz tengok sekuliah maghrib macam ni, macam ni lah sembahyang subuh. Betul ke tu Haji? Betul Ustaz. Kami ni sembahyang subuh, muda ke, tua ke, kerja ke, pencin ke, kami sembahyang subuh berjamaah. Tak apa, habis ceramah saya balik Ipoh. Satu hari saya dijemput ceramah di kawasan yang sama. Saya tidur dekat satu hotel. Tujuan saya nak pergi sembahyang subuh di masjid mereka. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh tuan-tuan. Saya duduk dalam kereta, saya duduk tengok mereka main sembahyang subuh ni macam hak maghrib hari tu. Naik motor tak berhenti main. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid kita. Kalau masjid kita penuh dengan orang sembahyang, tuan-tuan jangan takutlah dengan dajai ke, dengan setan ke. Dia tak boleh buat apa. Masalah kita ni masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid besar tapi kosong. Petunjuk tak ada, hidayah tak ada. Kena cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi imarah masjid. Kerana bila masjid hebat, semayang kuat, kita mempunyai kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak payah susah hati. Orang nak fitnah tuan-tuan ke, orang nak santau tuan-tuan ke, orang nak buat jahat pada tuan-tuan ke, Kak Leha oi, ada orang nak sondoi lelaki Kak Leha ke, tak pun Kak Leha oi, lelaki Kak Leha nak sondoi orang lain. Oh, sekarang jangan panggil penyondoi tu. Sian. Suami dia menikah lagi seorang. Janganlah panggil hak nombor dua tu penyondoi. Hak penyondoi ni babi. Dia menikah secara halal, sah. Apa masalah dia? Duduk diam-diam sudah. Sembahyang itu nombor satu sekali. Imaduddin. Nabi kata apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita ambil daripada ayat Quran, ambil pada hadis, macam mana nak selamat di akhir zaman? Sembahyang paling yang ditengok subuh. Ni kita duk cakap tentang Imam Mahdi, duk cakap dengan Ya'juj Ma'juj, duk cakap pasal Dajjal, subuh pun tak main. Kita kalau main Dajjal mampu, subuh tak nak main. Dah tahu dah akhir zaman tu fitnah akan banyak. Allah saja yang boleh jaga kita. Allah saja yang boleh pelihara kita. Bagaimana Allah nak pelihara? Nabi habaq melalui satu waktu, nama dia subuh. Kalau gitu kita jaga subuh kita. Yang ni tanggungjawab jawatan kuasa karyah. Macam mana nak pastikan kita berjemaah? Tuan-tuan kena panggil pengurusi masjid Temerloh Jaya tu, mai bercakap di masjid, bagi kursus. Tiap-tiap kali duk baca khutbah hari Jumaat, mailah semayang, mailah anak karyah, mailah semayang, mailah semayang, mailah semayang. Tiap-tiap hari duk bercakap, mailah jemaah, mailah jemaah. Lah-lah tuan-tuan, main sungguh. Dia mesra alam dengan wanita, dia mesra alam dengan budak-budak, dia mesra alam dengan remaja. Lama-lama masjid tu jadi masjid depa. Tak ada benda yang sempat rosak melainkan semua orang ganti. Kipas angin tu tak ada, tak sempat nak bunyi orang ganti dah. Setengah masjid tuan-tuan, kipas angin tu tahap sakaratul maut. Tak tukar lagi. Selagi boleh pusing jalan. Bila nak bertukar, bila jatuh atas kepala kat nak, putih kepala kat nak, baru tukar baru. Di sana tak ada tuan-tuan. Sebab semua orang nak menyumbang, semua orang nak sponsor, semua orang nak sedekah. Sebab apa? Sebab ramai yang datang semayang, ramai yang jadi seronok. Dia kata pahala banyak, kalau aku mati nanti wakaf berpanjangan banyak. Jadi tuan-tuan, jom kita cari kabel yang kuat, yang maha gagah. Namanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang tanya ustaz, kita ni mengaji kerap, kita ni kuliah banyak, ustaz keluar TV pun ramai, ustaz YouTube ramai, ustaz Facebook lagi ramai, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tapi yang saya heran, sihir ada lagi, santau ada lagi, guna-guna ada lagi, apa ustaz? Apa ustaz cara dia cakap tu, apa? Itu saya tanya, nak salah siapa? Abang nak salah siapa? Dah lah, ustaz dah banyak, penceramah TV berlambak, ni semua banyak, pasal apa sihir masih berjalan? Ialah soalan saya, abang nak salahkan siapa? Salah ustaz kan? Salah siapa? Dah, saya nak tanya, pasal apa berlaku? Mana saya tahu? Dah nak berlaku. Sebab manusia ni ada iblisnya, ada hawa nafsunya, ada benda yang duduk dalam jiwa dia, dia tak puas hati. Manusia mana boleh puas hati bang? Hang cakap lah siang malam pun, kalau tak puas hati dengan ustaz yang cakap tu, kena sihir. Ha, tu yang saya takut tu. Saya menega, anak saya pun menega, takut orang tak puas hati ustaz. Dia pun buat lingkup kedai ustaz, mampu kita ustaz. Orang tak nampak lah, kedai tak laku lah. Saya kata, abang kena cari satu benda yang menjadikan orang jaga kedai abang. Wadah orang. Ayat abang tak? Ayat. Bukan ayat. Yang bagi rezeki Allah, yang hafiz Allah, yang jaga Allah, yang maha kuat Allah. Abang, abang kena berdamping dengan Allah. Abang sembahyang? Itu soalan saya tanya dia. Abang sembahyang? Macam mana Allah nak jaga bisnes abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Macam mana Allah nak jaga diri abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Bagaimana Allah nak pelihara keluarga abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Nombor satu, bagi masa dengan Allah. Bagaimana nak bagi masa dengan Allah? Jangan sebut saya sibuk. Jangan sebut saya tak dan. Jangan sebut saya tak ada masa. Tuan-tuan dengar tu, bunyi penggerak waktu menandakan masuknya waktu semayang. Mbak. Inna salah kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Semayang tu telah ditetapkan pada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Bang, abang sibuklah macam mana pun, ada waktu untuk semayang. Dan Allah menetapkan waktu semayang lama beribu tahun dulu bang. Jadi apa yang abang kena buat? Abang yang kena bagi masa untuk semayang. Maka sebab tu ada jadual waktu semayang. 8.31 masuk isyak, pergi semayang. Bila abang kata saya tak dan, abang menjadikan masa, abang menjadikan semayang ikut suka abang. Allah, saya tak dan lah. Pukul 12 baru sembahyang Isyak. Pasal apa? Pasal abang tak bagi kat dia 8:30. 8:35 abang tak bagi. Abang bagi 8:35 pada siapa? Allah, ustaz, masa itulah mereka minta banyak order pula cah kutiau. Saya nak berhenti lah. Mai 10 bungkus pula dah. Duk masak kat mereka. Elok cukup 10, mai order pula 30, ustaz, eh. Lalai pukul 12. Kadang-kadang terbabas, ustaz, eh. Pasal apa terbabas? Pasal abang tak bagi kat masa kat Tuhan. 8:25 stop solat. Isyak 8:31. Aku nak rehat pergi wuduk. Akan dibuka balik pukul 9. Settle masalah. Kita yang susun jadual kita. Allah habaq dah. Yang ni Ramadan. Allah habaq dah. Yang ni tiap-tiap hari sembahyang. Yang ni haji. Yang ni zakat. Yang ni Allah set dah buat. Kita ikut saja apa yang dah disetkan oleh Allah. Hari ni kita ikut set balik kita. Hang tak pergi haji ke, Din? Allah, anak nak periksa. Bila? Ni Aiman periksa toy ni. Yang periksa dia ke hang? Dia. Yang nak buat haji hang ke dia? Aku. Habis tu apa kena mengena haji dengan hang? Kak Tipah tak pergi haji, Kak Tipah. Lah, nama Kak Tipah naik dah. Awak. Kak Tipah minta tangguh. Awak. Anak nak beranak. Kak Tipah beranak kan? Anak Kak Tipah beranak. Anak dia hak nombor apa? Nombor 5. Anak dia nombor 5. Kak Tipah tak mau pergi haji. Paksa nak tunggu anak beranak. Dia ada mertua tak? Ada. Suruhlah mertua dia tunggu. Haji tak menunggu Kak Tipah. Buat tahun depan COVID main balik. Tak apa, Kak Tipah pergi balik pulau bayang lepas. Ha, elok. Masalah dia, tuan-tuan, kita tak menjadikan kita ikut Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni makan gaji. Kita ada bos. Kalau kita nak mencari bos sayang pada kita, bos angkat gaji kita, jawatan kita, ada beberapa jalan. Ada beberapa jalan. Pertama, masa kerja kena betul. Tak pernah miss. Bila kerja pukul 9 sampai pukul 5, memang cekap 9 sampai 5 tak pernah miss. Elok belakang. Itu nama dia waktu kerja rasmi. Yang kedua, nak tackle hati bos, dia ada waktu kerja tak rasmi. Hari Sabtu main rumah bos, mesti rumput. Hari Ahad main rumah bos, cuci kereta dah. Hari Sabtu main rumah bos, bos, kalau nak pergi supermarket, saya boleh bawa. Agak-agak, tuan-tuan, bos dah macam tu punya sayang pada kita. Tuan-tuan minta apa dia bagi? Minta naik gaji pun dia bagi. Minta naik jawatan pun dia bagi. Tak naik kerja pun tak apa. Janji naik gaji. Jawatan tak dapat pun tak apa. Janji gaji naik. Paksa apa? Waktu kerja, perfect. Waktu official, perfect. Waktu Sabtu Ahad pun main. Oh, rajin sungguh. Tak boleh kata apa kat dia. Mesin rumput ni sampai hilang rumput. Tinggal tanah. Punya rajin. Macam itulah kita. Kalau nak tackle Allah. 5 waktu yang official tak pernah miss. Up to date. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak pernah lambat. Tak pernah tinggal. Dia yang menanti subuh. Bukan subuh nanti dia. Begitu juga dengan zuhur. Dia yang tunggu zuhur masuk. Bukan zuhur tu dah komat dia tunggu dia. Tak main-main lagi. Dia jaga 5 waktu. Nombor 1. Nombor 2. Kerja yang tak rasmi pun dia buat dengan Tuhan. Apa dia? Sembahyang duha, sembahyang isyrak, tak pernah miss. Sembahyang malam, sembahyang sunat, Selalu buat sembahyang sunat. Yang fardu dia buat, yang sunat dia buat. Agak-agak kalau dia berdoa, Allah bagi lah. Ni dia lah tuan-tuan, kabel nombor satu. Saat menghadapi akhir zaman, solat. Bukan suruh prepping. Hari ni saya duk baca dalam Facebook, prepping, prepping, prepping. Simpan beras, simpan bihun, simpan ayam, simpan life jacket. Dia prepping beras dah 3 tahun, tak jadi apa lagi entah. Bubuk gitu ya. Orang prepping solat. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah, pengetua sekolah. Tuan-tuan suruh budak-budak sembahyang di sekolah. Sembahyang duha berjemaah. Lembut hati budak-budak. Wadduha wallaili idza saja. Banyak lagi tuan-tuan waktu lain, tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya. Saya ambil pertama surah Taha. Umar Al-Khattab yang begitu garang bila mendengar Taha menggigil hati dia. Taha bila dia dengar bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini Samseng, kalau tuan-tuan di sini Gedebe, tuan-tuan di sini Samseng kamu dusun, nak banding dengan Umar tak payahlah. Umar lagi Samseng. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, hang tak tahu lagi siapa aku. Ni kepala batas ni aku pegau. Pirang nak lawan dengan Umar. Umar setan pun takut dengan dia. Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Menggigil tuan-tuan. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa yang kau baca. Ui, hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab, kekuatan dia tu, kehebatan dia tu. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat. Tetapi dengan Taha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Dia kata nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz, kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa, saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak. Bukan Quran. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik, teruskan. Kalau gagal, akak ambil balik. Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor 2, saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa?

daripada yang nampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan sembahyang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat, Quran pun tak baca, bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi dajjal? Renti gila. Hang tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba takutnya dajjal. Tak hang pengikut dajjal. Quran hang tak baca, sembahyang hang tak buat. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran sembahyang, Quran sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengar ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengar ceramah, balik berkena, cakap kutiau. Sebelum tu, belum tidur, tengok lu bola. Sebek seri. Kalah-kalah, sepak TV. Faham-faham, tak faham sudah. Tak. Dia tengok bola lah. Tong Arab main bola, dia tengok. MC main bola, dia tengok. MU pun dia tengok. Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok 7 pagi. Allah, kalau main dajjal macam manalah. Bukan macam tu tuan-tuan menghadapi peristiwa di akhir zaman. Jadi nombor satu, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis dia bukan halang kita sembahyang sahaja. Dia suruh kita sembahyang, tapi dalam suruhan itu macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Nombor satu, nak lawan dia ikhlas. Nombor dua, ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dahkah yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Depa kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj jumlah dia terlalu ramai. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia hari, campur yang Bangla kat Malaysia mau 40 juta. Ha, nak kata dia puas sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabak sak tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut, bila Zulkarnain melawat bukit yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, apa dalam kitab sebut? Badan mereka besar, telinga mereka besar, besar-besar badan dia, bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni tuan-tuan baca dalam kitab tu macam belalai gajah punya besar. Tidak mereka tak makan orang, tak minum air kering sampai tasik jadi kering. Tuan-tuan fikir satu benda. Depa dibuat pagar. Depa dibuat tembok. Daripada zaman Zulkarnain. Dan depa tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu. Besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia, depa ramai. Depa besar. Jumlah mereka ni banyak. Tembok apa yang mereka tak boleh panjat? Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Ha? Saya duduk tengok dalam YouTube. Mereka kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat. Takkan tembok tu mereka tak panjat? Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Ni bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat, tuan-tuan ingat? Spiderman nama dia.

0: Dia panjat pula tak payah guna tali, melompat-lompat guna serbuk je lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Bush Khalifa pun dia panjat. Nama apa tahu, bukan Perancis tu, orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Yakjuk dan Makjuk tak boleh panjat? Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Ha, tembok besar Cina lah, tembok Yakjuk dan Makjuk. Saya panjat tembok besar Cina tu, jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah, sampai stop nombor berapa tau. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, bla bla bla bla, malu aku malu orang kan. Dia hak tua boleh berlari, aku ni jogging tawar ni pun kira bangga dah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Yakjuk dan Makjuk tak boleh lepas tembok besar Cina? So di mana tembok dia ustaz? Wallahu a'lam. Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Yakjuk dan Makjuk tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut, tetapi kita tak tahu.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ayah, awal rumah kita jadi pot lepak.
2: Pot mana pula hang ni?
1: Pot lepak nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk Aedes ni.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
3: Satu benda tak ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan kami dan juga Fazrina. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Baru je kita ikuti Mutiara Ilmu Aminah. Jadi kepada sesiapa yang terlepas lah Fazrina. Ujung-ujungnya sedar lah minat Ustaz Kazim kan.
5: Oh kan, Ustaz Kazim kan dia berseloroh kan.
4: Tak apa. Kita ada ulangan sekali lagi selepas maghrib nanti seperti biasa.
5: Dan sampai-sampai itu juga kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan gangguan bekalan air luar jangka untuk hari ini hinggalah 8 malam nanti, iaitu di beberapa kawasan di seberang Perai Utara, di daerah Timur Laut dan juga di daerah Barat Daya. Kalaulah untuk di kawasan-kawasan yang tiada bekalan air, kalau dalam pulau, belah-belah Gelugur, belah-belah Bayan kan, dekat area Batu Hitam, Bukit Jambu dan sebagainya, itu mungkin kawasan-kawasan yang ketiadaan air ataupun air tekanan rendah.
4: Jadi kata 18 jam juga tak ada air.
5: Allahuakbar. Jadi diharapkan anda berwaspada. Pergi ke mana-mana mungkin takungkan air.
4: Sebab hujan.
5: Siap-siap. Kalau rumah bawah tak apa, boleh tadah. Kalau rumah atas macam mana nak menadahnya. Tapi apapun kami doakan semoga anda dipermudahkan. Kalau apa-apa saja update-update terkini, boleh terus follow di Facebook rasmi PBAPP Penang.
4: Terus layan
5: Petang Kru.

Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Ayah, awal rumah kita jadi pot lepak.
1: Pot mana pula ha, ni?
0: Pot lepak nyamuk lah.
1: Loh, nyamuk Aedes ni.
0: Loh, kita nak buat apa?
1: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
2: Satu benda tak ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
4: Grant sijilan halal RM5,000 diberikan kepada PMKS antaranya. Jadi pembiayaan ini bagaimana ia mampu untuk membawa, menolak kepada usahawan-usahawan kita ini menembusi pasaran yang lebih besar sekaligus memberikan peluang.

yang saya kira dalam di peringkat global sekalipun, isu halal ini menjadi satu perkara yang menjadi perhatian umum dunia. Dan persijilan ini bukan sahaja untuk menjamin keupayaan atau memperkasakan PMKS semata-mata, tapi ianya melihat kepada rantaian pengeluaran itu sendiri, dia akan berikan nilai tambah daripada standard pembungkusan, keselamatan produk, kapasiti pengeluaran dan keperluan pengedaran di peringkat antarabangsa. Dan bagaimana manfaat ini akan disokong oleh Matrade melalui peruntukan hampir 60 juta untuk pembangunan pasaran bagi produk-produk PMKS ini. Dan saya kira bukan setakat itu, Nadi juga turut diberikan peruntukan bagi menyokong

0: Pulau Pinang. Hashtag Belanjawan 2027. Hashtag Apa Kita Dapat.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Patang Kru masih lagi bersama Ami dan Fazrina. Dah masuk jam terbaru dah pun kami temankan hampa.
2: Terima kasih untuk apa semua. Layan kami di frekuensi. Layan kami juga di RTM Click. Untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik kami dah susun baik ni untuk hampa semua.
3: Dalam hatinya punya rahsia.
1: Lautan asmara kugiran Mas Do jika kita ada.
2: Ya, kita ada Love Story Taylor Swift juga selepas ini kita ada.
1: Hati Emas Dato' M. Nasir yang terbaik pastinya Petang Kru. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
4: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
5: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni kerana

nampak bahasanya usaha-usaha memastikan akses kepada pembiayaan ini terus diberi penekanan. Tetapi ianya perlulah disokong dengan bagaimana konsep untuk menyokong kepada usaha PMKS untuk terus berkembang maju. Supaya mereka ini dapat menjadi kompetitor di pasaran bukan tempatan saja tapi di peringkat global. Dari sudut ekonomi, saya kira pembiayaan ini akan menghasilkan pertumbuhan yang mampan yang boleh digunakan, tapi ianya perlulah bergerak seiring.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Orang yang bersyukur buat apa pun terbaik. Contohnya, tiap malam sebelum tidur dia solat taubat. Cek, dah buat belum? Dia akan istighfar 100 kali. Nabi istighfar 70 hingga 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekali sebut astaghfirullahalazim, gugur satu titik hitam. Satu dosa mudah-mudahan gugur daripada kalbu kita. Dan kalbu kita akan bersih-bersih sebab solat taubat, istighfar. Dan dia dah nak mati, pukul 12, dia maafkan semua orang supaya orang maafkan dia. Apa yang kita beri, kita dapat balik. What goes round comes round. So, berapa orang malam tadi lepas solat isyak dia solat taubat, and then dia istighfar 100 kali, dia maafkan semua orang. Kalau sudah berumah tangga, bermaafan dengan pasangannya, dia tutup amalan tiap malam dengan witir. Cek siapa yang malam tadi sempat witir. Nabi bersabda, tutuplah amalan kamu setiap malam dengan witir untuk membalut amalan-amalan kita untuk dapat diserahkan kepada Allah dengan cara yang paling cantik.
3: Inilah Mutiara FM.
1: Datang kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina, temankan anda buat panduan muslimin dan muslimat. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.23 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menandakan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Warta Mutiara bersama-sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cadangan penubuhan Pusat Kepakaran Penjagaan Bersepadu NICE di Pulau Pinang disifatkan sebagai langkah positif dan tepat pada masanya dalam menyediakan ekosistem sokongan komprehensif bagi menghadapi cabaran status negeri menua. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad berkata, pusat berkenaan bukan sahaja berkeupayaan menjadi pusat latihan penyelidikan dan penjagaan warga emas, malah memainkan peranan penting dalam menghubungkan perkhidmatan kesihatan dengan sokongan sosial serta penjagaan harian. Jelas beliau, langkah ini dilihat semakin mendesak memandangkan Pulau Pinang kini berada dalam kalangan empat negeri tertinggi di Malaysia yang merekodkan populasi umur 60 tahun ke atas selepas Perak, Sarawak dan Kedah.
1: Kadar kesuburan negeri ini juga sangat rendah, iaitu 1.3 pada tahun 2024, iaitu lebih rendah daripada purata Malaysia 1.7 dan yang terendah di Malaysia. Kadar kesuburan yang rendah ini bermakna bilangan generasi muda yang bakal memasuki alam pekerjaan dan yang perlu untuk menyokong keperluan penjagaan warga emas mungkin menjadi semakin kecil. Jadi, kesan penuaan bukanlah hanya berkaitan dengan bilangan warga emas tetapi turut melibatkan ketersediaan tenaga kerja, penjaga ataupun carer dan jaringan sokongan keluarga.
0: Profesor Dr. Saidatul Akmal Muhammad. Jelas beliau, kadar yang rendah ini memberi implikasi terhadap pengurangan tenaga kerja muda pada masa hadapan sekaligus mengecilkan jaringan sokongan keluarga serta ketersediaan tenaga kerja penjaga. Tambah beliau, isu penuaan populasi perlu ditangani secara holistik dan tidak boleh bergantung hanya kepada usaha meningkatkan kadar kelahiran atau rawatan kesuburan semata-mata. Inisiatif bersepadu ini diharap dapat menjadi model penjagaan warga emas yang mampan dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat di negeri ini secara keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada RTM. Ini pula di Teluk Bahang, amalan jualan terus nelayan kepada pengguna menjadi pilihan Abdul Jamil Cik yang telah berkecimpung lebih 40 tahun sebagai nelayan. Ia bukan sahaja mengurangkan peranan orang tengah, malah membolehkan pengguna menikmati hasil laut segar pada harga berpatutan serta membuka peluang kepada nelayan meningkatkan pendapatan. Beliau yang juga pemilik warung Jamil Ikan Segar di Jalan Hasan Abbas telah memulakan perniagaan tersebut selepas tempoh perintah kawalan pergerakan PKP sekitar tahun 2022 dan mampu menjual antara 50 hingga 60 kilogram hasil laut sehari.
2: Saya meniaga ikan ni dah lama dah. Meniaga ni banyak menguntungkan. Saya jual ikan dari saya tangkap sendiri. Ikan pun baru-baru, segar-segar. Harga pun murah-murah berpatutan. Saya bantu orang kampung untuk mendapatkan ikan yang segar. Kalau saya jual ke orang tengah ni, ikan segar ni tak dapat. Dia dapat ikan yang japurnya. Jadi saya ambil ikan dari saya tangkap sendiri, saya meniaga di sini. Dibantu oleh RKM samalah. Bantulah yang saya boleh meniaga di sini.
0: Abdul Jamil Cik. Selain jaminan hasil laut yang segar, operasi warung turut mendapat sokongan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri menerusi penyediaan kemudahan perniagaan. Pendekatan jualan terus ini membolehkan pengguna mendapatkan hasil laut pada harga lebih rendah, mencecah hampir 30% daripada harga pasaran sebenar berbanding di pasar basah dan pasar malam. Tambah beliau, perniagaan tanpa orang tengah ini turut mempunyai cabaran dan risiko tersendiri. Namun, usaha ini membuktikan keberanian nelayan meneroka pasaran secara langsung, mampu membuka peluang meningkatkan pendapatan selain memberi manfaat kepada pengguna dengan sebahagian keuntungan turut dimanfaatkan bagi tujuan amal syariah. Penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mendapat reaksi positif dalam kalangan peminjam. Rata-rata mereka menyifatkannya sebagai satu kelegaan besar, terutamanya bagi mereka yang baru menamatkan pengajian.
3: Memang sangat membantu kami yang baru tamat pengajian dan baru nak cari kerja, so memang kurangkanlah beban awal kerjaya kami. Dan terima kasihlah kepada Kerajaan Madani yang sangat-sangat prihatin kerana langkah ni memang sangat membantu dan relevan lah untuk kami mendepani cabaran kos sara hidup yang tinggi sebab baru nak masuk dalam pekerjaan kan. So kalau baru nak masuk kerja ni dah kena bayar PTPN, and kadang-kadang memang tak lepas. So syukur-syukur sangat.
4: Tepat sekali, sebab kami yang baru nak masuk ke dalam pekerjaan ni, kadang-kadang gaji tu ikut pengalaman. Jadi memang pengalaman kerja tu tak ada lagi. Jadi bila ada penangguhan bayaran PTPTN ni, and ada pula kelebihan ikut tangga gaji, jadi ianya dapat dimanfaatkan oleh kami untuk cari peluang pekerjaan yang menawarkan tangga gaji yang lebih selesa sebelum mula bayar komitmen pinjaman PTPTN ni kelak.
5: Alhamdulillah lega, gembira bila kami adalah sikit ruang dan juga peluang untuk menabung. Jadi adalah ruang nak menafas, nak buat simpanan masa depan sikit-sikit. Tapi tu bukan bermakna kami akan culas membayar semula pinjaman PTTN lah. Yang tu masing-masing kena pandai susun perbelanjaan dan kewangan lah.
0: Husaini Syahrudin Nurul Ashikin Aziz dan Mursyid Mustafa. Menerusi Belanjawan 2027, kerajaan menyediakan inisiatif penangguhan bayaran balik pinjaman PTPTN pada tahun 2027 yang akan memanfaatkan lebih 400,000 peminjam dan bayaran balik minimum RM50 sebulan bagi peminjam berpendapatan rendah. Beralih ke perkembangan lain, sebanyak 54 kes demam denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada minggu epidemiologi ke-40 bagi tempoh 4 hingga 10 Oktober lalu. Menerusi hantaran di media sosial, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang memaklumkan kumulatif kes sejak awal tahun ini mencecah 1,213 kes dengan 2 kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut masih merekodkan jumlah tertinggi iaitu 589 kes, diikuti Seberang Perai Tengah dengan 194 kes dan Seberang Perai Selatan 184 kes. Manakala Barat Daya 155 kes dan 91 kes di Seberang Perai Utara. Sebanyak 7 lokaliti wabak turut dikenal pasti di 3 daerah iaitu di Timur Laut, Barat Daya dan Seberang Perai Selatan. Justru orang ramai disaran memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala demam denggi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian waktu mutiara berita disuntihan Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujair FM. Segalanya untuk

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Gombang Musmua Dediau. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, Ami dan juga Fazlina. Masih lagi teman hampa semua untuk jam ini.
0: Yes, terima kasih kepada hampa yang terus mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9.
1: Betul tu. Yang follow kami dekat Facebook pun terima kasih juga. Tadi baru ditengok ada Warta Mutiara. Oh, dah ada live eh? Dah ada live dah.
0: Ya, jadi kalau hampa terlepas dengar dekat radio, tak apa. Boleh tengok video. Boleh tengok sekali siapa penyampai
1: betul,
0: dia kan.
1: Betul kan. Dan kadang-kadang ada setengah daripada kita tu, dia kalau nak jot down apa-apa info lah kan, dia ada suka pakai notepad dekat telefon.
0: Ya, yeah, tapi setengah orang dia ada cara tradisional.
1: Cara-cara
0: dia ada notepad ni, notebook
1: kertas.
0: Oh, sekali dengan pen,
1: tulis dengan tangan.
0: On the spot, kalau terdengar apa-apa info baru ke terus dia akan jot down.
1: Sebabnya ada yang kongsikan dekat situ, dia kata penggunaan tulisan menggunakan tangan, daya ingatan kita lebih tajam. Sebab dia bergerak daripada tangan kita tulis, dia tak tulis tangan. Tapi bila kita tulis, dia daya ingatan kita tengok dan kita tulis, dan kita nampak lagi lagi kuat lah.
0: Okay lah, ni saya kena ada notebook juga lah. Saya
1: pernah buat juga sebelum ni.
0: Betul.
1: Tapi lepas buat notebook tu tinggal, beli notebook lain. Lepas tu beli notebook lain, jadi banyak.
0: Sebab itulah selalu catat dekat phone je kan. Jot down dekat phone.
1: Tapi ikut kriteria lah. Yang penting kalau ada apa-apa reminder, ada peringatan kan. Jadi itu antara kaedah untuk ingatkan kita.
0: Dan banyak benda yang kita nak ingatkan juga, Aminah. Saat lagi dalam Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan
1: Petang Crew.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklasit dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan satu kilo, weh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM. Petang kru masih lagi bersama Ami dan Fazrina.
5: Ya, what's up untuk anda semua yang sekarang ni terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Ada yang kadang-kadang bila dia tahu dah pukul 5 suku tu, dia dah buka dah. Ada jual apa kali ni?
2: Betul, perut penuh otot lapang dah.
5: Yang mana tengah puasa tu, yang mana tak makan daripada tengah hari tu, inilah masanya.
6: Based on air.
5: Based on air ni kita bersama-sama dengan Puan Nurul. Hello.
2: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
5: Puan Nurul, ada dekat mana sekarang ni?
7: Ada kat rumah.
2: Oh. Habis niaga ada ke?
7: Ha?
2: Dah habis niaga ada ke?
7: Habis dah. Saya hantar je kuih kat window.
5: Oh. Jadi kalau siapa yang nak kuih Puan Nurul ataupun apa-apa produk Puan Nurul, kena pergi ke vendor-vendor yang Puan Nurul hantar lah, no?
7: Ya, ataupun boleh terus ambil nombor phone saya, boleh call saya, WhatsApp saya, order dekat saya terus lah.
5: Lagi mudah. Jadi Puan Nurul sebenarnya kan, kalau untuk ada yang tahu, tahulah. Yang tak tahu lagi, apa yang special produk makanan yang ada dekat Puan Nurul?
7: Okey, yang special sangat, saya ni orang Perak. Atau orang Perak ni, saya suka promote kuih daripada negeri Perak.
5: Kuih apa tu, teman-teman?
7: Teman buat lempeng pisang, lempeng pisang ori Perak, dia lain dengan sini. Kalau sini orang panggil peknga kan?
5: Betul-betul peknga.
7: Tapi peknga lain, saya buat pisang, ada bubur santan sikit, gula merah, nyok.
5: Oh, sedap.
7: Dia bangang, dia bakar sedap.
5: Allahuakbar. Itu dia kena itu dia kena pair dengan kopi tu.
7: Betul-betul. Kalau orang-orang dulu-dulu memang pair dengan kopi.
2: Alah ni pair dengan madu.
7: Kan, madu itu, jangan.
5: Itu pancake.
7: Lepas tu lagi saya buat apa ke kuih limas.
5: Kuih limas.
7: Saya pagi tepung blitter. Beza. Kuih kat sini yang Perak beza. Kalau tepung pita saya ni ada bawah ada gula, ada tepung, ada santan atas.
2: Masih lagi pakai daun pandan lah.
7: Bukan daun pandan, itu yang beza tu. Kami punya daun pisang.
5: Daun pisang.
7: Daun pisang, daun pandan kalau kat Perak kami panggil takuk.
5: Macam tu.
2: Tapi bentuk yang sama lah.
7: Lain juga. Saya ada niaga bulan puasa, saya memang promote kuih tradisional Perak. Lepas tu ada penangan tungku.
5: Penangan tungku?
2: Apa pula tu?
5: Tungku yang mana duduk tuam kat badan tu kah?
7: Kalau gitu bersuara benar lah kau.
5: Yalah, awak ada dengan tungku-tungku tu, gitulah awak fikirnya.
7: Dia macam ni, dia buat daripada tepung tepung gandum. Dalam dia ada gula. Tapi kat sini gandum, orang buat pakai nyok. Kami buat pakai gula.
5: Dia
7: lepas
5: kena,
7: tu dia ada kuah dia kena santan.
5: Bungkus dengan apa-apa kah?
7: Kami selalu buat dalam macam daun pisang juga. Dia buat sampan.
5: Buat, tapi bukan nama kuih sampan no. Kuih tungku.
2: Kuih lagi tungku satu, first time saya dengar.
7: Lagi satu kuih jerongkong. Saya memang saya duduk Penang tapi saya promote kuih Perak lah.
5: Kuih jerongkong ni macam mana pula?
7: Jerongkong dia kacau dengan tepung pulut. Lepas tu dia ada kuah sikit gula. Tapi dia balut, style balut macam nasi kerabu punya balut.
5: besar lah kiranya no.
7: Oh. Tak besar. Kecil-kecil. Tapi
5: guna
6: daun pisang.
5: Oh.
6: Menarik, menarik.
5: Menarik dah kuih. Hari ni kita lebih kepada nak belajar jenis kuih lah orang kata.
7: Oh, kalau perak saya on ni belajar lorat perak. Ha, nanti kan saya belajar lorat perak kat sini habis lah. Ha,
5: try satu Puan Nurul. Ah, try satu lorat.
7: Lantau ala koma.
6: Sama.
5: Jadi kalau kawan-kawan kita nak hubungi, nak rasai kuih-kuih tradisional daripada Kak Nurul ni, rasanya macam-macam lagi. Popiah pun ada juga.
7: Oh, popiah pun ada. Roti sardin, roti sosis ada. Lepas tu ulat bulu.
5: Eh, ha? Ulat bulu? Ulat bulu dah naik daun. Betul.
6: Kiranya macam-macam lah Puan Nurul jual.
7: Macam-macam. Saya kalau order tu, lagilah saya boleh buat aja apa-apa. Frozen, saya tak sempat nak buat.
5: Oh.
7: Kalau orang minta pun saya buat.
5: But open request dulu lah eh.
7: Ya, betul. Sebab selalu orang ambil tu pun je kat rumah ha, macam tu.
6: Kalau vendor-vendor yang Puan Nurul hantar tu, tak mana tu?
7: Tak mana, sekitar Kepala Batas.
5: Jauhnya banyak sangat Kepala Batas tu. Kami kawasan tu besar.
7: Siri Sedang. Siri Sedang. Kalau nak ni senang je, Hospital Kepala Batas.
6: Senang, ada lemak.
5: Lemak kan itu senang. Dah lah, Kepala Batas tu besar sangat.
6: Boleh lah kawan-kawan kita yang tengah dengar ni pergi cari kan.
7: Boleh. Senang-senang ambil nombor telefon saya. Order
5: boleh.
7: Silakan.
5: Silakan nombor telefonnya tu, Puan Nurul.
7: 017-564-7246.
5: Tu dia. 7246. Dapat ke belum tu, Mamu? Mamu tak dapat huruf nombor hujung tu. Sekali lagi lah Kak Nurul.
7: 017-564-7246.
6: Mamu dengar 46.
5: Save nombor tu. Rasa lah menu-menu apa nama kuih tradisional perak.
7: Saya memang walaupun dah duduk sini 7 tahun tapi saya hati saya tetap kat Perak.
5: Cantik lah.
7: Sebab tu saya pun kahwin dengan orang Perak. Anak saya je kahwin dengan orang sini.
5: Okey lah. Kenapa bunyi macam frah je tu?
7: Sebab saya ikutkan saya nak menantu orang Perak tapi dah jodoh dia kan.
5: Okey lah, adalah kepelbagaian kat situ.
7: Betul.
5: Okay. Barulah menu-menu tu nanti tiba-tiba ada campuran-campuran sikit.
6: Penang versus Perak.
7: Apakah mak mentua dia pun okey apa semua kan. Mentua dia pun tukar masak. Jadi saya pun bagi belajar sikit masak-masak.
5: Okeylah.
6: Kongsi-kongsi kat situ. Kongsi resepi.
5: Apa-apa, terima kasih Kak Nurul untuk hari ni.
6: Semoga terus maju jaya dalam perniagaan.
7: Sebelum tu. Saya nak bagi sepatu pantun. Boleh tak?
5: Alamak, pantun. Lupa saya. Okey, silakan.
7: Perak. Sambil menguli kuih sambil ketawa, layan telinga dengan mutiara. DJ petah pandai berbicara. Hati saya sang suka.
5: Amboi. Nak balas.
6: Silakan.
5: Itu dia. Pergi ke Kuala singgah di Kinta. Singgah sebentar membeli suasana. Negeri Perak indah mempesona. Apa nama, adat dan budaya kekal sentiasa. Gitu.
7: Gitu. Thank you. Satu kapal.
5: Terima kasih Kak Nurul.
6: Terima kasih Kak Nurul.
5: Allahai. Dari itu cerita sekarang ni, kiranya kalau hampa nak kuih boleh order kat Kak Nurul.
6: Saya nak sekarang juga, Amin.
5: Nak belajar kot, no. Lebih kepada nak belajar rasanya kuih-kuih daripada Kak Nurul ni. Ataupun nak telefon terus, boleh terus telefon di talian 017-564-7246.
6: Terus layan Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara,
0: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
5: Urat tegang, weh. Krem kaki.
6: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
5: Teruk, weh.
4: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
7: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu petang kru. Masih lagi Amira juga Fazrina.
8: Ya, masih lagi bersama kami, teman-teman anda. Mungkin ada yang dah drive balik dah pun. Okey ke tu?
7: Kalau mengantuk tu, berhentilah dekat mana-mana. Belilah macam kuaci ke, kacang kuda ke apa kan.
8: Betul.
7: Dia kira mengunyah tu, dia taklah mengantuk sangat.
8: Coklat gula-gula.
7: Coklat. Coklat tu manis dah, gula-gula lagi. Coklat tu.
8: Bukan gula-gula yang macam min tu.
7: Oh, berangin tu.
8: Ha.
7: Janji boleh mencerahkan mata. Tapi kadang-kadang kan setengah, ada yang jiran, dia cakna tu, dia tengok kawan ni tak keluar rumah ke. Kawan ni tiba-tiba dia macam senyap ke apa-apa.
8: Sorang-sorang kat rumah kan.
7: Dia kan tanya tu, dia kan hulur. Bukan setakat coklat lah.
8: Masak lagi.
7: Hari ni Ralik Chat kita nak sembang berkenaan dengan bab cerita jiran.
8: Yes, ceritakan jiran, pengalaman jiran hampa kan. Jiran yang macam mana?
7: Yo, baru-baru ni viral apabila ada seorang ni dia share jiran dia ni macam something wrong. Okay. Bila keluar saja duk tengok, duk perhati je. Ada
8: dia take note setiap benda dia pun buat lah.
7: Semua, setiap kadang-kadang malam tu dia sampai pun cik tu tengok. Ush. Oh kan, ada yang sampai kamera CCTV tu ingatkan dia tulis saja makcik ni membaca-baca dan hembus-hembus. Kan sekarang ni rumah semua ada CCTV kan. TV tu memang fokus kat makcik tu memang baca-baca-baca dan hembus-hembus. Tapi tak tahulah, mungkin baca doa selamat ke apa ke, selamatkan selamat jiran. Kita ni husnuzon.
8: Sangka kan? Baik kan. Tahu kan.
7: Okay, boleh kongsikan cerita jiran apa semua, diorang WhatsApp kami di 010 508 0957.
8: Terus layan Petang Crew. Oh,

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah standby. Petang Kru masih lagi bersama Amir dan Fazrina.
1: Ya, selamat petang untuk apa semua yang terus layan kami di frekuensi. Layan kami dekat RTM Klik yang mana tengah memandu sekarang ni. Hati-hati dalam pemanduan.
0: Ya, dan kita masih lagi dalam
1: Balik cek. Kita nak sembang berkenaan dengan cerita jiran.
0: Yes, apa cakap itu jiran hampa? Macam Amir sendiri ada tak pengalaman dengan jiran?
1: Jiran, sebab Amin duduk kalau nak kata kat kampung lah kan. Jiran kampung dia sangat dia tak boleh dengar bunyi ni tau. Kalau orang berkumpul ramai-ramai, lepas tu ada periuk ke apa ke macam nak masak, automatik mereka tak perlu disuruh, mereka akan datang. Masak apa ni?
0: Muhibah lah orang
1: muhibah. Buat apa ni? Oh, kena nak tolong macam tu. Macam tu. Tapi bila mai jiran yang biasalah, kalau kat tempat kerja kan, kita mungkin sibuk keluar dengan kerja. Jadi kadang-kadang tak tahu pun jiran tu
0: ada
1: ke tidak kan. Jadi sekadar ada je lah.
0: Tapi betul lah, kalau kat jiran dekat kampung memang meriah lah kan.
1: Betul.
0: Tapi berbeza dengan rumah taman. Macam saya duduk rumah taman kan. Tapi jiran saya pun seorang yang baik. Saya boleh katakan jiran pada syurga.
1: Uish, baik sangat tu.
0: Masa saya kecil-kecil, bila mak ayah saya keluar ke apa, dia macam akan tanya okey ke tak. Dia akan
1: update lah.
0: Dia akan belikan makanan.
1: Okey.
0: Belah dua-dua, I mean,
1: kiri kanan.
0: Orang kata dari kiri kanan depan belakang 40 rumah tu masih dikira jiran. Betul,
1: betul
0: tak? Semua alhamdulillah baik-baik.
1: Ya ke? Seronoknya. Sebab tu orang kata kan, kalau tengah duk sewa rumah ke apa kan, sewa rumah, diberi katil, diberi ni. Jiran yang baik, jiran yang baik tu boleh masuk dalam quotation rumah sewa.
0: Tapi orang kata jiran yang baik pun selalu satu rezeki juga.
1: Betul. Jadi mungkin hampa pun ada kisahnya, kita nak baca dengan WhatsApp daripada Faizal. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau buat berjiran ni, saya sangat memilih orang jiran-jiran yang pencin. Sebab bila pencin ni sangat best, bila masak akan bagi dekat kita. Bila kita lalu akan bersama-sama dengan kita. Contohnya pada Pakcik Samad. Itu dia. Lah kan, mereka pencin. Kalau yang bersara tu mungkin yang stay kat rumah.
0: Lagi-lagi best kalau macam yang macam atuk-atuk, nenek-nenek untuk kita.
1: Sembang
0: kan,
1: cara orang lama kan.
0: Ada juga yang hantarkan kepada kita daripada Shifarini.
1: Assalamualaikum
0: Amin dan Fazrina.
1: Yeah.
0: Jiran saya ni sebelah rumah orang India.
1: Okay.
0: So parti ni setiap kali Dipawali dia akan bagi saya muruku, manisan-manisan India. Dan memang saya pun suka lah pergi rumah dia, pun makan tosik apa semua. So saya sayang parti saya, dia kata.
1: Parti tu apa?
0: Nenek.
1: Oh nenek. Okay. Nice lah. Seronok kalau jiran yang suka masak ni.
0: Lagi seronok kalau jiran kita terdiri daripada pelbagai bangsa.
1: Oh, harmoni lah.
0: So kita boleh raya dia pun, kita pun boleh celebrate sekali tu
1: kan. Jadi macam mana pula cerita hampa, boleh kongsikan terus di dalam WhatsApp kami
0: 010-5080-9957. Terus layan Petang Kru.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obo-obo pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obo-obo yang dalam lauk yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah tak rata dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join petang kru dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang duk terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang kru eksklusif di Mutiara FM.
3: Petang kru masih dengan Mi dan juga Fazrina. Kita dah masuk jam yang terbaru.
0: Ya, pastinya lagu-lagu menarik menanti anda. Kita nak payung.
3: Okay, kita ada Bang Face Extra Vaganza. Juga kita ada
0: I Don't Care nyanyian Justin Bieber dan juga Ed Sheeran. Juga kita ada
3: Oh, Amy Mastura, Cinta Terbaik Untuk Anda. Terus layan
0: Petang Crew.

kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Dah tak mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: So, jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, kata, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk ni?
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan. Obo-obo je dalam laut ni yang kamu terapung tu. Itu bubo. Itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Ya, Petang Crew masih lagi bersama Amir dan Fazrina.
2: Ya, dan kita nak perhabis teruslah topik hari ni, cerita berkenaan dengan bab jiran. Yelah tu, sebab baru-baru ni kita tengok viral kan. Yelah, jiran ni kalau kita dapat yang baik, yang bagus, kita pun jadi jiran yang baik, prihatin. Kita tak rasa pulang rumah tu adalah satu beban.
0: Betul. Tapi tak kata jugalah, ada juga jiran yang sebaliknya.
2: Kan. Ujian lah tu. Kan. Sahabat kita yang share. Assalamualaikum Amir dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
2: Kadang-kadang kalau dapat jiran yang baru berkahwin, alhamdulillah okey. Tapi kalau dapat jiran, kalau yang ada anak-anak yang baru nak dapat motor tu agak penat sikit lah. Sebab mereka suka rem motor mereka depan
0: room,
2: rumah.
0: Room
2: semua mereka kata. Jadi itulah cabarannya tu, nak tegur nanti takut bergaduh dengan jiran pula. Jadi tahan sahajalah. Kadang-kadang bila mereka room tu, mereka tengah duduk. Apa tulis ni Abang Razak? Mereka tengah duduk room tu, saya akan keluar buat-buat macam nak jemur kain. Jadi bila mereka tengok, mereka akan senyap sikit lah. Mereka akan lalu, berlalu sahaja.
0: Okay. Ada juga yang apa dia?
2: Tunggu dia membesar lah kalau kita berazak. Itu mereka tak buat lah.
0: Ada juga yang hantarkan kepada kita daripada Kak Yuyu. Assalamualaikum Amin dan Fazrina.
2: Waalaikumsalam.
0: Cakap pasal jiran ni kan, teringat saya waktu COVID dululah. Sebab waktu tu saya satu family kena COVID. Dan waktu tu memang jiran semua pakat tolong lah. Belikan itu, belikan ini, ubat-ubatan, makanan. Bagi tahu je nak apa, semua dah ada. Kan waktu tu kan tak boleh nak
2: keluar sebarangan.
0: Dan kita pun tak boleh direct contact dengan orang kan. So mereka akan letak di depan pagar tu, mereka pergi ambil.
2: Baik yo. Itulah orang kata kan, kalau kita buat baik dengan jiran, kita buat baik ihsan dengan orang, itu juga yang akan kita dapat.
0: Betul.
2: Tapi kalau kita ni layan sembrono, nak tak nak aja, janganlah kita expect orang kalau yang bagus juga dengan kita.
0: Teringat kata-kata bapak saya, what you give will get back.
2: Kena praktikkan lah kalau macam tu.
0: Betul. Ada cakap yang hantarkan kiriman pada kita.
2: Ya, ni daripada sahabat kita yang hantar. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
0: Waalaikumsalam.
2: Petang Crew, dia kata Amin, kadang-kadang kan kalau kita dapat jiran-jiran yang jenis sanggup tolong tengah malam ni, satu benda yang sangat rahmat lah. Saya tinggal di Glugor. Pernah satu malam kereta saya rosak satu pagi. Saya telefon jiran saya tau. Ingatkan dia akan marah sebab kaca tidur. Sekali dia mai dengan anak dia tolong tengok kereta saya sampai selesai. Dan dia tak minta duit minyak pun. Esoknya siap tanya saya dah sampai kerja ke belum. Kadang-kadang keluarga kita jauh, tapi jiran inilah yang paling dekat bila kita susah. Dan mereka jugalah umpama keluarga kita juga.
0: Betul. Jiran macam kita punya second family lah kan.
2: Yelah, kita pusing hari nak balik rumah, nampak dia juga. Betul. Kan bersembang lah. Janganlah pernah kita tegang muka. Sebabnya tak rugi pun kalau kita berbuat baik dengan jiran ni. Sebabnya menurut riwayat Muslim kata, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya.
0: Jadi senyum pun dah cukup lah.
2: Betul. Apapun senyum jugalah lepas ni dengan Tiara. Sebab Tiara pun tengah duduk renyih je dekat pintu tu, duduk standby nak menaik. Bukan nak penanya, tapi nak berkarya.
0: Berkarya.
2: Terus layan
0: Petang Crew.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
2: Yes, sir. Dan macam biasa jugalah untuk jam-jam ini, Tiara pun dah standby.

0: Kita tahulah.
1: Kadang boleh, kadang tak boleh.
0: Harapnya yang mana tak boleh semalam tu kena boleh hari ni lah eh. Jangan orang kata apa, buah pisang apa? Pisang berbuah dua kali.
1: Ha.
0: Nak cari tu pun susah. Tak apalah Tiara, stand by Tiara. Dekat sikit.
1: Okay. Tiara, come closer. Bring it on.
2: Cerita tentang masa lalu. Cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan. Kau apa di dalam hatiku? Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi. Membuat ku terpuruk. Rasa ingin mati.
0: Membuat ku terpuruk. Terpuruk ke terburuk?
1: Entahlah Tiara ni. Tapi masih lagi dalam mood rapping dia tu.
0: Lampau rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, adakah lagu dari Wari? Sebab Wari pun suka rap juga.
1: Adakah Amandra?
0: Amandra. Terus tekan lagu hampa semua di ruangan WhatsApp kita.
1: 0105080957. Terus layan.
0: Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Metro FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk apa semua yang terus padu layan kami Petang Kru.
1: Ya, yeah, masih lagi kami berdua temankan hampa. Ramai juga yang berkata lagu apa ni yang Tiara sampaikan.
0: Itulah. Kenalah kami ni tengah duk jam ni. Atas dekat atas jalan ni dia bagai lagi. Yelah kan, untuk anda semua yang tengah mandu sekarang ni, trafik yang dijangkakan kelewatan di Lebuh Lili Chong Yu, juga di sepanjang Jambatan Pulau Pinang juga dijangkakan kelewatan. Apapun untuk anda semua, cuaca di Pulau Pinang juga mungkin akan merisaukan lagi di beberapa tempat.
1: Sebabnya kalau petang ni menjangkakan hujan di beberapa tempat.
0: Trend sekarang ni memang begitu. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam, benda yang kita tak boleh nak jangka kan. Jadi sentiasa buat persiapan lebih awal, okay? Dan persiapan juga untuk

0: Lagu saya nyanyi.
1: Siapa nyanyi?
0: Dia nyanyi, Tiara nyanyi. Kadang boleh.
1: Kadang tak boleh. Orang kata boleh ke Ami dan juga Fazrina bagi clue sikit? Okey lah.
0: Okay, boleh, boleh, boleh.
1: Lagu yang dinyanyikan oleh Tiara ini sebenarnya lagu yang popular pada sekitar tahun 2000, yang mana penyanyinya itu pernah mencuri perhatian menerusi sebuah pertandingan reality nyanyian di Malaysia.
0: Ya, yeah. Dan lagi satu hint kita nak bagi. Penyanyi itu berubah-ubah saiz selalu.
1: Berubah-ubah saiz? Badan lah.
0: Badan lah. Kadang besar, kadang kecil. Lepas tu kadang besar balik, lepas tu kadang kecil.
1: Kamu tak balik ke body shaming tu?
0: Mana ada body shaming? Dia memang passion dia macam tu.
1: Oh, dia ada waktu dia kalau tiba-tiba dia happy, saya kan dia naik lah kot. Jadi tiba-tiba dia macam ada mood nak jaga badan, dia kurus macam tu. So sekarang badan
0: tapi
1: dia sekarang
0: macam mana? Tapi dulu masa dia masuk program reality tu, dia comel-comel lah waktu tu.
1: Cabi-cabi lah. Sekarang?
0: Sekarang. Kalau begitu, kalau tak boleh. Kalau tak boleh bagi tahu, nanti tahu pula.
1: Tiara ni serba-serbi tak boleh. Okey lah, tak apalah. Itu antara cluenya, penyanyinya tu pernah jadi kata apa, reality apa ni, pertandingan reality show di Malaysia. Kita tak banyak, adalah banyak, tapi yang sukses lah pada tahun 2000 apa. Bagi clue lagi. Okey.
0: Tu sekarang dah tak ada. Okey, cukup.
1: Okey, Tiara, sekali lagi lah Tiara untuk nyanyiannya tu. 3, 4.
2: Cerita tentang masa lalu, cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan. Kau apa di dalam hatiku? Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi, membuat ku terpuruk. Rasa ingin mati.
1: Rasa ingin mati. Dan saya ingin mati lagi. Dah lu hantarkan sementara tu jawapan hampa semua di ruangan WhatsApp kami
0: 01508 09 57. Terus layan
1: Petang Crew.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Ya, tapi hari ni macam ramai yang teka, boleh lah sebab kita bagi banyak sangat.
0: Membantulah tu. Tiara ni ada hatinya tu, dia ada hati perut. Ada tiba-tiba dia rasa macam dia nak bertindak kejam sikit, dia bagilah clue yang kadang-kadang tak membantu pun. Contoh macam penyanyi adalah seorang lelaki. Habis.
1: Itu je dia bagi.
0: Mengelupur orang nak menekanya.
1: Tapi hari ni banyak juga dia bagi. Dan kita dengar dulu boleh?
0: Boleh. Okay, Tiara. Okay. In 3, 4.
2: Cerita tentang masa lalu, cerita tentang kau dan aku. Kini tinggal hanya kenangan. Kau abadi dalam hatiku. Harusnya takkan ku biarkan engkau pergi. Membuat ku terpuruk, rasa ingin mati.
0: Rasa ingin mati. Itu dia. Sahabat-sahabat kita yang share. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu yang Tiara nyanyi tak set tu dari Farah kata, lagu Hanya Kau Yang Mampu, Aizat Amdan. Saya mampu tak untuk tekanya? Tak tahu, nanti kita tengok nanti jawapan macam mana. Itu daripada Farah.
1: Ya, ada juga daripada Azura Sungai Tiram. Assalamualaikum. Amin dan juga Fazrina. Jawapannya Hanya Kau Yang Mampu, Aizat Amdan. Jawapan yang sama juga.
0: Okey. Yang katakan lagi, Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu yang Tiara nyanyi itu lagu Bukan Cinta Biasa Tok T. Daripada Hakimi.
1: Okey. Ada satu jawapan yang berbeza. Ada juga daripada kiriman Yam. Assalamualaikum. Selamat petang Amin dan Fazrina.
0: Waalaikumsalam Kak Yam.
1: Saya rasa lagu Hanya Kau Yang Mampu, Aizat.
0: Okey. Dari Kak Ina Taman Arak Indah pula yang hantarkan ni. Assalamualaikum Amin dan juga Faz.
1: Salam Kak Ina.
0: Kak Ina rasalah kan, sambil duduk hantar emotikon kucing kat situ. Lagu Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu.
1: Okey,
0: baik.
1: Banyak juga teka lagu yang sama. Ada juga kalau kita tengok jawapan yang berbeza daripada Shifarini. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Saya rasa ni lagu Cinta Luar Biasa Enmesh.
0: Enmesh Kamaling. Okey, baik. Daripada seorang lagi yang hantarkan Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Assalamualaikum.
0: Lagu kiriman daripada Badrul. Abang Badrul kata lagu okey sama juga Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu. Seorang lagi dekat WhatsApp ni, Kak Hazlin.
1: Kak Azlin main nak rakit. Assalamualaikum Fas dan juga Amin. Saya rasa Aizat Amdan, Hanya Engkau Yang Mampu.
0: Oh, ramai juga. Buat ni ke WhatsApp group ke? Ada seorang lagi daripada ni kata Awan Nano Hafiz daripada siapa ni, Azrin. Okey, tapi tak apalah, kita bagi je lah Tiara nyanyian sebenarnya.
1: Tiara,
0: tu
1: Tiara,
0: kam duduk. Okey,
1: bring it on Tiara.

0: Ku ramai yang tekan lagu Hanya Kau Yang Mampu. Aizat Amna, betul.
1: Tahniah.
0: Ya, yeah, apa pun, terima kasih untuk anda semua yang terus tekan lagu-lagu pilihan apa semua dalam teka tiara nyanyi dengan WhatsApp kita. Yang salah tak apa, kita jumpa lagi esok.
1: Okey, terus layan
0: Petang Crew.

0: Club 5.7 Club 13 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag Mutiara FM bersama Palestine.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. InsyaAllah seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Baru.
3: Kita kena pergi ke satu masjid di Temerloh. Semayang subuh mereka macam semayang Jumaat. Saya pergi lah tuan-tuan, bulan lepas saya pergi Temerloh. Masjid ni saya pergi lebih kurang 7-8 tahun lepas. Saya sampai, saya duduklah kereta sementara nak tunggu bank. Saya duduk tengok orang duduk main, tak berhenti naik motor ni. Ramainya buk-buk ni. Bila sembahyang maghrib, ramai sungguh. Yang seronoknya, mereka tak naik kereta, mereka naik motor. Maknanya orang situ, kalau naik kereta mungkin orang jauh. Saya pun habis-habis ceramah tu, pengurusi dia kata, "Ustaz, Ustaz tengok kuliah maghrib macam ni, macam ni lah sembahyang subuh." "Betul," kata Haji. "Betul, Ustaz. Kami ni sembahyang subuh, muda ke, tua ke, kerja ke, pencin ke, kami sembahyang subuh berjamaah." Tak apa, habis ceramah saya balik Ipoh. Satu hari saya dijemput ceramah di kawasan yang sama. Saya tidur dekat satu hotel. Tujuan saya, saya nak pergi sembahyang subuh di masjid mereka. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi, tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh, tuan-tuan, saya duduk dalam kereta, saya duduk tengok mereka main sembahyang subuh ni macam hak maghrib hari tu. Naik motor tak berhenti main ni. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid kita. Kalau masjid kita penuh dengan orang sembahyang, tuan-tuan jangan takutlah dengan dajjal ke, dengan syaitan ke. Dia tak boleh buat apa. Masalah kita ni, masajiduhum amirah wahiya kharabun minal huda. Masjid besar tapi kosong. Petunjuk tak ada, hidayah tak ada. Kena cari jalan, tuan-tuan. Macam mana nak bagi imarah masjid? Kerana bila masjid hebat, semayang kuat, kita mempunyai kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak payah susah hati. Orang nak fitnah tuan-tuan ke, orang nak santau tuan-tuan ke, orang nak buat jahat pada tuan-tuan ke, Kak Leha oi, ada orang nak sondoi lelaki Kak Leha ke, tak pun Kak Leha oi, lelaki Kak Leha nak sondoi orang lain. Oi, sekarang jangan panggil penyondoi orang lain. Sian. Suami dia menikah lagi seorang. Janganlah panggil hak nombor dua tu penyondoi. Hak penyondoi ni babi. Dia menikah secara halal, sah, apa masalah dia? Duduk diam-diam sudah. Sembahyang itu nombor satu sekali, imaduddin. Nabi kata apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita ambil daripada ayat Quran, ambil pada hadis, macam mana nak selamat di akhir zaman? Sembahyang paling yang ditengok subuh. Ni kita duk cakap tentang Imam Mahdi, duk cakap dengan Ya'juj Ma'juj, duk cakap pasal Dajjal, subuh pun tak main. Kita kalau main Dajjal mampus, mampus, ha? Mampus, subuh tak nak main. Dah tahu dah akhir zaman tu fitnah akan banyak. Allah saja yang boleh jaga kita. Allah saja yang boleh pelihara kita. Bagaimana Allah nak pelihara? Nabi habaq melalui satu waktu, nama dia subuh. Kalau gitu kita jaga subuh kita. Yang ni tanggungjawab jatuh kuasa karya. Macam mana nak pastikan kita berjemaah? Tuan-tuan kena panggil pengurusi masjid Temerloh Jaya tu, mai cakap di masjid, bagi kursus. Tiap-tiap kali duk baca khutbah hari Jumaat, mailah semayang, mailah anak karya, mailah semayang, mailah semayang, mailah semayang. Tiap-tiap hari duk cakap, mailah jemaah, mailah jemaah. Lah-lah tuan-tuan, mai sungguh. Dia mesra alam dengan wanita, dia mesra alam dengan budak-budak, dia mesra alam dengan remaja. Lama-lama masjid tu jadi masjid depa. Tak ada benda yang sempat rosak melainkan semua orang ganti. Kipas angin tu tak ada, tak sempat nak bunyi, orang ganti dah. Setengah masjid tuan-tuan, kipas angin tu tahap sakaratul maut. Tak tukar lagi. Selagi boleh pusing jalan. Bila nak bertukar, bila jatuh atas kepala kat anak, putih kepala kat anak, baru tukar baru. Di sana tak ada tuan-tuan. Sebab semua orang nak menyumbang, semua orang nak sponsor, semua orang nak sedekah. Sebab apa? Sebab ramai yang datang semayang, ramai yang jadi seronok. Dia kata pahala banyak, kalau aku mati nanti wakaf berpanjangan banyak. Jadi tuan-tuan, jom kita cari kabel yang kuat, yang maha gagah. Namanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada orang tanya ustaz, kita ni mengaji kerap, kita ni kuliah banyak, ustaz keluar TV pun ramai, ustaz YouTube ramai, ustaz Facebook lagi ramai, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tapi yang saya heran, sihir ada lagi, santau ada lagi, guna-guna ada lagi, apa ustaz cara dia cakap tu, apa tu? Saya tanya, nak salah siapa? Abang nak salah siapa? Dah lah, ustaz dah banyak, penceramah TV berlambak, ni semua banyak. Pasal apa sihir masih berjalan? Ialah soalan saya, abang nak salahkan siapa? Salah ustaz kan? Salah siapa? Dah, saya nak tanya, pasal apa berlaku? Mana saya tahu dah nak berlaku. Sebab manusia ni ada iblisnya, ada hawa nafsunya, ada benda yang duduk dalam jiwa dia. Dia tak puas hati. Manusia mana boleh puas hati bang? Hang cakap lah siang malam pun, kalau tak puas hati dengan ustaz yang cakap tu, kena sihir. Tu yang saya takut tu. Saya menega, anak saya pun menega, takut orang tak puas hati ustaz. Dia buat lingkup kedai ustaz, mampus kita ustaz. Orang tak nampak lah, kedai tak laku lah. Saya kata, abang kena cari satu benda yang menjadikan orang jaga kedai abang. Wadah orang. Ayat abang tak? Ayat. Bukan ayat. Yang bagi rezeki Allah. Yang hafiz Allah. Yang jaga Allah. Yang maha kuat Allah. Abang kena berdamping dengan Allah. Abang sembahyang? Itu soalan saya tanya dia. Abang sembahyang? Macam mana Allah nak jaga bisnes abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Macam mana Allah nak jaga diri abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Bagaimana Allah nak pelihara keluarga abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Nombor satu, bagi masa dengan Allah. Bagaimana nak bagi masa dengan Allah? Jangan sebut saya sibuk. Jangan sebut saya tak dan. Jangan sebut saya tak ada masa. Tuan-tuan dengar tu, bunyi penggerak waktu menandakan masuknya waktu sembahyang. Mbak. Inna salah kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Semayang tu telah ditetapkan pada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Bang, abang sibuklah macam mana pun, ada waktu untuk semayang. Dan Allah menetapkan waktu semayang lama beribu tahun dulu bang. Jadi apa yang abang kena buat? Abang yang kena bagi masa untuk semayang. Maka sebab tu ada jadual waktu sembahyang. 8.31 masuk isyak, pergi sembahyang. Bila abang kata saya tak dan, abang menjadikan masa, abang menjadikan sembahyang ikut suka abang. Allah, saya tak dan lah, pukul 12 baru sembahyang isyak. Pasal apa? Pasal abang tak bagi kat dia 8.30. 8.35 abang tak bagi. Abang bagi 8.35 pada siapa? Allah, ustaz, masa itulah mereka minta banyak order pula char kway teow. Saya nak berhenti dah. Mai 10 bungkus pula dah duk masak kat mereka. Elok cukup 10, mai order pula 30, ustaz, eh. Lalai pukul 12. Kadang-kadang terbabas, ustaz, eh. Pasal apa terbabas? Pasal abang tak bagi kat masa kat Tuhan. 8.25 stop solat, eh, isyak 8.31 aku nak rehat pergi wuduk, akan dibuka balik pukul 9, settle masalah. Kita yang susun jadual kita. Allah habaq dah yang ni Ramadan, Allah habaq dah yang ni tiap-tiap hari sembahyang, yang ni haji, yang ni zakat, yang ni Allah set dah buat. Kita ikut saja apa yang dah disetkan oleh Allah. Hari ini kita ikut set balik kita. Hang tak pergi haji ke, Din? Allah, anak nak periksa. Bila? Ni Aiman periksa tahun ini. Yang periksa dia ke, hang? Dia. Yang nak buat haji, hang ke dia? Aku. Habis tu, apa kena mengenai haji dengan anak? Kak Tipah tak pergi haji, Kak Tipah. Lah, nama Kak Tipah naik dah. Awak. Kak Tipah minta tangguh. Awak. Anak nak beranak. Kak Tipah beranak kan? Anak Kak Tipah beranak. Anak dia hak nombor apa? Nombor 5. Anak dia nombor 5. Kak Tipah tak mau pergi haji. Pasal nak tunggu anak beranak. Dia ada mentua tak? Ada. Suruhlah mentua dia tunggu. Haji tak menunggu Kak Tipah. Buat tahun depan COVID main balik. Tak apa, Kak Tipah pergi balik pulau bayang lepas. Ha, elok. Masalah dia, tuan-tuan, kita tak menjadikan kita ikut Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni makan gaji, kita ada bos. Kalau kita nak mencari bos sayang pada kita, bos angkat gaji kita, jawatan kita, ada beberapa jalan. Ada beberapa jalan. Pertama, masa kerja kena betul. Tak pernah miss. Bila kerja? Pukul 9 sampai pukul 5. Memang cekap. 9 sampai 5 tak pernah miss. Elok belakang. Itu nama dia waktu kerja rasmi. Yang kedua, nak tackle hati bos, dia ada waktu kerja tak rasmi. Hari Sabtu main rumah bos, mesti rumput. Hari Ahad main rumah bos, cuci kereta dah. Hari Sabtu main rumah bos, bos, kalau nak pergi supermarket, saya boleh bawa. Agak-agak, tuan-tuan, bos dah macam tu punya sayang pada kita. Tuan-tuan minta apa dia bagi? Minta naik gaji pun dia bagi. Minta naik jawatan pun dia bagi. Tak naik kerja pun tak apa, janji naik gaji. Jawatan tak dapat pun tak apa, janji gaji naik. Pak saya apa? Waktu kerja, perfect. Waktu official, perfect. Waktu Sabtu Ahad pun main. Oi, rajin sungguh. Tak boleh kata apa kat dia. Mesin rumput ni sampai hilang rumput, tinggal tanah. Punya rajin. Macam tu lah kita. Kalau nak tackle Allah, 5 waktu yang official tak pernah miss. Up to date, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak pernah lambat. Tak pernah tinggal. Dia yang menanti subuh, bukan subuh nanti dia. Begitu juga dengan zuhur. Dia yang tunggu zuhur masuk, bukan zuhur tu dah komat dia tunggu dia, tak main-main lagi. Dia jaga 5 waktu. Nombor 1. Nombor 2. Kerja yang tak rasmi pun dia buat dengan Tuhan. Apa dia? Sembahyang duha. sembahyang isyrak tak pernah miss, sembahyang malam, sembahyang sunat selalu buat, sembahyang sunat yang fardu dia buat, yang sunat dia buat. Agak-agak kalau dia berdoa, Allah bagi ya. Ni dia lah tuan-tuan, kabel nombor satu. Saat menghadapi akhir zaman, solat. Bukan suruh prepping. Hari ni saya duk baca dalam Facebook, prepping, prepping, prepping. Simpan beras, simpan bihun, simpan ayam, simpan life jacket. Dia prepping beras dah 3 tahun, tak jadi apa lagi entah. Bubuk gitu pun. Orang prepping solat. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah, pengetua sekolah. Tuan-tuan suruh budak-budak sembahyang di sekolah. Sembahyang duha berjemaah. Lembut hati budak-budak. Wadduha wallaili idza saja. Banyak lagi tuan-tuan waktu lain, tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya.

bila mendengar Toha, menggigil hati dia. Toha bila dia dengar, bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini Samseng, kalau tuan-tuan di sini Gedebek, tuan-tuan di sini Samseng kamu dusun, nak banding dengan Umar, tak payahlah. Umar lagi Samseng. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, ha, tak tahu lagi siapa aku. Ni kepala batas ni aku pegau. Pirang nak lawan dengan Umar. Umar setan pun takut dengan dia. Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaika al-Quran litashqa, menggigil tuan-tuan. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa yang kau baca. Ui, hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab, kekuatan dia tu, kehebatan dia tu tuan-tuan. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat. Tetapi dengan Toha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So, kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Dia kata nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz, kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa, saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak, bukan Quran. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik, teruskan. Kalau gagal, akak ambil balik. Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor 2, saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa? Semayang sunat duha berjamaah. Sampai sekarang anak-anak murid saya yang tua-tua ni masih semayang duha berjamaah. Daripada yang lampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan semayang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang Dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat, Quran pun tak baca, bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi Dajjal? Renti inilah. Ha, tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba, takutnya Dajjal. Tata, ha, pengikut Dajjal. Quran hang tak baca, semayang hang tak buat. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran, sembahyang, Quran, sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengar ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengar ceramah, balik berkena, cakut tiaw. Sebelum tu, belum tidur, tengok lu bola. Sebek seri. Kalah-kalah, sepak TV. Tak pernah faham-faham, tak faham sudah. Tak. Dia tengok bola lah, Tok Arab main bola, dia tengok. MC main bola, dia tengok. MU pun dia tengok. Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok 7 pagi. Allah, kalau main Dajjal macam mana lah. Bukan macam tu tuan-tuan menghadapi peristiwa di akhir zaman.

0: Jadi nombor satu, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis, dia bukan halang kita sembahyang sahaja, dia suruh kita sembahyang, tapi dalam suruhan itu macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Nombor satu, nak lawan dia ikhlas. Nombor dua, ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dahkah yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Depa kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel, ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin, nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj jumlah dia terlalu ramai. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia hari, campur yang Bangla kat Malaysia, more 40 juta. Ha, nak kata dia puas sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabak sak tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut, bila Zulkarnain melawat bukit yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa dalam kitab sebut? Badan mereka besar, telinga mereka besar, besar-besar badan dia. Bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni, tuan-tuan baca dalam kitab tu, macam belalai gajah punya besar. Tidak mereka tak makan orang, tak minum air kering, sampai tasik jadi kering. Tuan-tuan fikir satu benda. Mereka dibuat pagar, depa dibuat tembok daripada zaman Zulkarnain, dan depa tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu, besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia, depa ramai, depa besar, jumlah depa ni banyak, tembok apa yang depa tak boleh panjat? Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Ha? Saya duk tengok dalam YouTube, depa kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat, takkan tembok tu depa tak panjat? Tuan-tuan faham dah maksud saya ni? Ni bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat, tuan-tuan ingat tak? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, melompat-lompat guna serbuk je lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik, tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Bush Khalifa pun dia panjat. Nama apa tahu, bukan Perancis tu, orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat? Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Ha, tembok besar Cina lah, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Saya panjat tembok besar Cina tu, jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah sampai stok nombor berapa dah. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, bla bla bla bla, malu aku, malu orang dah. Dia hak tua boleh berlari, aku ni jogging tangan ni pun kira bangga dah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lepas tembok besar Cina? So di mana tembok dia, ustaz? Wallahu a'lam. Hebat Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Ya'juj dan Ma'juj, tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut, tetapi kita tak tahu.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bahagian kedua dengan tajuk Umat Akhir Zaman. Mutiara Ilmu sementara tadi dirakamkan di Masjid Al-Arifi, Paya Keladi, Kepala Batang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk...

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: FM. Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yezau, wadab-wadab. Oh yeah, Q kat sini teman anda. Menseruangan Kona main sehingga 8.12 tengah malam nanti. Untuk edisi hari ini, 13 Oktober 2026, bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Yeah guys, untuk malam ini Q akan terus menemani anda untuk 4 jam yang mendatang ini dengan lagu-lagu terbaik. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas Amin dan juga Fazrina dalam petang kru hari ini. Macam-macam ni Fazrina rembang tu. Ha, kan? Ada juga teka tiaran nyanyi. Tapi kalau nak join kami esok, jangan lupa juga ada petang kru. Ha, apa lagi yang Amin dan juga Fazrina akan bawakan untuk anda. Dan juga nantikan tiara. Apa pula lagu tiara akan bawa? Kena duduk stay tune setiap hari lah. Daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Mau duduk steady, mau duduk stay tune dengan kami. Okey, dan untuk jam ini juga, kita akan kongsikan sekiranya nanti info surat Fardu Isyak bagi Negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik, semua dah.

Baru Sikti Stream Yoni Boy featuring Malik dengan Tanya Tuhan. Terus kekal saja bersama-sama dengan Q waktu ini, dan sekiranya nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.16 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: Palestine pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestine.
1: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan

0: muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita fokus kepada nak buat kebaikan. Tu sah layan ni semua provokasi social media ni semua tak payah layan. Tak tolong kita, dalam kubur tak tolong, akhirat esok pun tak tolong. Tuan-tuan jadi orang yang responsif kepada current issues. Isu-isu semasa ni domain dalam social media, dalam apa. Tuan-tuan jadi orang yang responsif, nak respon kepada isu-isu tu. Tuan-tuan, dia tak tolong kita di hari akhirat esok. Nak tolong kita ni apa dia? Kebaikan yang kita buat, yang ikhlas kerana Allah. Ni tolong kita. Yang kedua, mari kita pakat-pakat sama-sama elak daripada buat benda yang tak baik, yang berdosa dan tak berfaedah. Benda yang tak perlu kita komen, tak perlu kita cakap, tak payah komen, tak payah cakap. Nak hidup sembang, nak bincang pasal artis bercerai. Penat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iblis, syaitan, dia akan buat, dia akan hasut, dia akan jadikan kita orang jahat. Sebab nak jadi geng dia dalam neraka esok. All out, dia akan jadikan kita ni orang jahat. Tapi kalau dia tak berjaya jadikan kita orang jahat, dia akan buat apa? Dia akan jadikan kita orang yang perasan kata baik. Ini iblis. Kalau boleh, dia nak bagi kita jadi jahat. Tak boleh, dia nak kita ni perasan. Duk berasa kata kita okey dah. Duk berasa kata kita baik. Berasa diri okey dah baik.
1: Sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Inilah Mutiara FM. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Untuk address isu yang berkaitan dengan akses pembiayaan PMKS ini adalah satu usaha yang murni.

0: Mitar FM segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat malam. Kona Mai malam ini. Cue teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, baru saja kita stream Ellie Kapojin dengan Tak Sempurna. Kita kan manusia mana yang sempurna. Jadi pastikan kita usaha lakukan yang terbaik dalam apa jua yang kita lakukan. Dan khususnya mencari kebaikan itu adalah satu tuntutan. Jadi kita berusaha dalam apa pun. Saya lagi nak pergi makan tu. Tengok, saya lagi ada orang dia minta derma sikit ke. Sumbanglah mana yang ada kan. Itu pesan bukan untuk anda saja, untuk diri sendiri. InsyaAllah kita lakukan yang terbaik. Dan untuk panduan muslim dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak tepat jam 8.16 minit malam bagi negeri Pulau Pinang. Jadi selamat menaikkan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM. Sekejap lagi kita akan terus kongsikan info-info terkini untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan ini, kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: #belanjawan2027, #apa kita dapat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baru saja kita stream Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Tapi untuk anda yang sedang mandu sekarang ni, jangan lupa buka lah wiper. Sebab dia tengok tu, ada setengah kan, dia kata saya buka wiper kalau betul-betul lebat dah Q. Sebab ada juga yang Q nak kongsikan yang berkenaan dengan cuaca. Jadi untuk anda semua yang sedang mandu, hati-hati mandu eh. Kalau ikutkan petang tadi, Met Malaysia ada mengeluarkan amaran hujan dan juga ribut petir serta angin kencang di 10 negeri, termasuklah negeri Pulau Pinang. Jadi kita kena sentiasa beringat. Kalau duk mandu tu nampak elok cuaca hari ni, depan tu tak ada apa okey kan, kena tengok juga keadaan tak menentu sekarang ni. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, khususnya yang menunggang motosikal kan. Itu lebih penting tu, kena tengok juga baju hujan tu ikat elok, takut sekali buka apa dia punya mengelibah-mengelibah dia punya tali tu, sekali masuk ke bawah tayar ke apa ke, itu lebih bahaya. Jadi sentiasa amalkan langkah keselamatan. Okey, sekejap lagi masuk jam 9 malam, kita akan terus bawakan anda perkembangan terkini menerusi ruangan utama 9 malam, dan selepas itu Q akan terus belanja anda dengan lagu-lagu terbaik menerusi ruangan Cafe Music pilihan anda. Boleh hantarkan sekarang juga di 010-5080-957. Sekejap lagi kita on live TikTok macam biasa geng. Tapi layan dulu, buka panggung kita lah, panggung dengan Apek Tajudin, terus layan. Take one.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom kita guna mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabah lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutara FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, what up, what up. Oh yeah, masih lagi berteman kan Q waktu ini dalam Kona My Singgulah pukul 12 tengah malam nanti. Kalau tadi kita dah pun ikuti utama 9 malam untuk jam yang terbaru ini, tapi macam biasa juga kita nak buka panggung, buka tirai untuk malam ini. Cafe Music seperti biasa menemui anda. Pilihan lagu Ku Udara malam ini adalah pilihan anda juga. Boleh terus hantarkan ke WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun nak join Q di live TikTok kita malam ini. Boleh terus join di TikTok Mutiara FM 95.7 ataupun TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L. Dua-dua platform kita on. Janji kita akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, dan untuk malam ini kita nak tunaikan permintaan lagu. Ramai hari ni hantar mai awal. Cantik macam tu lah kita mau. Cantik macam bunga. Antara lagu-lagu yang menanti, pilihan daripada sahabat pendengar kita, Kak Wan Laila, nak dengarkan lagu ini. Sekejap lagi Black Rose dengan Penantian. Jangan ditunggu lama-lama. Nak hantar main, hantar main lah ni. Jangan duduk menanti-menanti. Kita juga ada pilihan ini. Pilihan daripada sahabat di ruangan live TikTok, Guza Tatli, nak dengarkan Iqmal Noor dengan Habib T. Kita juga ada Screen dengan Dibuai, Rindu Semalam, bila daripada Wang. Wah, orang Batu Kawan hari ni duduk dengar kita. Terima kasih. Okey, tapi sebelum tu kita nak keudarakan dulu pilihan daripada Iqmal, nak dengarkan lagu daripada Kimi Kimo, Lucas Sikta dan juga Salam Music dengan Kemana Ni. Tapi dia kata nak versi remix. Bolehkah you? Boleh. Terus layan. Drive FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi.

the stream. Dibuai rindu semalam daripada kumpulan Screen. Untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan Q Waktu ini dalam Kona Mai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, geng, mungkin ada yang sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu. Ada juga yang mungkin mencari berita-berita terkini, perkembangan semasa. Okay, sekarang Q nak kongsikan kepada anda. Ini anda perlu cakna dan juga ambil tahu juga. Di portal berita RTM ada berkongsikan berkenaan dengan gempa bumi kuat 6.4 magnitude di Indian Ridge Tengah, yang mana di sekitar Sepanyol. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia maklumkan gempa bumi itu berlaku pada koordinat 0.3 darjah selatan dan 19.5 darjah barat, kira-kira 3,193 kilometer ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Dan menurut penilaian awal Met Malaysia, gempa bumi itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Okay, jadi kita doakan dalam keadaan yang baik juga untuk mereka yang berada di sana. Dalam masa yang sama, kita kena cakna dan juga ambil tahu berkenaan dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Okay, jadi nak dapatkan info-info terkini, jangan lupa terus ke portal berita RTM ataupun terus juga ikuti di WhatsApp channel. Ada sekarang ni berita RTM juga ada di WhatsApp channel. Okay, dan untuk waktu ini juga kita akan terus ke biarkan lagi pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan live TikTok. Jadi kalau belum lagi follow kami, belum lagi ikuti live TikTok malam ini, jangan ada tunggu, jangan ada alik. Kita ada pesan selalulah TikTok Mutiara FM lah. Mutiara FM 95.7 kata cariannya, ataupun TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, untuk anda kongsikan komen anda nak dengar lagu apa. Habang main dekat situ, tak ada masalah. Kita duk tunggu baik punya ada. Okay, dan untuk jam ini kita terus keudarakan lagi pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita, antaranya yang nak dengarkan malam ini daripada Aziz Padang Serai. Sekejap lagi kita nak belanja lagu dia, tapi ini juga daripada pilihan di ruangan live TikTok Mutiara FM. Suzana, Kak Suzana nak dengarkan lagu ini. Dia kata boleh Kak Q? Boleh lah, lagu terkini pun boleh.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

0: tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk ralik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: apa kita dapat.
1: Pembaharuan itu perlulah disokong dengan program pembangunan kemahiran, kerana mereka nak gaji naik, tapi kalau ianya perlu bergerak seiring dengan produktiviti, kerana

tenaga buruh Malaysia. Dan PTPK diberikan peruntukan RM500 juta untuk pembiayaan latihan kemahiran. Saya kira kesemua perkara ini manfaat dia adalah untuk memastikan kita menghasilkan tenaga buruh yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Kerana pendekatan ini adalah satu pendekatan bukan hanya mencetuskan atau menjana peningkatan dalam gaji, tetapi memastikan berlakunya peningkatan taraf keupayaan pekerja kita menghasilkan nilai

0: pensyarahkan dan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University Sains Malaysia Pulau Pinang. #belanjawan2027, #apakitadapat.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Menggapai di langit, mengatak di bumi. Saya kira benda ni adalah sangat penting dan mempunyai maksud.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti, tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

Itu dia pilihan daripada Abang Misha Alam. Malam ni nak dengarkan Ramli Sarip dengan Teratai. Saya belanja version dekat konsert lah kan. Kadang-kadang dia bila mai dengan musim-musim macam ni, nak tunggu konsert bila nak pergi lagi ke? Belum tentu lagi. Tapi kita belanja yang pastinya di Muter FM. Malam ini special untuk anda dalam ruangan Cafe Music. Boleh terus hantarkan lagi pilihan lagu kegemaran anda ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Ataupun yang nak terus join queue malam ini di ruangan live TikTok, kata caranya senang saja, Muter FM 95.7, ataupun boleh join queue di TikTok queue sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, queue Amril. Ada guys tu, okay? Ada juga rakan-rakan kita yang baru je join. Ada Nur Hidayah, Lia Liana 49 dari Melaka. Oh, jauh eh orang Melaka tu ada bersama-sama dengan kita. Ada juga Syafi bin Kudik, Mami Tanjung. Mami Tanjung minta lagu sekejap lagi, Mami, kita belanja, okay? Tapi untuk malam ini, queue nak terus bawakan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan di ruangan live TikTok dan juga di Rumah Hijau ataupun WhatsApp kita. Antaranya Abang Saidin malam ni nak dengarkan lagu Hindustan, boleh ke kau? Boleh lah, orang Kuala Muda memang saya tak ada masalah. Janji mau dengar Muter FM Kahuna Piahi. Betul kan saya sebut itu? Dia kata kau kalau sebut Hindustan punya lagu kena adjust sikit lagi lah. Tak apa, kita practice lah. Practice make perfect, okay? Tapi untuk malam ni ada juga kepilihan daripada sahabat kita yang dah hantarkan lebih awal, Abang Raja Pregra Kodha. Saya tanyalah apa maksudnya tu. Kalau nak tahu, kena join live TikTok lah. Dia kata malam ni nak dengar lagu Aziz, Masih Terselah Ayumu. Okey, siap lagi, saya akan belanja. Ada juga pilihan daripada Abang Aziz Normah malam ni nak dengarkan Screen dengan Bila Cinta Didusta. Oh lama, tak bestnya didusta kan. Jadi jangan mendustakan cinta yang suci, ya cewa. Okey, tapi sebelum tu kita nak belanja dulu pilihan daripada Muhammad Izni nak dengarkan Ida Izrin dengan Nyut-nyut Saya Segoti. Oh, berat nana ni. Tak apa, terus kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Muter FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, ish.
2: Zam. Ni, awak dengan Hang ni.
1: Aku rasa sedih. Aku rasa kosong. Tak minat nak buat apa-apa.
2: Okay, relax, Zam. Cuba Hang tarik nafas. Hembuih. Aku ada je kalau Hang nak luar apa-apa. Hang jangan duk pendam sorang-sorang. Jom kita keluar pergi minum sat. Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian Heal 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baru saja kita stream screen dengan Bila Cinta Didusta. Okay, tapi harapnya Aziz Normah, Abang Aziz Normah kita baru saja mendengarkan lagu pilihannya. Dan untuk anda yang nak join di ruangan live TikTok, boleh terus hantarkan lagi kiriman lagu pilihan anda untuk malam ini kita keudarakan. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, apa pun untuk anda yang mungkin dia kata, Q, saya segan lah nak masuk live TikTok. Jangan risau, kat rumah hijau kita pun ada WhatsApp 0105080957. Terima kasih untuk rakan-rakan yang baru saja join kita, antaranya Abang Azhar, Aziz Normah pun ada juga, Guzel Tatli, ada Nur Ain, ada juga Nuar Muhammad. Terima kasih semua yang pastinya terus stay tune insyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Baik, untuk jam ini Q nak terus keudarakan lagi pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan pilihan lagunya malam ini, antaranya daripada

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela

0: memperkukuh tersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan RM5 bilion. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani. Salam.
1: #belanjawan2027 #apa kita dapat.

0: Dengarkan Kepi Music 9.15 hingga 10 malam setiap hari di Mutiara FM, segalanya untukmu. Hai, saya Farid Anwar.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Baru saja kita kau dengarkan pilihan lagu daripada Kak Nurmah Taib. Yang ketika ini mungkin sambil-sambil nak lena tu, dia kata, "Cue, tolong Ustaz pasang lagu Seruan Kasih tu." Kan, mengimbau lah tu. Tapi yang pasti terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Cue waktu ini dalam ruangan Kona Mai sehinggalah pukul 12.30 malam. Dan masuk jam terbaru, jam terakhir Cue akan teman anda di ruangan ini. Dan kita akan terus belanja anda dengan lagu-lagu pilihan. Ada rakan-rakan kita di ruangan live TikTok malam ini yang terus kekal setia. Walaupun tadi Cue dah live dah awal tadi pukul 8.30, 8.40 ke tu, 8.50 macam tu, tiba-tiba dia end lah, tak tahu pasal apa. Tapi kita on balik, ramai sahabat-sahabat kita yang terus bersama-sama di ruangan TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Cue sendiri. Baik, untuk malam ini dah masuk jam terbaru ni, kita akan terus belanja pilihan-pilihan lagu daripada rakan-rakan kita, antaranya orang jauh Irman Mantap di Selangor. Terus dengarkan, kita katanya nak dengarkan lagu ini, boleh ke Cue? Boleh malam ni. Sekejap lagi tersingkap, kini rahsia tersembunyi akan menyusul juga dengan lagu ini.
1: Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata.
0: Alright, ini lagu yang Aira nak dengar malam ni. Tapi sebelum tu, kita nak belanja juga. Ini lagu ditujukan khas buat isteri tercinta daripada Muhammad Anwar. Dia kata, "Cue, tolonglah saya nak tuju lagu kat isteri tercinta yang sedang berjuang di dapur untuk meniaga nasi lemak pagi esok." Ha, dengan ucapan, "Nanti Abi balik, rumah Abi tolong masak." Tolong masak ke? Tolong, dia kata kat sini. Dengan ucapan, "Nanti Abi balik rumah, Abi tolong sayang." Okey? So kita nak belanja lah. Mungkin juga dia kata, "Cue, takpelah, lagu apa-apa pun boleh. Saya andaikan lah lagu Farhana. Tapi kalau namanya lain, takpelah, sesuaikanlah dengan itu." Okey? Terus kekal setia bersama-sama dengan Cue dalam ruangan Kona Mai Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ha, yang ni boleh.
2: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
1: Yang ni pun boleh.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih 40 juta ringgit disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
0: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: stres. Jom kita guna MySat. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Mutara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bermainkan Q dalam ruangan Kona Mai untuk jam yang terakhir ini. Okay, tadi kita dah pun stream lagu-lagu terbaik untuk menemani malam anda ini. Mungkin esok ada yang nak mula bertugas. Ada juga yang kawan-kawan kita, dia kata, Q, baru on the way nak biar kerja. Okay. Tak apalah, apapun perjalanan anda ataupun apa usaha yang anda lakukan, Q doakan yang terbaik. Baik, untuk malam ini juga Q nak kongsikan. Orang kata hujung minggu lambat lagi. Hari ni baru hari Selasa. Tapi tak apa, rancang awal kan lebih bagus. Ini Q nak kongsikan. Rancang hujung minggu anda bersama dengan keluarga. Program Madani Kita Kebun Bunga at Bukit Bendera bakal berlangsung pada Sabtu 17 Oktober 2026 bertempat di FRU Unit 3 Air Hitam, yang mana bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Anda boleh sertai Breeze Walk, Sukan Rakyat, pertandingan e-sport serta lawati pelbagai kaunter agensi kerajaan. Dan lebih menarik, ada jualan rahmah, pemeriksaan kesihatan, penukaran Al-Quran dan banyak lagi. Jadi hadiah lumayan, cabutan bertuah motosikal EV dan basikal menanti anda. Jadi ayo turun padang, kita jumpa di sana. Pakat-pakat main ha? Itu cerita dah untuk hujung minggu nanti 17 Oktober di FRU Unit 3 Air Hitam. Ada program Madani Kita Kebun Bunga. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa. Lain dulu, Cincin daripada Floor 88 dan juga Rafa Afar. Terus layan Trafam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bapak kalian ni Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang semua.

0: Can we go fish shopping?
1: What?

Kita berusaha stream Puteri Kariza dengan Duka Sebalik Tawa. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Ada juga yang berduka, kata Q, macam-macam nak buat ni, ayam tak dapat ke ni. Ni kami nak kongsikan juga berkenaan dengan notis umum oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP yang memaklumkan kepada para pengguna bahawa kerja-kerja pemulihan bekalan air sedang giat dijalankan susulan gangguan bekalan air yang berlaku sebelum ini. Kalau setakat pukul 9 tadi, bekalan air telah berjaya dipulihkan kepada 40,000

Banyak 89,832 akaun pengguna masih mengalami bekalan gangguan ataupun gangguan bekalan. Dan bekalan air di kawasan Balik Pulau dan ke Kabu masih belum pulih sepenuhnya setakat jam 9. Tapi ini antara kemaskini terbaru dimaklumkan oleh PBAPP, yang mana antara kawasan-kawasan yang sudah pun menerima air selepas daripada kerja-kerja pemulihan ini setakat jam 10.30 malam, antara kawasannya adalah di Glogok, lepas itu ada juga Jalan Sultan Azlan Shah, Batu Uban, Jalan Sungai 2, USM Sungai 2, Taman Pekaka, Jalan Aziz Ibrahim, Bukit Jambul, Bayan Baru, Lebuh Raya Dr. Lim Chong Yu, lepas tu di Pulau Jerjak pun sama juga, Jalan Kampung Jawa, Batu Maung, Jalan Pematang Damar Laut, di Kekabu pun sudah menerima, antaranya Teluk Tempoyak, Lip Sin Area dan juga di Sungai Nibong serta Jalan Yap Choi dan Bukit Glogok serta di Bukit Gambir. Jadi itu antara kemaskini yang kami bawakan untuk anda. Perkembangan dari masa ke masa anda boleh ikuti juga di platform media sosial PBAPP Penang untuk anda dapatkan perkembangan berkenaan dengan kerja-kerja menaik taraf dan juga baik pulih yang sedang giat dilaksanakan. Okey, apapun, untuk anda terus kekal setia bersama kami di Mentera FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Konomai sehinggalah ke hujung jam ini. Okey, dah di hujung jam yang terakhir juga. Q teman anda, terima kasih kekal jadikan Metro FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Dan berakhir jugalah tugasan Q untuk menemani anda dalam ruangan Konomai untuk edisi 13 Oktober 2026. Okey, sekejap lagi pukul 12.30 malam. Kita terus ke National FM bersama dengan geng burung hantu menemani anda malam ini. Siapakah gerangan yang akan menemani anda? Adakah Nun Zai Alip? Naza ataupun siapakah yang lain yang mungkin akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam yang seterusnya? Kena kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik anda. Okey, dan esok jangan lupa jam 6 pagi anda bakal bersama-sama dengan rakan setugas Combi dan juga Bambam untuk menemani pagi anda dalam Geng Pagi Mutiara. Alright, Q undurkan diri untuk malam ini. May peace and love guys. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye. Ciao.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 12.6 di National FM.
1: Nasional 12.6 di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan Nasional FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini, ya, malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan Nasional FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga melalui portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alpha Quest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, anda pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKBE serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang dalam sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang, 107.1. Di Seremban, Negeri Sembilan, frekuensi National FM, 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat, Johor, frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama National FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemaskini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di lebuh raya utara selatan plus lebuh raya pantai timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 20.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di Nasional FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Nasional FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan Nasional FM di mana sahaja anda.

0: Kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat ya, yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang shift malam, shift pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ke mana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, alasna ikhwana? Dia kata, wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu? Maka Nabi berkata, bal antum ashabi. Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu. Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka ala khuluqil azim. Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi SAW. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi SAW ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi SAW kasihnya kepada Nabi SAW sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, syadid dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi SAW. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sauban ni, dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi SAW. Sampaikan bila Nabi SAW jumpa dengan sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok sauban ni kurus, pucat. Maka Nabi tanya kepada sauban ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka sauban dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, jadi macam pucat, macam orang sakit saja kan. Maka Sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah. Teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni. Terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Tu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, maka apabila dilihat Nabi, orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat rumah Sauban ni dengan Nabi. Maka Sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan, Sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi SAW? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah Sauban ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi SAW? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi SAW? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi SAW. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi SAW, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi SAW. Bila kita selalu ingat orang, orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi SAW itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi SAW. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi SAW bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pulau Pinang, 6 pagi.

0: dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Karena kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yakni penduduk Mekah, yaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Ka'bah ini. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.
1: Inilah Mekar FM, sekalinya untukmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Mutiara FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Check 1, 2.

0: Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dah lah dalam mental elok takkan nak marah.
1: Takkan punya kita ambil satu bang cuk. Bang cuk dapatkan cikgu kalau dia bagi tahu. Mesti Katie tak bagi.
2: Betul.
1: Kalau bagi tahu pelan-pelan pun cakap elok-elok pun mesti Katie tak bagi. Jadi jawab dia tambah dulu baru cerita kemudian.
2: Ha.
0: Aduh memang pantang tuan nenek.
1: Pasal apa?
0: Kalau
2: ditagihkan, reda
0: je.
2: Dah reda kan?
1: Bukan ambil.
2: Ha, kongsi.
1: Bukan ambil. Katie, kongsi. Kita hidup di atas muka bumi ni, ada sebatang pohon yang mengeluarkan oksigen, kita kongsi ramai-ramai.
0: Tak, jawapan dia ni.
1: Diam tu, Katie.
0: Aku tak mahu jikalau aku di madu. Jangan saja ke rumah orang tua tu.
1: Katie, Abang Cuk ada bagi, Abang Cuk ada beritahu dekat Combi kan. Apa nama ni, Katie ada menyanyi lagu tu dekat Abang Cuk. Tapi Abang Cuk kata, Combi, bukanlah Abang Cuk tak mahu piantang Katie balik rumah mak pak dia. Rumah pak dia pun tak ada apa kampung, tak ada apa bantu-bantu. Haa, nak hantar tak mana.
0: Lah, Combi
2: tahu lah. Lah, Combi bukan tak tahu.
1: Combi ni tuan penasihat Abang Cuk.
2: Betul.
1: 25%.
2: Okey, ya, Abang Cuk ni lah. Combi lah tu.
1: Combi lah rekomen. Kalau nak tahu, Tok dia menikah bomoh ni rekomen. Abang Cuk menikah Combi rekomen.
2: Alamak.
0: Berhasil
3: lah berlingkup. Ada tanya dah. Memang Isnin sampai Jumat pagi. Depa dua ya. Combi dengan Bam Bam. Dengar ke balik ke.
2: Benda-benda bambang.
1: Ingat, ini semua cuba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakam. Untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk membetamakan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi Bambam. Assalamualaikum Bambam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Kaifah haluka?
0: Alhamdulillah. Nabi khair tak main. Tengah acang-acang Combi.
1: Kemarin dia buat acang-acang kan. Hari ni giliat Combi lah pula kan. Bukan selalu.
0: Masya Allah.
1: Okey, jadi Bambam.
0: Ya saya. Masya Allah.
1: Kam siapa ni? Kam tabluhu. Al masafatu
0: al mas'afatu
1: min al baiti. Illa makanil amali. Ya Syekh Fadil, dengar macam-macam doa tu. Dengar macam-macam doa, padahal nak tanya je pun.
0: Entah tanya anak lah. InsyaAllah. Jawapan dia adalah tablughu al-mas'afatu minal bayti ila makanil al-amali. Panjang pula kali ni.
1: Kau bukan selalu.
0: Telatina kilometeran. Macam doa. Besar arah. Kan? Jadi Combi tanya Bambam tadi, berapa jarak dari rumah ke tempat kerja. Kan? Jadi Bambam, anggaran Bambam lebih kurang 30 km lah. Kan? Ini berkata ni apa pada pandai. Itu kita boleh sebut. Kita belajar.
1: 30 apa tadi? Rock attack ni?
0: Rock attack ni. Lain Combi. Jarak dia 30 km. Tak apalah Combi. Cuba ular dekat jawapan ni Combi.
1: Tablughu. Al-masafatu minal baiti ila makanil al-mali 30 kilometeran.
0: Masya-Allah. Ada syak Cembi eh?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Cembi, bila kita melakukan perjalanan yang panjang Cembi, kita kena baca doa naik kenderaan Cembi.
1: Betul.
0: Baik.
1: Dan kemarin Cembi dah baca dah. Hari ni
0: Bambam pula.
1: Dia lebih afdol. Pasal apa? Kalau Cembi baca kerap, lagi orang kerap nak ambil Cembi buat menantu. Macam tak adil lah kan. Dia kena, orang kata apa, Bambam pun samalah, menantu-menantu pilihan ni.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Amin.
0: Bismillah, okey dah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
0: Seringkan doa.
1: Sering.
0: Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan kan. Sebab apa kita baca doa naik kenderaan ni kan, kita doa semoga Allah lindung perjalanan kita.
1: Betul.
0: Sebab kita kena faham tau. Orang kata apa, sekemah mana pun kita bawa kereta, bawa motor, sehati-hati macam mana pun, kita kena ingat kadang-kadang kita tak langgar orang dengar kita.
1: Betul. Itu betul. Dan yang paling penting sebelum kita nak naik kenderaan tadi pun, walaupun mungkin pendengar-pendengar kita lain ada di rumah, tengah siap-siap, dah siap kan. Apapun kita nak melangkah, mulakan langkah dengan kaki kanan.
0: Betul.
1: Jangan lupa untuk baca bismillah. Dan apapun yang kita buat, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kita berserahkan segala-galanya kepada Allah. Tak semestinya kemalangan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita naik kereta, minyak habis. Contoh habis. Kereta tayar pecah. Ini yang kita nak elakkan. Sebab kita kena, orang kata apa, sentiasa mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT. Sebab dia yang berikan kita segala-galanya.
1: Kalau naik kereta ni, kalau apa nama ni, minyak habis ni, ada petua.
0: Okey, minyak habis, petua. Petua dah macam mana Jumi?
1: Nombor satu, kita telefon kawan bang.
0: Kawan tak angkat Jumi.
1: Sahabat.
0: Okey, sahabat angkat lah.
1: Kita telefon sahabat. Kita telefon sahabat Mai. Bila kita, apa masalah? Aku nak cakap pun aku tak apa nak pandai, tak apa nak reti. Hang Mai sat lah. Mai sat. Jadi bila dia Mai sat, siapa aku nak minta tolong lah. Dua permintaan lah.
0: Dua permintaan. Okey, permintaan yang pertama,
1: aku bagi hang botol. Ni
0: RM10.
1: Tolong beli minyak.
0: Buah minyak lah cerita dia.
1: Buah minyak. Tapi dia memang beli RM10, tapi isi RM20.
0: Sama. Saya ada kawan saya seorang, nama dia Zatul tau. Zatul tau, saya bagi RM50 dia. Dia buat RM20 lah, RM30 upah.
1: Yang ni tak bang, yang ni kita bagi kat dia RM10. Niat kita nak suruh dia tolong. Dia, kita bagi kat dia RM10. Dia pun kena tolong kita bang.
0: Oh, dia kata mahal sikit.
1: Bukan. Sebab tu kita nak berbudi.
0: Berbudi.
1: Ya. Berbudi pakai kad pengenalan.
0: Ya. Tengok lah. Itu langkah cerdik lah. Oh, saya tak berhubung lah.
1: Bawa lupa. Ayat tu namanya berbudi. Jadi kita kena membalas budi tu.
0: Jadi apa pun untuk anda waktu ni, insyaAllah semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Jadi kita nak kongsikan terlebih dahulu bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Kalau kemarin agak sedikit rendah.
1: Betul.
0: Namun hari ni, pagi ni cumi di balik pulau antara yang tertinggi.
1: Kembali meningkat, Bapak.
0: Dia bukan meningkat tau. Kalau ikutkan di balik pulau, dah sekian lama dalam keadaan yang baik tau.
1: Betul.
0: Tapi hari ni bacaan 80.
1: Dia kena, orang kata macam ni, kena pro and contra, Abang. Kalau kemarin dia balik pulau, laporan kesat kerintah lancar.
0: Dan Abang Mai kata, bacaan indeks pencemaran udara di sekitar balik pulau hari ni meningkat dengan 80. Kalau sebelum-sebelum ni, balik pulau antara yang tenang lah, orang kata kan?
1: Betul.
0: Baik, dan juga di sekitar timur laut dengan bacaan 77. Di seberang perai selatan dengan bacaan 75. Manakala di sekitar seberang perai utara dengan bacaan 74.
1: Ya,
0: Alhamdulillah. Ini bacaan di Pulau Pinang masih dalam keadaan terkawal.
1: Betul.
0: Namun di Johor masih lagi dalam keadaan yang ketara lah dengan bacaan yang tertinggi, iaitu 166.
1: 172, Abang.
0: 172.
1: Kalau tak salah cumi.
0: Itu bukan di Johor. Kalau di Johor, 166. Kalau di Kelang.
1: Di Kelang.
0: Kelang 172. Yang paling tinggi lah.
1: Yang paling tinggi.
0: Dan juga di Seremban dengan bacaan 174.
1: Ya, betul.
0: Baik. Jadi apapun, insyaAllah kita doakan semoga udara di Malaysia kembali sihat seperti sedia kala. Baik, kita nak kongsikan juga ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026.
1: Betul.
0: Pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Dan juga kalau kita nak kongsikan esok hari Khamis, dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
0: Baik, itu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Dan kita nak tinjau seketika keadaan trafik di sekitar Pulau Pinang. Ini pun boleh tahan juga ni, Jumi.
1: Betul.
0: Di atas jambatan Pulau Pinang disusu masuk jambatan trafik perlahan. Okey, sesak disusu masuk jambatan Pulau Pinang dari perai menghala ke pulau, namun sedikit perlahan di pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okey, dari pulau menghala ke perai elok lancar baik dan di atas lebuh raya seperti biasalah. Trafik bertugas dengan jayanya dari Permatang Pauh menghala ke perai melekat dan juga dari Chain Ferry ataupun bermula dari Taman Limbungan Indah menghala ke perai. Okey, trafik juga sesak pagi ni seperti biasa. Dari dermaga dalam, Alhamdulillah lancar menghala ke Cilempang. Namun di sekitar Bandar Perda, trafik juga perlahan menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Di jalan-jalan utama di sekitar Permatang Pauh, trafik juga sesak pagi ni, Combi. Dan di Permatang Pasir pun sama juga. Dan di Kubang Semang, okay, di sekitar Mengkuang, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa, di jalan-jalan utama di sekitar Bukit Minyak, trafik juga sesak. Dan dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak, trafik juga sesak pagi ni. Dan dari kawasan Pinasian Alamah menghala ke Taman Pantang Indah, trafik juga sesak. Di kawasan Simpang 4, di jalan-jalan utama, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa, di Jalan Bukit Tambun, okay, trafik juga sesak. Dan seterusnya di kawasan Valdo, di kebanyakan jalan-jalan utama di sekitar Valdo, trafik juga sesak pagi ni. Dan kalau kita nak kongsikan juga, di jalan-jalan utama di sekitar seberang Perai Tengah, menjadi tumpuan bagi seluruh rakyat Pulau Pinang untuk keluar mencari rezeki, Jemi. Dan beberapa kawasan di sekitar Tasik Gelugong, trafik juga sesak berhampiran komplek Tasik Gelugong. Dan seterusnya di Kepala Batas, okay, trafik juga perlahan di kebanyakan jalan-jalan utama. Dan di Paya Keladi pun sesak juga. Pagi ni macam ni Dan juga di Telai Tawang, okay, trafik juga perlahan di jalan utama menghala ke Pegalan Udara Batuas. Dan juga dari Begal Labai Tahir menghala ke Bagan Ajam.
1: Itu dia.
0: Itu ni kasan untuk sebarang macam ni. Kalau di pulau macam mana macam ni?
1: Kalau di pulau yang boleh saya kongsikan, rata-rata jalan di Pulau Pinang macam kemarin dan kemarin dulu balik sana, Alhamdulillah memang kesesakan yang bukan di luar jangka, tapi memang yang dijangkakan tiap hari. Cuma ada tambahan hari ini daripada Pegalan Wil menggunakan lebuh raya Teluk Telim Chong Yu untuk naik ke Jambatan Pulau Pinang juga turut sesak pagi ni. Dan Alhamdulillah Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru dan Jalan Teluk Tawang macam biasa kesesakannya. Dan boleh saya kongsikan juga di kawasan Barat Daya juga kesesakan seperti sedia maklum. Dan cuma kesesakan berganda yang boleh saya kongsikan daripada Binjai menuju ke Permatang Damaluk dan menuju ke Batu Maung. Dan kalau kita nak kongsikan juga hari ni di Balik Pulau, sedikit perlahan saat susur turun Bukit Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah. Itu di Balik Pulau. Dan rata-rata jalan utama di negeri Pulau Pinang sendiri, Alhamdulillah, memang sesak. dan dipekan balik pulau, daripada bulatan balik pulau, untuk masuk ke jalan Sungai Pinang, dan juga untuk ke jalan Penara, dan untuk masuk ke jalan Tun Sadun. Begitu juga daripada jalan Pondok Pen untuk masuk ke jalan Tun Sadun. Pagi ni memang agak sesak. Ini yang boleh kita kongsikan. Ada yang bertanya dengan saya, pasal apa Comi? Kalau Comi sebut pasal kesesakan lalu lintas kan, alhamdulillah sesak, alhamdulillah sesak. Sebab apa saya bersyukur walaupun sesak? Kita kena bersyukur masa tu, alhamdulillah, sebab apa? Kita masih lagi dapat menghadap sesak tu.
0: Betul. Masih lagi berkesempatan untuk keluar daripada rumah kita.
1: Dan yang paling penting, kita lagi masih lagi bernafas dan meniti di atas muka bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting.
0: Dan
1: itu,
0: yang paling penting, Pulau Pinang sentiasa menjadi pilihan untuk mereka keluar mencari rezeki.
1: Dan Pulau Pinang ni bukan sekadar menjadi pilihan. Jejaka-jejaka dan juga wanita-wanita di Pulau Pinang juga turut menjadi pilihan, dan di senarai pendek kan menjadi calon-calon menantu kerana mempunyai tahap kesabaran yang amat tinggilah.
0: Fuh. Dahsyat ni.
1: Dah betul
0: lah. Betul.
1: Tiap hari menghadap jam.
0: Ya.
1: Awak Bamba mengeluh ke?
0: Dah bukan. Bamba tak mengeluh.
1: Habis tu?
0: Bamba alhamdulillah keluar awal pagi tak jam. Kan cuma berbanggalah anda yang ada suami yang berasal dari Pulau Pinang. Betul. Dan juga kalau ada bini daripada orang Pulau Pinang pun, berbanggalah dan bersyukurlah.
1: Betul lah. Dan seperti kata pepatah lah.
0: Ada kata pepatah
1: Jabi. Daripada Datuk Ramli Sarip sendiri lah.
0: Okay.
1: Untuk mereka yang keluar bekerja ni.
0: Okay, apa katanya?
1: Keluar pagi balik petang. Adakalah tak balik terus.
0: Baik, jangan tak balik rumah.
1: Okey. Cukup time balik. Outstation. Outstation adakalah tak balik terus lah.
0: Alamak. Okey, apa-apa untuk anda teruskan setia bersama dengan kami, sebab satu topik yang menarik juga.
1: Baik.
0: Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini terutamanya kepada mereka yang baru memulakan kehidupan alam baru ni.
1: Dia lebih kurang macam lelaki versus wanita lah bagi ni.
0: Lelaki versus wanita. Cukup kita bab-bab ni cukup A lah.
1: Okey.
0: Tapi apapun, dia 50-50 jugalah sebenarnya.
1: Yalah, tapi kita in between lah. In between lah.
0: Tapi untuk anda nak tahu apa yang kami nak kongsikan, sekejap lagi standby siap-siap 04-2107-389.
1: Ada pula dengan ruangan WhatsApp kami di line 010-508-0957.
0: Yes, GPM dia Combi.
1: Dan dialah Bab.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ezra 7.37 minit pagi. YT ni GPM masih lagi bertemankan dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi bambam.
2: Lagu tadi Soh. Alhamdulillah. Kadang-kadang benda yang menjadi satu keinginan bagi setiap orang.
3: Betul.
2: Bila terlafaz je perkataan Soh tu.
3: Ya, betul.
2: Dan baru-baru ni pun kita tengok satu perkahwinan yang agak mega jugalah. Yang langsung di negara kita kan. Yang kalau orang tengok hantaran tu, melibatkan Syed Saddiq dan juga Bella kan. Tapi bila jadi macam tu, semua orang teri nak dapat hantaran yang macam tu tau.
3: Bambam tak menginginkan ataupun mengidamkan yang macam Bambam cerita tadi.
2: Oh, tidak sama sekali lah. Jangan macam-macam
3: dia. Dia tahu dia nak kenal. Jadi dia kena.
2: Sebab Bambam ni memang dilahirkan sejak di Loh Mahfuz lagi seorang yang setia.
3: Di mana?
2: Sejak di Loh Mahfuz dah tertulis lah.
3: Cumi dilahirkan di Hospital Pulau Pinang.
2: Dah tertulis dah soalan yang setia Jumbi.
3: Ya,
2: kesetiaan Bambam ni tak boleh diragui lah.
3: Dia macam ni lah Bambam. Kesetiaan tu tak pernah orang ungkap dengan perkataan Bam.
2: Dahlah,
3: selalunya dengan perbuatan Bam. Tapi itulah.
2: Tapi Jumbi,
3: jangan
2: duduk lalah sangat lah. Hari ni bila kita nak sembang berkaitan dengan Perkahwinan.
3: Topik menarik begini.
2: Sebab bos kita pun dah kejian dengan orang yang terpasang dah. Kan? Tapi bukan soal berkahwin tu sendiri.
3: Duduk pun bagi
2: elok. Pasang kuda-kuda. Kan? Tapi bukan soal berkahwin. Tetapi kita nak sembang berkaitan selepas berkahwin.
3: Betul.
2: Kan, sebab apa? Kalau kita fikir balik zaman sebelum kahwin dengan selepas kahwin kan, banyak benda yang berubah, betul tak?
3: Betul bang, banyak.
2: Sebab
3: banyak.
2: Dulu hidup seorang-seorang, kemudian hidup berdua.
3: Betul.
2: Dan kadang-kadang bertiga. Dan jarang sekali berempat kan.
3: Ada.
2: Contoh.
3: Ada.
2: Baik.
3: Cumi tak kata dia mulakan dulu ya.
2: Ada. Okay, Bambang bagi contoh okey. Ada darah kot. Dulu nak keluar rumah.
3: Berempat tu maksud dia sekali dengan anak lah.
2: Yalah, betul lah orang cakap. Dulu kadang berdua, betul bertiga anak seorang, berempat anak dorang. Kadang-kadang bersepuluh,
3: berlima.
2: Nampak tak kan? Dulu nak keluar rumah pakai zipper pun tak apa. Lepas kahwin tiba-tiba ada orang tanya, takkan pakai zipper saja. Dulu duit gaji rasa macam banyak kan?
3: Ya, teruskan.
2: Lepas nikah tu kan rasa macam kuih tak cukup. Contoh,
3: luahkan.
2: Dia pandai tau.
3: Bukan. Cumbi ni sekali lagi bab lain.
2: Dulu nak makan, boleh makan apa saja yang kita suka, dan boleh makan apa saja ikut tekak kita dan ikut perut kita. Yang penting kenyang. Tapi bila dah berkeluarga ni kan, kita kena fikir juga ada mulut yang kena pergi makan. Nampak tak kan? Ada kesihatan. So bukan kita seorang je kena jaga. Kesihatan pasangan kita, kesihatan anak-anak kita kan. Jadi pagi ni kita nak sembang. Boleh macam oh. Kita nak sembang apa perkara yang paling ketara yang berubah dalam hidup anda selepas mendirikan rumah tangga ataupun selepas berkahwin.
3: Perempuan khususnya.
2: Lelaki pun sama juga.
3: Dah, Cumi nak buka satu-satu.
2: Satu-satu
3: bagi kita renung, fikir-fikirkan sejenak.
2: Okey, apa yang cuba-cuba nak sampaikan?
3: Orang perempuan ni bang. Muka dimah dia. Orang perempuan
2: yang
3: ni
2: tu
3: bang.
2: Yang tu tak nak last script.
3: Orang perempuan ni bang, kalau dulu belum nikah, depa ada set watercolor tau.
2: Set watercolor.
3: Dia panggil papan makeup pula. Okay. Yang ada nak bubuh mascara.
2: Betul.
3: Mata hijau apa semua. Betul tak?
2: Sungguh.
3: Semua bukan, tapi bukan semua orang perempuan lah pakai kan. Lepas tu dia akan pakai marimar.
2: Betul.
3: Kan, marimar tu kira bedak lah kan. Dia akan ambil lotion sana sini bam.
2: Betul, sungguh setuju.
3: Kalau makeup tu dengan marimar tu bam, belum nikah, 2 minggu sekali beli bang.
2: Kau pakai, rajin pakai lah.
3: Rajin pakai. Tapi bila dah berkahwin, 2 tahun sekali tak habis bang. Sebenarnya kadang-kadang orang lelaki ni tertanya-tanya tau. Dia pakai cantik-cantik tu, dia nak tunjuk kat orang kan, dia nak tunjuk kat lelaki yang bergelar suami ni. Itu satu.
2: Luah Cumi, luah.
3: Bukan saya abang.
2: Okay.
3: Sebab salah saya baca di salah satu trip semalam lah, sebelum Cumi tidur.
2: Tapi Bambang pun ada terbaca juga dekat IG semalam tau. Dia kata apa tau, dulu dalam beg bini aku tu, waktu aku bercinta, penuh dengan barang makeupnya, penuh dengan barang-barang solekannya. Tapi sejak nikah ni, ada anak ni kan, pampers pun debuh dalam beg tangan dia.
3: Luahkan.
2: Contoh.
3: Luahkan.
0: Dan cerita.
3: Luahkan. Dan satu lagi yang saya tertarik baca di tweet. Saya baca di tweet, saya nak kongsikan sikit, saya tak boleh tunjuk, saya takut takut.
2: Oh, okey, baik.
3: Saya baca di tweet Fadil Muhammad dia pagi.
2: Fadil Muhammad?
3: Ya, yang saya baca semalam ni. Dia kata, saya ni sebab Comi ada up di tweet kan.
2: Baik, saya ni.
3: Belum nikah, kena dengan pasangan ni, boleh katakan seminggu sekali atau dua minggu sekali kami akan keluar untuk beli minyak wangi untuk yang namanya sekarang ni dah bergelar isteri.
2: Hari-hari
3: seminggu dia akan pakai minyak wangi lebih kurang 2 botol eh. Tetapi sekarang ni sebotol untuk menghabiskan mengambil masa kurang-kurang 5 tahun. Saya baca retreat bam.
2: Ya no.
3: Ya.
2: Oh, sudah dahsyat kan. Tapi itu antara perubahan sebab berkahwin lah.
3: Tapi orang lagi pun ada juga yang nampak macam ketara tau. Tapi kadang-kadang macam
2: okay lah, jujur lah. Apa perbezaan perubahan daripada orang lelaki yang Comi nampak lah. Tak kisah jumpa dekat trik ke, dekat TikTok ke, dekat Facebook ke,
3: okay.
2: Yang agak paling ketara lah bagi orang lelaki.
3: Dia ambil macam ni contoh abang. Belum nikah boleh keluar sekali ramai-ramai abang. Naik sebiji kereta abang.
2: Betul.
3: Lah ni naik kereta dia abang, nombor satu pasal apa? Orang perempuan kena tak baju kebaya dengan baju kurung dia dekat belakang kereta lelaki. Kasut orang perempuan dekat sebelah penumpang.
2: Jadi cerita orang lelaki orang perempuan?
3: Tak, bukan. Contoh pasal apa abang nak terasa?
2: Tak.
3: Pasal apa nak terasa?
2: Tak, bukan. Tanya. Tadi kata cerita pasal orang lelaki.
3: Tak, betul lah. Nek kereta orang lelaki, bam. Kan, ada kasut perempuan. Combi ni kereta member ni Padir ni buka-buka kasut perempuan mam. Kasut perempuan Padir.
2: Dah ni memang istihab perang bagi ke macam mana ni?
3: Nak abang lain kali kalau nak abang kata menikah tak payah bubuh kasut perempuan, cukup print out CJ nikah tu buah kat cermin. Contoh.
2: Baik, hantu gua saja.
3: Combi tak kata kat Padir Muhammad. Combi kata kat Olay.
2: Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan cerita anda bagi ni kan, apa perubahan yang paling ketara lah selepas anda menikah rumah tangga. Dan kadang-kadang bila kita fikir balik kan, dulu bujang aku tak buat benda ni, tapi bila dah menikah ni kan, ni benda yang aku kena hadap.
3: Yang tu penyesalan yang diluahkan.
2: Bukan Jomi, contoh dalam skrip.
3: Okey.
2: Aku kerja kedai. Okey, untuk ada 04-210-7389
3: ataupun layakan ruangan WhatsApp kami telah 010-50-80-957.
2: Dah rasa macam puas no. GPM dia Jomi.
3: Eh, bapak. Acu.

0: Belanjawan 2027, apa kita dapat?
1: Menggapai di langit, mengakak di bumi. Saya kira benda ni adalah sangat penting dan mempunyai maksud begitu mendalam. Kalau kita perlu takrifkan, saya kira menggapai di langit adalah apa yang perlu dicapai dalam konteks ekonomi, apa yang perlu disediakan, apa yang boleh kita

0: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: Masih garakan pagi-pagi anda bertemankan dia Combi.
2: Dan dia masih lagi Bambam. Dan cuaca yang boleh saya kongsikan pada ketika dalam saat ini, Bam. Yang kita nak kongsikan info cuaca di dalam TikTok pada ketika dalam saat ini agak panas. Ya.
1: Dan dia cerita bab ni dia panjang cerita, tapi kami kami sembang di sini.
2: Betul.
1: Bagi pihak lelaki, apa yang kami nampak, apa yang kami pandang.
2: Betul, Bam.
1: Sebab dia cakap ampun ni kerja salahkan orang perempuannya, kami tak salah. Tapi kalau anda rasa anda nak betulkan, call kami 04-2107-389
2: ataupun layangkan WhatsApp kami telan 01-50-80-957. Macam contohlah, Bam. Comi kata Comi tak masuk pada mana-mana belah pihak.
1: Betul.
2: Tapi Comi ceritakan kenyataan. Macam ada seorang member lah, nama lebih kurang Deal juga lah.
1: Dari tadi Padil Deal.
2: Yang ni Ideal kot.
1: Ni Ideal.
2: Yang ni Deal. Dia Deal lebih Muhammad. Lebih kurang
1: Deal lebih Muhammad. Lebih sangkut juga lah cerita dia.
2: Tak tahulah, Allahuakbar. Dia dulu ni adalah seorang yang tegah, Bang.
1: Oh, seorang yang tegah.
2: Seorang belum dia menikah, dia adalah seorang yang betul-betul tegah. Tapi dalam masa yang sama kita tahu dia ni orang yang setia. Bangga lah sikit.
1: Ideal.
2: Dia orang yang setia, orang yang ada kasih sayang dan juga sebagainya. Tapi dia tegah. Itu belum nikah, Bang. Lepas menikah, Bang, ya Allah, Adil pun memang betul lah dekat nama Adil. Kasih sayang tu ada, Bang. Tapi tegah tu nampak kurang, Bang.
1: Nampak kurang. Sebab apa Cumi nampak kurangnya tegah tu?
2: Dia lebih kurang macam ni. Waktu dulu dia duduk dengan kawan-kawan kan. Dia duduk dengan kawan-kawan. Macam mana nak balik tu? Apalah, relax lah. Balik apa awal lagi lah. Relax, kena ayak lu. Kita nak sembang, nak berdiskusi, bermusyawarah. Tengok apa nak buat pula esok kan. Nak menjana pendapatan. Kita ni buka kedai meniaga sate arnab.
1: Baik.
2: Contoh. Jadi bila dia berkeluarga, duduk kawan-kawan ni duduk dia jadi macam duduk tak senang.
1: Ya ke?
2: Duduk
1: siap dia noh.
2: Duduk sat telefon bunyi.
1: Telefon bunyi.
2: Tu pula speaker rosak. Kena pakai handsfree.
1: Satu.
2: Satu suara keluar.
1: Abang balik lekas beli kucai ni. Macam tu noh.
2: Tak apalah kalian, saya nak kena bansok dulu ni. Ada tanggungjawab yang saya perlu selesaikan.
1: Teruk sangat Adil kena tu.
2: Jadi macam-macam berubah.
1: Dia bukan apa Cumbi. Abang mewakili pihak Adil tu lah kan. Sebab kucai tu nak mengenyangkan dekat rumah tu. Sebab si Adil tu dia penuh kasih sayang hidup dia.
2: Sebenarnya kucai tak mengenyangkan. Kucai adalah garnishing untuk atas tu.
1: Tak apalah, aku dah buat sayang kucai. Sayang kucai masak lemak. Contoh mungkin. Kan, jadi Bambam bagi pihak idea tu, Bambam rasa mewakili dia lah.
2: Kadang-kadang
1: bukan Bambam, kadang-kadang mewakili dia.
2: Kadang-kadang dulu Combi pernah berkhidmat dengan dia sekali lah. Di kami bertugas sekali di Afrika dulu. Kami kira bahagian kaji selidik.
1: Tiap
2: hari kena ambil bacaan awan, Bam. Jadi kerja pagi, balik pukul 3, Bam. So kira tahu dah 3.15 kena ada di rumah. Jadi 3.17 telefon mesti bunyi. Ada mana? Tak sampai rumah lagi kah? Buat apa tu kat luar? Ha? Tak pergi balik? Awak tak ada rumah? Bawa kain baju semua, periuk belanga semua, bawa pergi usung. Tidur sana.
1: Luar cumbi.
2: Dengan Padil. Bukan Padil. Ideal.
1: Okey lah Cumbi. Kalau bagi Chan nak kenal dia ni. Kita memang memanggil lagi. Bagi dia lu siapa Italian.
3: Hello.
2: Apa?
3: Hello.
1: Nombor link tadi tu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa ni?
3: Makcik Azizah.
1: Cik Izzah.
3: Ya, Abang. Yeah.
1: Mukadimah sikit.
3: Mukadimah. Aduhai Cumbi yang comel. Aduhai Bambang yang suwi. Selamat menjalankan tugas di Mutiara RTM Pulau Pinang.
1: Dah bagi shot laju ke?
2: Dah postcode tak nak postcode. Awak tak bagi dengan postcode sekali macam tu. Kan senang orang nak hantar surat menyorat. Nak buat pilihan lagu.
3: Postcode dah tahu ni.
1: Okay. Baik. Cik Jah, Bapak sihat ke hari ni?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Kemarin member belanja makan nasi lemak ayam.
2: Nasi lemak
1: ayam semalam.
2: Nasi lemak ayam.
1: Sama ayam. Hari ni member belanja apa pula?
3: Tak ada apa lagi.
1: Baik. Jadi pagi ni Cik Zah kita sembang. Apa perkara yang berubah
2: lepas berkahwin?
3: Lepas kahwin tu banyaklah berubah.
1: Okey, antaranya perubahan bagi Cik Zah sendiri, perubahan yang paling ketara Cik Zah lepas menikah dulu.
3: Perubahan tu banyaklah. Kalau nak cerita tu banyak.
1: Tak payah satu ya. Kami tak mau banyak, kami nak satu yang paling ketara bagi Cik Zah sendirilah.
3: Mula-mula tu elok lah kan.
2: Mula-mula tu elok, lepas tu awak naik 80 kilo.
1: macam betul eh.
2: Daripada 50 naik 80 mula-mula boleh guna tu. Nak tahu juga.
3: Mula-mula tu manis lah kan.
1: Manis. Lepas tu tahu lah.
3: Anak seorang tak apa lagi.
2: Anak seorang tak apa lagi.
3: Anak kedua, tiga mula lah kan.
2: Menyesal ke lagu mana ni? Tiga?
3: Ya.
2: Menyesal ke lagu mana ni?
3: Tak menyesal lah.
2: Habis tu?
3: Macam mana Tuhan bagi jodoh kan?
2: Tuhan bagi jodoh.
3: Okey.
2: Anak dua, anak tiga. Cik Jah anak apa orang?
3: Empat orang.
2: Okey, Cik Jah. Comi nak tanya lah kan. Tertarik bila bila Cik Jah kata, okey, nombor satu mana? Main nombor dua korang sikit. Nombor dua apatah lagi, nombor empat ke laut. Okey, apa?
1: Stand by Cik Jah, stand by.
2: Okey, Cik Jah. Yang kata perubahan ni berubah di mana, Cik Jah? Cuba Cik Jah beritahu kat Comi. Comi ni pakar
3: berubah penasihat. Berubah pada suami lah.
2: Berubah pada suami. Okey, pasal apa tu? Jadi lagu mana?
3: Mula-mula dia okey, balik elok macam di rumah kan, balik elok. Lepas tu mula-mula dia tak balik, kadang tak balik, kadang balik. Kan dulu dia duk main tu Razapati tu.
1: Sibuk lah.
3: Kadang-kadang dia tak balik, kadang balik, betul lah kan.
1: Tapi tak apa, dia keluar cari rezeki, nak pergi kenyang Cik Zah, nak pergi kenyang anak-anak, nak pergi makan pakai perlindungan sebagainya.
2: Dia bila suami Cik Zah ni main Razapati, Razapati dia tak habak masuk ke 7 pagi balik ke 3 petang dah.
1: Betul.
2: Dia tak ada.
3: Dia pi kadang-kadang dia pi petang tu. Malam esok baru balik.
2: Sebab itulah Datuk Ramli Sarip dah buat dah. Makcik Jah kena dengar lagu tu. Keluar pagi balik petang. Adakala tak balik terus. Cari rezeki bawa pulang.
3: Memang cemik, adakala tak balik terus.
1: tapi Cik Zah.
3: Cemik. Balik-balik kena tidur dalam kereta.
1: Tapi Cik Zah, apa kita menghargai lah pengorbanan.
2: Betul.
1: Orang kata apa, Allah ya rahmat suami Cik Zah sendiri yang kadang tak balik rumah.
2: Betul.
1: Cik Zah, Cik Zah tidur selesa dengan anak-anak dalam bilik tu. Suami tidur dalam kereta.
2: Betul.
1: Suami tidur pun tak tempat beralas tau.
2: Kesian.
1: Nampak dah. Demi mencari rezeki.
3: Dah balik lambat, kita dah
2: leno
3: dah.
2: Yalah, itu
1: pengorbanan nama dia.
2: Perubahan tu je kan, Cik Zah?
3: Ha?
2: Hanya satu perubahan tu je?
3: Perubahan tu banyak lah.
1: Okay. Tapi bagi kita lah Cik Zah tu lah.
2: Bagi kita lah. Okay, satu lagi. Satu lagi. Apa perubahannya? Bagi satu lagi. Bagi satu lagi perubahan.
3: Satu lagi kadang-kadang dia pergi mana-mana, keluar pagi, malam,
1: dia tak balik. Jadi ni Cik Zah bukan cerita pasal suami Cik Zah, cerita dah sekarang ni. Kami tanya pasal Cik Zah.
2: Mak Cik Zah ni memang Cik nak Zah nampak salah lelaki.
1: Semua nak pergi nampak salah lelaki ni. Cik keluar tak balik rumah, keluar tak balik.
3: Cik Zah tak kisah tak balik.
1: Dah ni Cik Zah, topik kita hari ni. Apa perkara yang berubah selepas nikah? Bagi Cik Zah sendiri, perubahan ketara Cik Zah sendiri.
2: Bukan
1: dulu tidur, masa bujang, dulu anak dara, dulu makin tidur dah tengah hari. Lepas nikah mana tahu sebelum subuh dah kena bangun. Contoh.
2: Sebelum subuh apa?
3: Kena mangkit awal lah. Lepas sebelum subuh kena mangkit.
1: Kalau macam ni cerita sampai esok pagi tak habis.
2: Lepas maghrib. Makcik Jo ni macam menyalahkan lelaki.
1: Semua nak salahkan lelaki ni, tak boleh macam tu.
3: Bukan nak salah lelaki.
1: Cobaan lah pula. Tak apa Cik Zah, cepat-cepat sikit lah menikah lain. Confirm dah.
2: Dah confirm dah.
3: Bambang tak cari pun.
2: Ni, Bambang, ya Allah, Bambang, awak Bambang tak beritahu Jomi Bambang adalah agent mencari jodoh. Awak Bambang tak cerita. Gamak no buat lagu ni no.
3: Bambang
2: dia
3: sembunyi
2: macam zombie no. Oh, dia sembunyi je
3: Bambang ni.
2: Oh, mentah-mentah nak pergi jadi menantu Cik Jah, nak recommend kat Cik Jah pak mentua. Han tak cerita kat aku no.
1: Okeylah, tak apalah Cik Jah. Kalau macam tu Cik Jah, saya terminate Cik Jah.
3: Pandailah.
1: Cari sendiri.
3: Pandailah tenenek lah semua ada.
1: Okey, tak kenal juga kat Bambang. Okey, fine.
2: Laki salah.
3: Kat
1: Cik Zah sati lah. Susah
2: tiba. Cik Zah.
3: Dah tenenek Cik Zah?
2: Tak, Cik Zah. Macam ni lah Cik Zah. Soalan ni paling senang Cik Zah. Bagi Cik Zah di mata Cik Zah, Cik Zah nampak semua lelaki salah. Tak apalah.